emosi audiens. Dalam dunia pendidikan, persuasi sering digunakan untuk menumbuhkan semangat belajar peserta didik. Kalau di bidang politik, persuasi menjadi sarana untuk memperoleh dukungan publik. Sementara dalam dunia bisnis, persuasi digunakan untuk membangun kepercayaan konsumen terhadap produk ataupun jasa. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempat. Kehidupan bermasyarakat tidak akan pernah luput dari yang namanya permasalahan serta kesalahpahaman. Perbedaan pendapat, kepentingan maupun sudut pandang seringkali menimbulkan konflik kecil hingga besar. Untuk itu, diperlukan musyawarah sebagai jalan terbaik dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Musyawarah dapat dilakukan di berbagai lingkup kehidupan, mulai dari lingkungan keluarga, sekolah hingga tempat kerja. Dalam keluarga, musyawarah ini menjadi sarana untuk mempererat hubungan dan mencari solusi yang adil bagi semua anggota. Kalau di sekolah, musyawarah melatih peserta didik untuk menghargai pendapat orang lain dan mengambil keputusan secara bijaksana. Sementara di tempat kerja, musyawarah ini akan membantu menjaga keharmonisan antar pegawai serta memperkuat semangat kebersamaan. Demikian, saya Syahrudin Aznam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 8.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada

AG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi Kelas 1 Hang Nadim Batam mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk wilayah Kabupaten Bintan, Kota Batam. Nah, ini perlambatan kecepatan angin yang memicu penumpukan massa udara berpadu dengan aktifnya fenomena MCO. Ini masih menjadi motor utama pembentukan awan hujan. Secara umum, sedara perempat, cuaca di wilayah Kepulauan Riau hari ini diperkirakan dominan berawan dengan potensi guyuran hujan berintensitas ringan hingga sedang dapat disertai kilat petir serta angin kencang. Dalam keterangan yang dikutip pada hari Rabu, BMKG merilis warning yang terkait dengan potensi hujan intensitas sedang hingga lebat dapat disertai petir kilat, angin kencang di Tanjung Pinang dan Bintan. Nah, Tanjung Pinang dan Bintan diperkirakan mulai mengalami hujan ringan sejak pagi hari, sebelum kemudian memburuk menjadi hujan petir pada siang hari, dilanjutkan hujan ringan di waktu malam. Sementara itu, Batam diperkirakan diguyur hujan ringan pada pagi dan siang hari, kemudian berawan pada malam hari, dan kembali diguyur hujan ringan pada dini hari. Lingga, Natuna, dan Anambas, kondisi cuaca diperkirakan hujan ringan pada pagi dan siang. Nah, suhu udara dan kecepatan angin untuk wilayah Kepri rata-rata berkisar 25-32 derajat Celcius, dengan Kabupaten Natuna berpotensi menyentuh suhu terkendali yang sedikit lebih hangat di angka 25-33 derajat Celcius. Nah, pola pergerakan angin hari ini menunjukkan peningkatan kecepatan dibandingkan hari sebelumnya, bertiup dari arah selatan hingga barat daya dengan kecepatan berkisar antara 1 hingga 20 km per jam.

Lagu Windam pasal yang ketujuh. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan hendak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan khabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburuan. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang yang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang membuat honar.

berbagai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.

94 FM, Suara Budaya Nusantara, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sedara perempat, peringatan Hari Kebangkitan Nasional ini bukan sekedar mengenang sejarah perjuangan bangsa kita, tapi juga jadi momentum refleksi untuk melihat bagaimana semangat kebangkitan ini dapat terus relevan di setiap zaman. Nah, pada era digital saat ini, sedara perempat, bentuk perjuangan itu tak lagi hadir dalam bentuk upaya fisik, melainkan juga melalui penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan juga penguatan karakter generasi muda. Dan menurut Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi, ini adalah momentum strategis untuk memperkuat literasi digital, menjaga generasi muda, dan juga memperkokoh kedaulatan informasi di tengah pesatnya perkembangan teknologi global. Transformasi digital itu sudah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan kita nih, sedaya perempat. Mulai dari pendidikan, komunikasi, ekonomi hingga budaya. Nah, kehadiran internet dan media sosial itu membuka peluang yang besar bagi generasi muda untuk mengakses informasi tanpa batas. Tapi di balik kemudahan ini juga muncul tantangan baru berupa banjir informasi, hoax, disinformasi hingga budaya instan yang dapat mempengaruhi pola pikir anak bangsa.

0: Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku berjudul Jendela Budaya Melayu, karya Tenas Effendi. Buku ini ialah semacam ensiklopedia mini tentang budaya Melayu. Isinya menyeluruh dari adat, nilai-nilai hidup, hingga seni dan bahasa. Buku ini mengajak membaca untuk melihat dunia Melayu dari jendelanya sendiri, bukan dari sudut pandang luar. Esensi utama buku Jendela Budaya Melayu ialah budaya Melayu itu penuh nilai dan makna. Budaya Melayu tidak hanya soal pakaian atau tarian, tapi mencerminkan nilai-nilai kehidupan seperti adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. Ada filosofi mendalam dalam setiap tindakan masyarakat Melayu, dari cara berbicara, makan, berpakaian, hingga bermasyarakat. Di dalam buku Jendela Budaya Melayu juga disebutkan bahwa pantun dan bahasa Melayu ialah warisan jiwa. Pantun bukan sekedar saja indah, tapi alat diplomasi, pengajaran, dan komunikasi halus. Bahasa Melayu dijunjung tinggi, halus, dan kaya akan simbolisme. Ini terlihat dalam penggunaan peribahasa dan ungkapan adat. Buku ini menjabarkan berbagai upacara tradisional seperti tepuk tepung tawar atau penyucian dan restu, kemudian upacara adat pernikahan, upacara turun mandi bayi. Semua itu syarat dengan nilai spiritual dan sosial. Buku Jendela Budaya Melayu juga mengenai kehidupan orang Melayu penuh toleransi dan keseimbangan. Masyarakat Melayu hidup dalam semangat muafakat, tenggang rasa, dan berbudi bahasa. Konsep marwah atau harga diri menjadi pusat dalam pergaulan sosial mereka. Selain itu, buku ini juga menyebut budaya Melayu harus dijaga dari kepunahan. Tenas mengingatkan bahwasanya arus globalisasi bisa mengikis budaya lokal. Oleh karena itu, penting bagi generasi muda untuk mengenal, mencintai, dan melestarikan budaya Melayu. Kutipan menarik dari buku Jendela Budaya Melayu ialah, budi ialah akar, bahasa ialah batang, adat ialah cabangnya, dan budaya ialah buahnya.
1: Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Koleksi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku 10.000 Pantun Selaksa Santun adalah sebuah karya sastra oleh Tusiran Suseno yang merupakan kumpulan dari ribuan pantun yang berisi nilai-nilai moral dan kearifan lokal. Pantun sebagai salah satu bentuk puisi lama dalam budaya Melayu memiliki struktur khas berupa empat baris dengan rima akhir yang berselang, yaitu ABAB. Buku ini tidak hanya menampilkan keindahan bahasa dan kreativitas berpantun, tetapi juga mengajarkan berbagai pelajaran hidup melalui bait-baitnya. Tusiran Suseno dalam karyanya mencoba untuk melestarikan dan mempopulerkan kembali pantun sebagai warisan budaya yang kaya akan nilai dan makna. Dengan jumlah pantun yang mencapai 10.000, buku ini menawarkan berbagai tema, mulai dari cinta, nasihat, humor, hingga kritik sosial. Beberapa fitur penting dari buku ini diantaranya, jumlah yang sangat banyak, 10.000 pantun dalam satu buku adalah pencapaian yang luar biasa, menunjukkan dedikasi dan kecintaan penulis terhadap bentuk puisi tradisional. Keragaman tema, pantun-pantun dalam buku ini mencakup berbagai tema yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga pembaca dapat menemukan banyak pelajaran dan hiburan. Pendidikan moral, melalui pantun-pantunnya, Tusiran Suseno menyampaikan banyak pesan moral dan etika yang sangat berguna bagi pembaca dari berbagai kalangan. Pelestarian budaya, buku ini berfungsi sebagai sarana pelestarian budaya Melayu, memperkenalkan generasi muda kepada salah satu bentuk sastra lama yang indah dan penuh makna.
1: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Waktu terus berjalan, tapi banyak keluarga masih menahan lapar. Ayah duduk termenung, ibu cemas di dapur kosong. Anak-anak terpaksa berhenti sekolah. Inilah wajah ketidakmampuan yang lahir dari tiadanya pekerjaan. Tapi kita tak boleh diam. Dengan semangat, dengan usaha, dengan keterampilan yang kita gali bersama, tidak adanya pekerjaan bisa kita kurangkan. Ketidakmampuan bisa kita lawan.
1: Jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
2: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
1: Ada Julia Puspita.
3: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja cara yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
1: Ada pula Mizwardi.
4: Air di tinggang takkan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
1: Ada juga Sarwa Aulia.
0: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah masih bisa diperbaiki, tapi kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
1: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut dilambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian. Setiap pilihan

0: baca doa tu ya kami enggak ikut. Kami berdoa kamilah.
1: Nah, ini tidak ada perbedaannya, tak ada. Dalam proses pembelajaran dalam itu ada perbedaannya. Sama aja kita anggap sama, muslim non muslim sama.
2: Karena anak suku laut, menurut saya di Min Satu Bintan memang sangat-sangat diterima, karena kalau di sekolah lain, anak-anak sekolah itu banyak menjadi bahan bully.

0: di sebuah madrasah ibtidaiyah negeri. Pagi selalu dimulai dengan doa yang sama. Namun, di antara barisan suara itu, ada yang memilih untuk tidak mengucapkannya.
1: Iya, kami berdoa juga, tapi agama kami lah.
0: Bukan karena tidak mau, tapi karena Agnes Tricia Putri tumbuh dengan cara berdoa yang berbeda.
2: Jadi biasanya sih mereka punya dua perahu. Perahu yang untuk tempat tinggal, untuk istirahat tidur itu agak lebih besar daripada perahu yang untuk mereka mencari sehari-hari. Oh, kalau mendarat sih sudah lama ya, karena saya pun lahirnya di darat juga. Karena saya peranakan, kalau saya pribadi, mama orang suku laut, kalau bapak orang Flores, NTT. Jadi saya memang dari kecil di darat sih, sekolah apa semua kan. Cuman saya enggak pernah lupa kalau saya juga punya keluarga orang suku laut. Jadi saya taunya saya pulang sekolah, saya main dengan mereka. Entah apa-apa yang dibikin kita di pantai, di laut kan. Saya tetap menjalani itu sih. Ya enggak boleh berat sebelah lah.
3: Dan sampai sekarang enggak bisa lupa.
2: Enggak bisa lupa. Jadi kalau manapun saya pergi, kadang ikut Bang Tintin karena dia asli suku laut, saya biasa aja, enggak ada bedalah walaupun kita peranakan kan.
0: Meja adalah bagian dari suku laut. Wali murid salah satu siswa di sekolah Min Satu Bintan, sekaligus istri kepala suku laut, sudah mengenal betul bagaimana kehidupan anak-anak suku laut di laut dan di darat.
1: Kami habis pulang ganti baju, terus nanti bantu mama lagi kalau mama udah pulang mancing. Pulangnya kayak sore kadang malam, sekitar jam 4 atau tak kalau paling lama jam 6.
3: Kamu pernah gak ikut mancing?
1: Pernah, dulu pas belum sekolah. Pas di laut tuh enak, walaupun gelombangnya kuat, tapi kami gak takut. Malahan kami suka kalau gelombangnya kuat, mancing ikannya besar-besar. Pengen ikut lagi tapi bapaknya bilang fokus aja sekolah, soalnya jangan ikut bapak lagi katanya, biar kamu fokus aja sama sekolah gitu kan.
4: Madrasah seluruh Kepri satu-satunya yang menerima non muslim adalah Min Satu Bintan Berakit, yang lain tidak ada. Maka kemarin dipertanyakan juga kenapa, ya kena itu salah satunya kena walinya atau orang tuanya dari dulu tuh masuk ke sini. Itu salah satunya. Nah, kemudian perbedaan antara SD dengan MI itu hanya beda agama aja. Karena di SD itu pendidikan agamanya satu. MI itu lima. Akidah, fikih, sejarah kebudayaan Islam, bahasa Arab, Quran hadis. Jadi ada anak-anak kita yang non-muslim, apa surat-surat pendek? Kita tak masalah dihafal, tapi kita silakan hafal. Kalau bisa ya silakan, tak bisa kita tak marah. Kenapa? Karena dia non muslim. Tapi alhamdulillah rata-rata walaupun tak hafal tapi ada sebagian yang hafal surah-surah pendek seperti Qul Wallah, Qul A'udzu Binnas, hafal mereka.
3: Itu atas kemauan sendiri, Pak?
4: Iya, kemauan sendiri. Jadi kita tak masalah, misalnya salat kemarin kan sebelum pulangnya salat berjamaah itu kan. Jadi yang muslim, anak yang muslim salat, yang non muslim dia belum pulang, dia nunggu, nanti pulang sama-sama. Berarti salah satu itu toleransi beragama, karena saling menunggu gitu kan.
0: Di sekolah ini, pelajaran tetap berjalan. Huruf dibaca, angka dihitung. Dan perbedaan tidak dijadikan alasan untuk berhenti belajar bersama.
1: Pernah juga teman-teman nanya, kamu kan orang Katolik, kenapa kamu sekolah di sini, ngapa nggak di SD? Jadi kami jawab gini, ya karena bapak kami dulu sekolahnya di sini. Ya karena kata bapak kami sekolahnya lebih dekat, jadi nanti pulangnya senang, karena jalan kaki.
0: Jalan. di ruang kelas yang sama. Cerita itu tidak hanya dirasakan oleh mereka yang datang dari laut.
5: Baik, lepas itu dorang saling menghargai. Kalau kami pas puasa, kalau mereka makan tuh kayak ada teman lain makan di depan kami, mereka marah gitu, suara makan tempat lain gitu. Lepas itu kadang juga kalau kami udah waktu sholat, mereka ingetin.
0: Dan mungkin cara paling jujur untuk memahami mereka adalah dari mereka yang duduk tepat di sampingnya setiap hari.
1: Di kelas tuh rasanya nyaman, enak, dan teman-temannya baik, sopan, gak mandang apapun lah. Main sama-sama, gurunya baik, belajarnya pun enak, senang ikut. Yang agak membingungkan bahasa Arabnya aja.

0: Jadi Mint ini berdirinya tahun 1951 itu sudah ada siswa-siswi yang non-muslim. Kenapa? Karena dulunya hanya ini sekolah satu-satunya yang ada di sini. SD belum ada. Belum ada. Jadi banyak siswa-siswa kita itu, alumninya ada yang agamanya Kristen, ada yang agamanya Buddha. Contoh Cina-Cina yang jual-jualan itu kan alumni sini, rata-rata alumni sini. Nah, jadi kebanyakan itu mereka itu bisa mengucap dua kalimat syahadat. Sama dengan kita-kita gini. Nah, karena dulu kan ada sekolahnya, hanya ini aja yang ada. Nah, jadi kalau bicara dulu sama sekarang, saya rasa lebih banyak dulu pada sekarang kan gitu. Karena sekarang ini kan sudah pecah, SD-nya ada tiga. SD 09, SD 05, di simpang sana dan ujung sumpah sana, baru di sini.
1: Yang terjadi hari ini bukan kebetulan, melainkan sesuatu yang telah tumbuh, dijaga, dan diwariskan dari waktu ke waktu.
0: Kalau menurut saya, pertama mereka ini memang kalau saya lihat dari awal yang masuk di sini yang non muslim itu kayaknya sepertinya warisan atau turunan. Kenapa? Karena keluarga mereka dulunya banyak tamat di sini, dan ada juga sebagian yang masuk ke SD. Kalau kita kirakan jarak tempuh kan tak jauh juga SD kan. Dan kita juga tidak membatasi. Kalau mau masuk ya kita terima, tapi kita bikin surat perjanjian. Dan kita juga tidak memaksa anak yang non-Islam untuk mengikuti pelajaran Islam. Yang mau ikut ya silakan, yang tamu ya silakan keluar gitu. Isinya salah satunya itu bahwa siswa mengikuti pelajaran agama dan tidak diwajibkan untuk mengikuti. Kalau mau ikut ya silakan. Dan wali juga tidak menuntut anaknya mengikuti pelajaran agama. Kenapa? Karena ini Islam. Ya kan? Karena dia masuklah, maka dia orang walinya, orang tuanya tak menuntut kalau anaknya masuk mengikut pelajaran agama Islam, orang tuanya tak boleh marah. Nah, dan kita juga guru tidak boleh memaksa. Ya, karena itu kan kepercayaan masing-masing. Tapi anaknya ikut silakan, dan kita juga jelaskan tentang sejarah kebudayaan Islam, tentang kisah Nabi Muhammad, tentang kisah Nabi Isa. Kan gitu kan, itu dalam Islam kan ada. Nah, ini kita jelaskan juga.
2: Kalau saya sendiri sih dengan Bang Tintin, karena kami merasa sekolah itu memang tujuan pertama kita mencari ilmu ya. Kita mencari ilmu boleh di mana saja, boleh kemana saja. Baik itu entah sekolah itu Islam, sekolah Islam atau Kristen. Tapi kan tujuan utama kita mencari ilmu untuk saya. Jadi kenapa saya memilih Min Berakit, karena dulunya Bang Tintin juga dia alumni Min Berakit. Jadi sebenarnya nggak mempengaruhi pribadi seseorang sih di mana dia sekolah. Tergantung kita sendiri lagi bawaannya seperti apa.
1: Bagi sebagian orang tua, keputusan ini mungkin tidak mudah, tapi mereka tetap memilih untuk percaya.
2: Iya, kalau saya sendiri sih kadang kan Martin pulang sekolah saya sering tanya, karena kan kita ada jadwal pelajaran tuh, jadi kan setiap hari Senin kan mereka ada pelajaran fikih atau apa, jadi kan saya tanya, abang tadi belajar apa, ini belajar tentang apa, saya bilang kan, oh ini kami tadi ada hafal ini bu, mak, dia bilang, hafal ayat ini, dia bilang, abang hafal, saya bilang gitu kan, sedikit aja, dia bilang gitu kan, oh bagus, saya bilang, harus hafal ya, saya bilang, kalau nggak hafal nanti nggak dapat nilai bang, saya bilang gitu, terus ini belajar tentang apa, ini tulisan Arab mak, dia bilang kan, dia harus nulis Arab, dia bilang, abang bisa, bisalah sedikit, jadi saya bilang, oh nggak apa-apa, tulis aja.

0: kasih telah selalu ingatin kami waktu sholat, dan terima kasih sudah menghargai kami, dan kalau kami puasa selalu sembunyi-sembunyi makannya.
1: Dari sekolah ini nyaman, enak, teman-temannya baik, nggak mandang apapun, terus suka.
2: Harapannya ke depannya semoga mereka ini tetap aman, damai gitu kan, tetap adanya istilahnya itu saling harga menghargai, saling menghormati-hormati antara agama. Harapannya ke depannya gitu kan, walaupun mereka ini sudah tamat dari sini, yang muslim itu ya. Tapi kalau dia jumpa kita di luar, tetap masih hormat sama kita. Tetap hormat masih sama kita. Walaupun dia jalan, dia pakai kendaraan, tetap melambai. Kalau dia kenal, tetap melambai kita. Itulah kita terapkan dari dulu sampai saat ini. Jadi bukan waktu di sekolahnya aja, di luar juga kita disapa. Itulah yang kita harapkan. Kedepannya seperti itu.
3: Akan terus
2: seperti itu.
4: Kalau untuk saya pribadi, untuk anak saya seperti Martin, hanya pesan saya belajar dan carilah ilmu itu kemanapun kamu pergi. Jangan memandang perbedaan itu sebagai sesuatu yang menjadi penghalang. Lalu kalau untuk mindset penyintan, semoga mindset penyintan tetap bisa menjaga hubungan yang sudah lama dijalin dengan orang-orang di pulau. Kalau untuk wali murid yang lain, warga suku laut ini sakit yang sudah meninggalkan anak mereka di Bintan, pesan saya hanya satu, tetap semangat aja dan tetap percaya dengan sekolah itu sendiri.
5: Di tempat ini, anak-anak belajar lebih dari sekedar pelajaran di buku. Mereka belajar hidup di antara perbedaan yang tidak selalu harus dijelaskan. Dan mungkin memang tidak perlu dijelaskan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sepak bola terbesar di planet bumi kembali lagi. Janganlah cuma nonton skor di HP. Marilah gabung di Pesta Piala Dunia 2026 hanya di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Kita kupas tuntas drama di lapangan. Prediksi gila sampai gosip bintang lapangan hijau. Siapkan jersey kebanggaan saudara karena pesta bola sesungguhnya ada dekat.

0: Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi, Saudara Perempat. Maklumat yang pertama, manusia adalah makhluk sosial. Ungkapan ini tentu sudah sering kita dengar, bahkan sejak duduk di bangku sekolah. Kalimat tersebut benar adanya, karena pada dasarnya manusia memang tidak bisa hidup sendirian. Sejak lahir, manusia sudah menunjukkan sifat sosial. Seorang bayi tidak akan mampu bertahan hidup tanpa kasih sayang dan perawatan dari orang tua. Dan saat beranjak dewasa, manusia tetap membutuhkan orang lain, baik untuk bekerjasama, belajar, berkomunikasi maupun membangun kehidupan bersama dalam masyarakat. Kehidupan sehari-hari memberikan banyak contoh nyata tentang manusia sebagai makhluk sosial. Di lingkungan tempat tinggal, bisa melihat budaya gotong royong saat ada warga yang mengadakan hajatan ataupun ketika memperbaiki fasilitas umum. Kita beralih ke maklumat lain, Saudara Perempat. Setiap orang memiliki potensi dan kelebihan masing-masing, namun tidak semua orang benar-benar memahami kemampuan diri sendiri. Padahal, mengenali potensi dan keterbatasan diri merupakan langkah penting untuk berkembang dan meraih kesuksesan. Memahami kemampuan diri berarti mengetahui apa yang seseorang kuasai dengan baik, bidang apa yang menjadi kekuatan utama, serta hal-hal apa saja yang masih perlu ditingkatkan. Dengan demikian, dapat menetapkan tujuan yang realistis dan strategi yang tepat untuk mencapainya. Demikian, saya Syahrudin Azdam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 9.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Dari kawasan Jalan Ahmadiyani kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Propar FM, Suara Budaya Nusantara, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara perempat di mana saja berada, ini informasi beberapa hari lalu nih. Saudara perempat Polresta Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, ini menangkap 4 warga setempat yang berperan sebagai CS ya, atau operator judi online, diduga jaringan dari negara Kamboja. Nah, saudara, Kasat Reskrim Polresta Tanjung Pinang AKP Wamilik Mabel mengatakan keempat pelaku ini berinisial MRH, RA, YA, YAP, dan juga SA. Ini ditangkap saat mengelola layanan live chat judi online di sebuah rumah kontrakan di Jalan Cendrawasih. Jalan sini selalu saya lewat itu ya. Jalan Cendrawasih, Kelurahan Batu 9. Nah, saudara perempuan, rumah ini dialih fungsikan ya sebagai pusat operasional judi online. Nah,

0: terkoneksi ya secara internasional. Ya, mengingat salah satu pelaku MRA itu mempunyai pengalaman kerja judi online di Kamboja. Nah, MRA ini juga diduga menjadi otak perekrutan warga lokal setelah kembali dari Kamboja ke Indonesia, lalu membangun tim admin live chat judi online khususnya di Tanjung Pinang. Nah, keempat pelaku yang sudah ditahan ini guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Mereka terancam hukuman penjara maksimal 9 tahun berdasarkan Undang-Undang ITE dan KUHP yang berlaku. Nah, selain pidana kurungan, para pelaku juga menghadapi tuntutan denda material dengan nilai mencapai 10 miliar. Nah, polisi juga turut mengamankan sejumlah barang bukti dari tangan tersangka berupa 4 unit laptop, 4 ponsel serta berbagai tangkapan layar aktivitas penjudian turut disita dari lokasi kejadian.
1: Oke, kamera on ya. 3, 2, 1.
2: Untuk anakku di masa depan. Nak, dunia ni penuh dengan peluang dan keajaiban. Fokus pada tujuan engkau. Dan kau akan melihat betapa indahnya masa depan yang kau bangun. Setiap detik dan setiap usaha yang engkau lakukan adalah berharga. Ingatlah nak, hal-hal baik dalam hidup ni datang dari kerja keras dan ketekunan, bukan dari keberuntungan sesaat. Ingat nak, kebahagiaan sejati itu seringkali ditemukan dalam hal-hal yang sederhana, seperti senyuman, tawa dan cinta dari orang-orang yang terdekat kita. Lingkari diri engkau dengan orang-orang yang positif dan mendukung. Hidup ni adalah perjalanan belajar tanpa akhir. Pilihlah jalan yang penuh dengan pelajaran berharga, bukan yang penuh dengan risiko dan ketidakpastian. Anakku, aku percaya pada kemampuan kau untuk membuat pilihan yang bijak. Jangan biarkan judi online merampas kebahagiaan dan masa depan kau. Jangan seperti bapa kau ni, nak. Tengoklah sekarang ni, hancur.

Ini Gugindam pasal yang ke-8. Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. Kepada dirinya ia aniaya, orang itu jangan engkau percaya. Lidah yang suka membenarkan dirinya, daripada yang lain dapat kesalahannya. Daripada memuji diri, hendaklah sabar. Biar daripada orang datangnya khabar. Orang yang suka menampakkan jasa, setengah daripada syirik mengaku kuasa. Kejahatan diri sembunyikan, kebajikan diri diamkan. Keaiban orang jangan dibuka, keaiban diri hendaklah sangka.

nilai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Berita Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ansar Ahmad, Gubernur Kepulauan Riau. Salam hangat untuk seluruh pendengar setia RRI Tanjung Pinang. Jangan lewatkan keseruan program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan membawa Anda lebih dekat dengan atmosfer kompetisi dunia Piala Dunia 2026. Bersama RRI, nikmati setiap momen pertandingan, analisis menarik, dan cerita inspiratif dari lapangan hijau. Ayo, terus dukung tim favorit Anda dengan penuh semangat dan sportivitas. Pergi berlayar ke Pulau Bintan, singgah sebentar menikmati senja. Sepak bola jadi hiburan, menyatukan kita penuh suka dan cita. Salam hangat dan salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Sudah tahu tak? Ternyata trofi asli, trofi World Cup, tak boleh disentuh sembarangan. Hanya pemain yang menjadi juara dunia serta pejabat tertentu yang diizinkan menyentuh trofi yang asli nih. Aturan ini dibuat untuk menjaga kehormatan dan nilai prestisius dari trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Bahkan dalam banyak kesempatan yang ditampilkan ke publik, sebenarnya ia replika, bukan trofi asli. Trofi ini bukan sekedar emas, tapi simbol mimpi, perjuangan, dan kejayaan dari seluruh negara di dunia. Kebayang tak betapa bangganya dapat mengangkat trofi ini setelah perjuangan panjang di Piala Dunia?

Perempat FM Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia, menerima perbedaan dengan lapang dada, kunci keharmonisan bersama. Dalam kehidupan bermasyarakat, perbedaan adalah sesuatu yang tidak dapat kita hindari, saudara perempat ya. Perbedaan suku, bahasa, budaya, agama, hingga cara pandang seringkali mewarnai interaksi kita sehari-hari. Justru, keberagaman inilah yang juga jadi kekayaan bangsa Indonesia. Nah, menerima perbedaan dengan lapang dada berarti membuka hati dan pikiran untuk menghargai pendapat, kebiasaan maupun keyakinan orang lain, meskipun tidak selalu sama dengan yang kita yakini. Nah, sikap ini juga mendorong terciptanya rasa saling menghormati, menghindarkan dari prasangka dan juga meminimalkan potensi konflik. Nah, dalam sejarah bangsa, semangat menerima perbedaan adalah sudah jadi pondasi persatuan. Pancasila sebagai dasar negara ini mengajarkan pentingnya toleransi, gotong royong, kebersamaan, dan ketika setiap individu mau menerima perbedaan dengan tulus, terciptalah lingkungan yang aman, damai, dan penuh rasa saling percaya. Di era digital sekarang ini, menerima perbedaan dengan lapang dada juga berarti bijak dalam menyikapi informasi. Tidak semua terpancing oleh berita yang memecah belah, serta mengedepankan dialog untuk menemukan titik temu. Jadi dengan begitu, perbedaan bukanlah penghalang, melainkan jembatan yang menghubungkan satu sama lainnya. Mari kita rawat persatuan dengan menerima perbedaan sebagai anugerah, karena di tengah keberagaman, kita tetap satu, Indonesia.

Pernah tak saudara bertanya-tanya, kenapa orang Tanjung Pinang dan Melaka yang sama-sama berbahasa Melayu terdengar berbeda saat bercakap? Walaupun sama-sama berawal dari bahasa Melayu klasik, logat kedua daerah ini punya ciri khas masing-masing. Kalau di Tanjung Pinang, kita akan sering mendengar kata-kata seperti "Khabar kau macam mana?" Kalau Melaka, "Khabar kamu macam mana?" Artinya sama-sama kabar kamu bagaimana. Unik kan? Selain itu, lafalan dan intonasi juga berbeda. Orang Tanjung Pinang cenderung lebih cepat dan lugas dalam berbicara, sedangkan dialek Melaka terdengar lebih lembut dan berirama. Perbedaan ini terjadi karena pengaruh sejarah dan lingkungan sosial masing-masing daerah. Tanjung Pinang dengan sejarah perdagangan dia yang kuat, banyak terpengaruh oleh bahasa Melayu Riau yang lebih pragmatis. Sementara itu Melaka, sebagai pusatnya Kesultanan Melayu yang pernah berjaya, mempertahankan logat yang lebih klasik dan kental dengan nuansa kesultanan. Jadi, meskipun sama-sama berbahasa Melayu, kita bisa melihat kekayaan budaya dan sejarah yang tersimpan di balik setiap logat. Ini menunjukkan betapa kayanya bahasa Melayu kita nih. Betul apa betul? Marilah kita lestarikan bahasa Melayu kita tercinta.

101,3 MHz Prambanan FM, suara budaya Nusantara. Saudara perempat, perubahan adalah hal yang tak terhindarkan dalam kehidupan kita, baik di tingkat pribadi, sosial maupun profesional. Dari teknologi yang terus berkembang hingga dinamika global, setiap individu dituntut untuk dapat beradaptasi dengan cepat agar tetap relevan dan juga kompetitif. Lantas saudara perempat, bagaimana cara menghadapi perubahan layaknya seorang profesional? Nah, profesionalisme adalah kemampuan seseorang untuk menjalankan tugas sesuai dengan bidang yang ia tekuni. Nah, sikap ini mencakup kompetensi, etika kerja dan tanggung jawab yang tinggi terhadap pekerjaan. Dalam dunia kerja yang kompetitif, profesionalisme menjadi elemen penting yang tidak hanya menunjang produktivitas, tapi juga mendukung pengembangan karir seseorang. Nah, pola pikir, pertumbuhan atau growth mindset ini adalah kunci utama. Dengan memahami bahwa kemampuan itu dapat terus ditingkatkan melalui usaha dan pembelajaran, individu lebih siap menghadapi tantangan baru. Alih-alih takut terhadap perubahan, jadikan hal tersebut sebagai peluang untuk berkembang. Nah, perubahan juga seringkali menuntut kita untuk memiliki keterampilan yang relevan, mengikuti pelatihan, webinar atau kursus online. Ini adalah cara efektif nih untuk terus memperbaharui kemampuan kita. Di profesional yang sukses itu selalu berinvestasi pada pengembangan diri. Dan fleksibilitas ini adalah kemampuan juga untuk beradaptasi dengan situasi yang terus berubah. Sementara ketahanan adalah kemampuan untuk bangkit setelah menghadapi tantangan. Dan kedua hal ini membantu individu tetap tangguh meskipun menghadapi ketidakpastian.

0: huruf A, I, U, E, O. Di dalam armel itu huruf alif, ya, waw, ya, waw. Kalau huruf A, di dalam armelnya itu huruf alif. Kalau huruf I, dalam armelnya itu huruf ya. Kalau dalam armelnya huruf U berarti huruf waw. Huruf E, huruf ya, dan huruf O, huruf waw.
1: Dulu, sebelum masyarakat Melayu mengenal huruf Rumi atau huruf abjad, mereka menggunakan huruf Jawi atau tulisan Arab Melayu dalam menulis surat dan menulis syair. Salah satunya adalah syair Gurindam 12, ciptaan Raja Ali Haji. Aksara Arab Melayu atau huruf Jawi adalah campuran huruf-huruf Arab yang terdiri dari 29 huruf dengan 5 huruf bukan huruf Arab, melainkan huruf yang diciptakan oleh orang Melayu sendiri. Sampai saat ini, Tanjung Pinang masih menjaga tulisan Arab Melayu tetap ada. Contohnya, di setiap nama pelang jalan disertakan juga tulisan Arab Melayu.

101,3 MHz Perempat FM, suara budaya Nusantara. Saudara perempat, di tengah perkembangan dunia kuliner yang semakin dinamis sekarang ini, gastronomi hadir sebagai jembatan antara seni memasak dan ilmu pengetahuan. Nah, pendekatan ini membuka peluang luas untuk menghasilkan inovasi makanan yang tidak hanya sedap dan lezat, tapi juga menyehatkan serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. Nah, melalui pemahaman mendalam tentang proses kimia, biologi dan juga fisika dalam makanan, para chef dan juga peneliti kuliner kini juga mampu menciptakan hidangan yang kaya rasa, sekaligus juga bernilai gizi tinggi. Nah, gastronomi memungkinkan eksplorasi berbagai teknik yang membuat makanan lebih optimal dari segi rasa dan juga kesehatan, seperti fermentasi, pemasakan suhu rendah, pengolahan tanpa minyak berlebih, hingga pemanfaatan bahan pangan lokal yang memiliki kandungan nutrisi optimal. Nah, teknik fermentasi misalnya nih, saudara perempat, tidak hanya memperkaya cita rasa, tapi juga menambah kandungan probiotik yang baik bagi pencernaan. Nah, sementara itu, pemasakan dengan kontrol suhu yang presisi juga menjaga kandungan vitamin dan mineral tetap terjaga tanpa mengorbankan tekstur dan aroma makanan. Nah, inovasi berbasis gastronomi ini juga mendorong pelaku industri kuliner untuk menggali potensi bahan pangan lokal Indonesia sebagai sumber inspirasi. Nah, rempah seperti kunyit, jahe, lada, serai dan juga lengkuas ini diolah dengan pendekatan ilmiah untuk mengeluarkan profil rasa terbaik sekaligus memaksimalkan manfaat kesehatannya.

obeng, minuman khas Kepulauan Riau yang merupakan sebutan minuman untuk es teh manis atau teh manis dingin. Awalnya, namanya bukan teh obeng, tapi teh apeng. Tapi karena sudah bercampur dengan lidah Indonesia, akhirnya dulu warga keturunan banyak yang menyebut dengan teh openg. Tapi tetap saja, kata-kata teh openg masih ganjil bagi warga asli Indonesia. Akhirnya, beriring waktu, huruf P berganti menjadi huruf B, menjadi teh obeng yang legendaris. Dulunya, teh obeng memakai bubuk teh yang aromanya memang mantap, kental, dan pekat. Saat ini, bahan teh obeng sudah lebih praktis. Banyak pedagang yang membuatnya memakai teh celup atau teh botol, lalu ditambahkan dengan es.

0: Serta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke pasar membeli lima, tak lupa singgah membeli selasi. Sepak bola menyatukan kita semua, penuh semangat dan juga prestasi. Saya Nyonyang Haris Pradamura, Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau. Alhamdulillah hari ini luar biasa sekali. Salam hangat untuk seluruh pendengar RRI Tanjung Pinang dan yang selalu setia mendengarkannya. Mari kita ramaikan bersama Pesta Bola Dunia 2026 yang menghadirkan keseruan dari ajang bergengsi Piala Dunia 2026. Dari gol-gol indah hingga momen penuh haru, semuanya bisa dinikmati hanya di RRI Tanjung Pinang. Tetap semangat, tetap sportif, dan terus dukung tim favorit kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.
0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
4: Assalamualaikum, selamat pagi, Saudara Pro 4. Maklumat yang pertama. Batik merupakan salah satu warisan budaya Nusantara yang telah diakui dunia. Nah, Saudara Pro 4, pada 2 Oktober 2009, UNESCO sudah menetapkan batik sebagai Integral Cultural Heritage of Humanity atau warisan budaya tak benda milik umat manusia. Nah, penetapan ini bukan hanya kebanggaan tetapi juga pengingat bahwa batik harus terus dijaga dan dikenalkan kepada generasi muda. Mengenalkan batik kepada generasi muda sangat penting agar mereka memahami bahwa batik bukan sekedar kain bermotif, melainkan simbol identitas bangsa, filosofi kehidupan serta cerminan nilai budaya leluhur. Kita beralih ke maklumat lain, Saudara Perempuan. Perbedaan merupakan kenyataan yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan keberagaman suku, agama, bahasa dan budaya, bangsa ini justru memiliki kekayaan yang tidak ternilai. Namun perbedaan tersebut hanya akan jadi kekuatan apabila mampu dirangkai dalam semangat persatuan demi tercapainya perkembangan yang berkelanjutan. Menyatukan perbedaan bukan berarti menghapus identitas masing-masing, melainkan merajutnya dalam bingkai toleransi dan saling menghormati. Demikian, saya Syahrudin Nazam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 11.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

Igu Gindam pasal yang ke-9. Tahu pekerjaan tak baik tetapi dikerjakan. Bukannya manusia, iaitulah syaitan. Kejahatan seorang perempuan tua, itulah iblis punya penggawa. Kepada segala hamba-hamba raja, disitulah syaitan tempatnya manja. Kebanyakan orang yang muda-muda, disitulah syaitan tempat bergoda. Perkumpulan laki-laki dengan perempuan, disitulah syaitan punya jamuan. Adapun orang tua yang hemat, syaitan tak suka buat sahabat. Jika orang muda kuat bergum, dengan syaitan jadi berseteru.

0: kita adalah satu bangsa yang menghadapi beberapa challenge.
1: Dari Sabang sampai Merauke, ia adalah merupakan satu kesatuan kebangsaan. Ia adalah satu national entity.

Agensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku berjudul Menjaga Indonesia dari Kepri. Peluang, tantangan, dan profil 19 pulau terdepan Indonesia di Kepulauan Riau. Ditulis oleh Ahmad Nurmandi, Trisno Aji Putra, dan Nicholas Panama. Tema utama dalam buku ini ialah strategi, kondisi sosial ekonomi, dan tantangan kehidupan masyarakat di pulau-pulau terdepan di wilayah Kepulauan Riau sebagai bagian kedaulatan bangsa Indonesia. Buku ini menyajikan kajian tentang 19 pulau terdepan di Kepulauan Riau, membahas mulai dari potensi alam dan sosial yang dimiliki, hingga ancaman dan tantangan yang dihadapi masyarakat di sana. Penulis juga menggambarkan kehidupan warga pulau kecil, termasuk keterbatasan akses air bersih, infrastruktur, dan masalah ekonomi yang harus mereka tangani setiap hari. Selain itu, buku ini membedah secara khusus posisi strategis geopolitik Kepulauan Riau yang berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia, dan bagaimana hal tersebut menjadi faktor utama dalam menjaga kedaulatan negara. Buku ini menekankan bahwa kepulauan terluar bukan hanya soal batas geografis, tetapi juga soal kehidupan dan potensi yang bisa dikembangkan untuk memperkuat ekonomi lokal dan pertahanan nasional. Penulis mengajak pembaca dan pembuat kebijakan untuk melihat pulau terdepan sebagai potensi besar yang harus diberdayakan, bukan sekedar wilayah yang rentan. Pesan lainnya ialah pentingnya memperhatikan kesejahteraan masyarakat perbatasan sebagai bagian dari strategi menjaga kedaulatan, termasuk akses terhadap kebutuhan dasar dan peluang ekonomi. Keunikan buku ini ialah gabungan kajian akademis, pengalaman lapangan, dan dokumentasi lokasi nyata dari pulau-pulau kecil di Kepulauan Riau yang seringkali terlupakan. Buku ini tidak hanya berbicara tentang teori strategis, tetapi juga menyajikan kondisi faktual yang dihadapi masyarakat pulau terdepan, sehingga bisa jadi referensi untuk pembuat kebijakan, akademisi, atau pembaca umum yang ingin memahami kehidupan di wilayah perbatasan Indonesia. Buku ini cocok dibaca oleh pelajar, akademisi, pembuat kebijakan, dan masyarakat luas yang ingin memahami kerentanan sekaligus potensi yang dimiliki oleh wilayah terdepan Indonesia, khususnya di Kepulauan Riau. Pemahaman ini penting untuk memperkuat semangat kebangsaan dan kesadaran tentang perlunya pembangunan yang menyeluruh di seluruh wilayah negara. Menjaga Indonesia dari Kepulauan Riau memberikan wawasan penting tentang bagaimana pulau terluar Indonesia menjadi penopang kedaulatan negara, sekaligus tempat hidup masyarakat yang memiliki tantangan unik. Buku ini membantu pembaca memahami bahwa menjaga bangsa dari Kepulauan Riau bukan hanya tugas aparat keamanan, tetapi juga tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Koleksi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku berjudul Pena di Atas Negeri, Catatan Jurnalisme Kemaritiman, ditulis oleh Nicholas Panama, Trisno Aji Putra, dan Ahada Wahyu Sari. Dengan tema utama jurnalisme kemaritiman dan kehidupan di wilayah laut serta pulau terdepan, Kepulauan Riau. Buku ini menyajikan catatan pengalaman dan analisis jurnalistik tentang meliput kehidupan laut dan pulau-pulau terpencil di Kepulauan Riau. Penulis menjelaskan tantangan yang dihadapi jurnalis saat menangani berita kemaritiman, termasuk perjalanan jauh melewati gelombang tinggi, berinteraksi dengan penduduk pulau terluar, serta proses mengumpulkan data hingga menerbitkan berita yang bermutu. Selain pengalaman lapangan, buku ini juga berisi panduan penulisan berita tentang isu laut dan perbatasan, seperti bagaimana menulis berita yang akurat dan menarik dari liputan di wilayah kemaritiman. Ini memberikan nilai akademis sekaligus praktis untuk pembaca yang ingin memahami jurnalisme kemaritiman. Buku ini menekankan pentingnya perhatian media terhadap isu laut dan pulau-pulau terluar, terutama di Kepulauan Riau, yang secara geografis terdiri dari ribuan pulau dan perairan luas. Penulis mendorong adanya rubrik kemaritiman khusus di media massa agar isu strategis ini makin tersorot. Nilai lain yang kuat dari buku ini adalah ketekunan dan keberanian jurnalis dalam meliput berita yang penuh tantangan, serta kepedulian terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir dan perbatasan. Buku ini menjadi salah satu karya yang spesifik membahas jurnalisme kemaritiman di Indonesia, terutama dari sudut pandang pengalaman langsung di wilayah perairan dan pulau terluar. Tema ini masih relatif langka dibanding topik jurnalistik lain, sehingga memberikan sudut pandang baru tentang media, laut, dan pembangunan wilayah. Buku ini cocok untuk pelajar jurnalistik, penulis, pembaca umum yang tertarik pada isu laut, maupun pemerhati Kepulauan Riau. Membaca buku ini memberi wawasan tentang realitas kehidupan di pulau terluar, juga keterampilan praktis dalam menulis berita kemaritiman yang bermakna. Pena di Batas Negeri memberikan narasi kuat tentang hubungan antara jurnalisme dan kemaritiman, sekaligus menjadi arsip penting untuk memahami kehidupan sosial, tantangan geografis, dan media di wilayah laut Kepulauan Riau. Buku ini tidak hanya dokumentasi pengalaman jurnalistik, tetapi juga sumber pembelajaran bagi penulis dan pembaca mengenai pentingnya pemberitaan kemaritiman.
1: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Tanja, Ikat Kepala Warisan Budaya Melayu, karya Raja Malik. Buku ini membahas tentang tanja, yaitu ikat kepala khas lelaki Melayu yang syarat makna dan simbol budaya. Walau tampak seperti aksesoris biasa, tanjak punya nilai filosofis, sosial, bahkan spiritual dalam kehidupan orang Melayu, khususnya di Kepulauan Riau. Esensi utama buku tanjak, ikat kepala warisan budaya Melayu. Tanjak bukan sekedar ikat kepala. Tanjak ialah simbol kehormatan, status sosial dan jati diri laki-laki Melayu. Setiap bentuk lipatan tanjak dan cara pemakaiannya memiliki makna khusus. Dipakai pada acara penting seperti pernikahan adat, pelantikan pemimpin adat hingga upacara kebesaran kerajaan. Ada berbagai bentuk tanjak seperti solek dendam tak sudah, solek helang menyongsong angin, solek ayam patah kepak. Tiap bentuk mewakili sifat atau peran pemakainya. Misalnya, pemimpin, panglima perang, dan bangsawan. Warna dan motif kain juga menyampaikan pesan emas untuk keagungan, merah untuk keberanian, dan hitam untuk kekuatan. Dalam buku ini disebutkan, proses pembuatan tanjak penuh nilai seni. Tanjak dibuat dari kain songket, limar, atau tenun khas Melayu. Dilipat dengan teknik tertentu, tidak boleh sembarangan karena setiap lipatan menyimbolkan tingkat pengetahuan dan kedudukan adat. Pembuatan tanjak dianggap sebagai seni yang sakral dan diwariskan turun-temurun. Penulis juga menekankan bahwa tanjak merupakan identitas lelaki Melayu. Dalam budaya Melayu, lelaki dewasa yang mengenakan tanjak dianggap sudah memikul tanggungjawab sosial dan adat. Ia tidak hanya dihormati karena tanjaknya, tetapi juga karena budi pekerti dan kepemimpinannya. Buku ini mengajak generasi muda untuk tidak hanya memakai tanjak secara estetis, tetapi juga memahami dan menghormati nilai-nilainya. Tanjak bukan hanya bagian dari busana, tetapi penjaga warisan budaya Melayu. Kutipan berkesan dari buku ini ialah, tanjak bukan sekedar hiasan kepala, tapi mahkota marwah lelaki Melayu. Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: dengar ya sini.
1: Iya, Cik Abang.
0: Ukiran timbul pegangan cawan.
1: Ha-ha.
0: Pajang mari di dalam kedai. Ada bergaul sesama kawan.

0: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia.
1: Buku Patahnya Gunung Daik, kumpulan cerita rakyat Kepulauan Riau, karya Abdul Razak, merupakan sebuah karya sastra yang mengangkat khazanah budaya dan kearifan lokal masyarakat Melayu di Kepulauan Riau. Buku ini tidak hanya berfungsi sebagai koleksi cerita rakyat, tetapi juga sebagai sarana untuk melestarikan dan mengenalkan budaya lokal Kepulauan Riau kepada generasi muda. Cerita-cerita dalam buku ini memiliki nilai moral dan kearifan lokal yang dapat dijadikan pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa cerita yang terdapat dalam buku ini seperti Patahnya Gunung Daik, menceritakan asal-usul nama Gunung Daik yang terkenal di Pulau Lingga, Bawang Putih, Bawang Merah, sebuah cerita yang mengandung pesan moral tentang kejujuran dan kebaikan hati. Selanjutnya, Ikan Duyung, mengisahkan tentang makhluk mitologi yang menjadi bagian dari legenda masyarakat pesisir. Ape Weng Tai, cerita tentang seorang tokoh yang memiliki kemampuan luar biasa. Dan yang terakhir, Pak Dayu, mengangkat kisah perjuangan seorang pemuda dalam menghadapi tantangan hidup. Cerita-cerita ini tidak hanya menghibur, tetapi juga mengandung nilai-nilai pendidikan yang dapat diimplementasikan dalam pembelajaran di sekolah. Selain itu, buku ini juga dapat diintegrasikan dalam pembelajaran teks legenda di kelas 7 sekolah menengah pertama sebagai upaya untuk mengenalkan dan melestarikan budaya lokal kepada generasi muda. Buku ini mendapat apresiasi dari berbagai kalangan, termasuk siswa SMA yang menilai cerita-cerita dalam buku ini menarik dan penuh makna. Contohnya cerita Batin Mabot, menempati peringkat pertama dalam penilaian siswa, menunjukkan bahwa cerita tersebut memiliki daya tarik dan relevansi yang tinggi bagi pembaca muda. Dengan demikian, Patahnya Gunung Daik bukan hanya sekedar kumpulan cerita rakyat, tetapi juga merupakan media penting dalam pelestarian dan pengenalan budaya Kepulauan Riau kepada masyarakat luas.
0: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Saya Syarifah Nazla Al-Qudsi.
1: Tri Habib Habibi Mona.
3: Saya Parozi Aleka
2: Suryana.
5: Adi Lingkepin.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

bola terbesar di planet bumi kembali lagi. Janganlah cuma nonton skor di HP. Marilah gabung di Pesta Piala Dunia 2026 hanya di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Kita kupas tuntas drama di lapangan. Prediksi gila sampai gosip bintang lapangan hijau. Siapkan jersey kebanggaan saudara karena pesta bola sesungguhnya ada dekat sini.

Gompa RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saudara perompak dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama saya, Adi Yohana, yang akan temankan saudara pada segantang lada tengah hari edisi hari Rabu ya. Hari Rabu tanggal 20 Mei 2026. Tentunya akan temankan saudara perompak dengan berbagai sajian menarik dan juga penuh makna ya. Seperti biasa, hari ini kita akan membawakan rangkaian acara yang tentunya informatif dan menghibur. Mulai dari pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat, ada program Jelajah Kepulauan Riau. Nah, pada segmen ini kami akan mengajak saudara perompak untuk menjelajah berbagai informasi wisata di Kepulauan Riau, mulai dari keindahan destinasi alam, kekayaan wisata budaya, hingga ragam kuliner khas yang tentunya menggugah selera. Kemudian dilanjutkan dengan Sembang UMKM pada pukul 11 hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat, yang akan mengulas berbagai kisah inspiratif dari pelaku usaha lokal sekaligus memberikan informasi seputar perkembangan UMKM di daerah kita. Dan selepas itu, mulai pukul 12 hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat, ada Blese, program yang akan menemani waktu istirahat saudara perompak dengan sajian informasi budaya yang santai, hangat, dan penuh makna. Dilanjut, pada pukul 13 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat nanti, kita akan mengikuti siaran berjaringan bersama Perompak RRI Jakarta dalam acara Suara Budaya Nusantara, memperkaya wawasan budaya dari berbagai penjuru tanah air Indonesia. Serta akan kembali lagi pada Blese pada pukul 14 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi tetap setia bersama kami di Perompak RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Taman Tugu Pensil merupakan tempat bersejarah yang dimiliki oleh Kepulauan Riau, terletak di tepian pantai yang mengundang banyak pengunjung untuk mengunjunginya. Dengan arena olahraga, jogging track, lapangan voli, restoran, dan juga kios di dalamnya. Selain itu, juga terdapat tulisan Tugu Pensil dengan prasasti Gurindam 12 karya Raja Ali Haji, gazebo, dermaga kecil, arena bermain, akses langsung menuju pantai, dan lampu taman yang akan meningkatkan rasa nyaman kita. Tugu Pensil memiliki ujung menyerupai pensil, merupakan simbol dari sebuah sejarah. Peletakan batu pertama Tugu ini pada tahun 1962 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Profesor Prijono. Tugu Pensil sebagai simbol dari pemberantasan buta huruf, sekaligus sebagai bentuk penghargaan karena Kepulauan Riau sudah berhasil membebaskan daerahnya dari buta huruf dengan program pemberantasan buta huruf pada tahun 1960-an. Tugu ini juga memiliki peran agar warga ikut andil dalam pemberantasan buta huruf.

101,3 MHz Pro4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Pro4, sekarang kita berada pada acara Jelajah Kepulauan Riau hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saudara, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki puluhan ribu pulau di dalamnya. Terdapat 17.508 pulau yang terverifikasi pada tingkat nasional dan memiliki keindahan alam yang menakjubkan. Nah, salah satunya yaitu Kota Batam. Apa yang kita ketahui mengenai Kota Batam? Tentunya terbesit di benak kota industri yang super sibuk dengan berbatasan negara Singapura. Atau kita langsung terpikir alat elektronik dengan harga yang miring ya. Namun ternyata Kota Batam lebih dari itu. Batam memiliki sejuta keindahan alam yang tersembunyi. Nah, inilah dia Pulau Abang. Pulau kecil yang terletak di Kecamatan Galang, Kota Batam, dengan luas 10 km persegi. Pulau Abang sangat terkenal dengan air lautnya yang jernih dan berwarna biru. Keindahan bahari yang disajikan Pulau Abang tak kalah cantik dan layak untuk disandingkan dengan Bunaken di daerah Manado dan juga Raja Ampat. Hal ini menjadikan alasan pemerintah Kota Batam menetapkan Pulau Abang sebagai kawasan konservasi bagi ekosistem laut.

0: Weh, sini.
1: Aduh, jatuh nanti ah. Main tarik-tarik aja engkau nih.
0: Tak apa engkau yang jatuh. Engkau sehat, badan lengkap. Daripada bapak di belakang kita yang jatuh.
1: Astagfirullah. Maaf pak, saya tak nampak ada bapak tadi.
2: Tak apa dek, misi ya.
0: Ya pak. Makanya, tengok-tengok kalau jalan. Tadi kan kau jalan di guiding block.
3: Guiding block dipasang untuk menunjukkan arah jalan bagi penyandang difabel, khususnya tuna netra. Berwarna kuning atau jingga, memiliki tekstur garis-garis dan bulat.
4: Perempat RRI Tanjung Pinang.

0: Edisi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Dang Gedunai, karya Wahyudin Al-Mudra, ialah sebuah kisah dongeng yang menceritakan seorang anak yang keras kepala dan melawan perintah orang tua. Dongeng ini juga memberikan contoh bagaimana kita harus menuruti perintah orang tua dan jangan melawan perintahnya. Wahyudin Al-Mudra mengangkat kisah dongeng ini dengan penuh penghayatan, berharap para pembaca dapat mencermati nilai-nilai moral yang terkandung di dalam dongeng. Esensi yang terkandung dalam dongeng terdapat nilai moral yang patut dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai moral ini diantaranya sifat keras kepala dan sifat kasih sayang. Dongeng ini menekankan kentalnya budaya Melayu yang dapat kita lihat pada sifat keras kepala dan gedunai. Sifat tidak mau menerima kebenaran dalam kehidupan orang Melayu, sifat keras kepala sangatlah pantang. Meskipun demikian, orang tua-tua Melayu dulu tidak serta-merta menegur atau menasihati anggota masyarakatnya dengan kata-kata kasar. Secara keseluruhan, dongeng Dang Gedunai ini ialah sebuah karya sastra yang kaya akan nilai-nilai moral yang menggambarkan manusia harus bisa menerima apa yang disampaikan orang tua zaman dulu jika tidak ingin celaka. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Perompak RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Sedara perompak, Pulau Abang menghipnotis setiap pengunjung yang berkunjung ke sana. Ketika pertama kali menginjakkan kaki di pulau ini, mata kita akan langsung dimanjakan dengan panorama hamparan pasir putih nan asri dan juga birunya air laut yang jernih. Selain pantainya, ada juga spot snorkeling yang tidak boleh kita lewatkan ketika berkunjung ke Pulau Abang. Jangan heran saat mulai menyelam ke kedalaman laut karena banyak beragam jenis ikan akan menyapa dan juga mengelilingi Anda ketika snorkeling. Selain itu, air yang jernih dan biru membuat kita betah berlama-lama ketika snorkeling. Jika Anda belum puas dengan satu spot snorkeling, maka Pulau Abang menawarkan beberapa spot yang indah dan tentunya perlu untuk ditelusuri. Berbagai jenis ikan warna-warni yang cantik dapat kita temukan di Pulau Abang, seperti ikan nemo atau ikan badut, ataupun clownfish, lengkap dengan rumahnya yang berwarna-warni. Berbagai biota lain dapat pula kita jumpai di Pulau Abang, seperti kuda laut, bulu babi, kerang, ubur-ubur, kepiting, dan banyak lagi. Selain itu, Pulau Abang juga menyajikan pemandangan terumbu karang yang indah dan alami. Di Pulau Abang, terdapat spesies terumbu karang langka, yaitu blue coral. Terumbu karang ini hanya dapat tumbuh pada perairan yang jernih dan bersih. Tak salah jika keindahan biota laut menjadi satu kesatuan yang harus dilestarikan. Ketika snorkeling, kita dilarang merusak terumbu karang. Kita dapat mengeksplor dan menikmati Pulau Abang. Fasilitas yang disajikan di Pulau Abang masih terbilang memang agak minim, namun di pulau ini terdapat penginapan bagi Anda yang berencana untuk menginap dan terdapat beberapa kedai yang menjajakan berbagai makanan berat maupun juga makanan ringan.

Saudara perempat, saat liburan kegiatan berfoto menjadi sesuatu yang wajib dilakukan. Nah, di Pulau Abang tentunya memiliki banyak spot foto yang menarik. Dan Anda dapat berfoto dengan pemandangan hamparan pasir putih dihiasi dengan jajaran nyiur kelapa serta hamparan laut biru di belakangnya. Tidak hanya itu, kita juga dapat berfoto di bawah laut bersama hewan-hewan laut yang berwarna-warni serta terumbu karang yang memukau. Hasil foto dapat langsung dicetak dan kita juga dapat meminta soft copy-nya ya. Untuk menikmati keindahan Pulau Abang, banyak aktivitas yang dapat Anda lakukan selain snorkeling maupun diving. Jika Anda tidak ingin berbasah-basahan, tentulah Anda bisa bersantai di tepi pantai ataupun berkeliling menaiki perahu. Karena keindahan bawah laut seperti ikan dan terumbu karang yang warna-warni dapat pula dilihat dari atas perahu. Selain itu, Pulau Abang menyimpan cerita sejarah yang menarik yang dapat ditelusuri oleh wisatawan, yaitu kisah tentang perjuangan Raja Tek dan Raja Telang. Maaf, maksud kami, dan Raja Teleng, yang merupakan anak-anak dari Raja Kerajaan Penyengat, yang menjadi awal kehidupan di Pulau Abang. Dikenal dengan wisata baharinya yang memukau, tak jarang wisatawan mancanegara datang berkunjung ke Pulau Abang untuk menikmati keindahan alam. Jika Anda berencana untuk berlibur ke Kota Batam dan mengunjungi Pulau Abang, ada berbagai tips yang harus Anda ketahui. Saat Anda hendak berkunjung ke Pulau Abang, Anda harus memperhatikan kondisi cuaca agar perjalanan Anda tidaklah sia-sia. Cuaca yang bagus untuk menyelam biasanya terjadi di antara bulan Maret hingga Agustus atau pada bulan September hingga bulan November, ya. Nah, berarti untuk sekarang nih, untuk bulan Mei, ini masih masuk nih, selagi cuaca dapat kita perhatikan ya. Selain bulan itu, sangat tidak dianjurkan bagi Anda untuk menyelam karena cuacanya yang tidak mendukung.

0: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia.
1: Warisan budaya tak benda atau intangible cultural heritage bersifat tak dapat dipegang, seperti konsep dan teknologi, dan sifatnya dapat berlalu, hilang dalam waktu seiring perkembangan zaman, seperti misalnya bahasa, musik, tari, upacara, serta berbagai perilaku terstruktur lain. Mengacu pada Konvensi UNESCO tahun 2003 tentang Safeguarding of Intangible Cultural Heritage, di dalam buku yang berjudul Karya Budaya Melayu Kepulauan Riau yang ditulis oleh Epoy Kurnia Saputra ini menjelaskan tentang warisan budaya tak benda dibagi atas 5 domain. Di antaranya, tradisi lisan dan ekspresi, seni pertunjukan, adat istiadat masyarakat, ritual dan perayaan-perayaan, pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta, keterampilan dan kemahiran kerajinan tradisional. Provinsi Kepulauan Riau memiliki kekayaan hasanah budaya yang mewarisi dari peninggalan budaya Melayu sebagaimana terdapat di pulau penyengat daerah lainnya. Pahat mana yang kita pegang? Pahat besi bergagang kayu. Adat mana yang kita pegang? Adat asli orang Melayu.
0: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
2: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perempat, inilah salah satu air terjun yang ada di Kabupaten Natuna, di antara banyaknya destinasi wisata bahari. Tetapi untuk mengunjungi air terjun Gunung Ranai, Anda harus sedikit bertualang melewati perbukitan dan juga lebatnya hutan. Udara yang sejuk akan menyelimuti setiap perjalanan Anda menuju air terjun Gunung Ranai. Air terjun Gunung Ranai menjadi tempat wisata di Kepulauan Riau yang cukup favorit bagi yang suka bertualang di dalam hutan dan juga perbukitan. Kita beralih ke maklumat lain. Poltekkes Kemenkes Tanjung Pinang melakukan kegiatan pengabdian masyarakat edukasi persiapan ASI eksklusif. Kegiatan ini dilakukan di Kelurahan Pinang Kencana dengan wilayah kerja Puskesmas Batu 10. Ketua Kegiatan Pengabdian Masyarakat Nurmiati Tianastia Rulini mengatakan, kegiatan tersebut merupakan kegiatan tahunan yang dilakukan setiap tahunnya melalui mitranya, yaitu Puskesmas Batu 10. Kegiatan ini diharapkan angka stunting di keluarga maupun puskesmas dapat terencana dan teratasi. Nurmiati menjelaskan tujuan kegiatan ini yaitu melakukan jemput bola terkait permasalahan ASI eksklusif. Hal ini untuk supaya pencegahan stunting bagi bayi sehingga mendapatkan asupan yang cukup dalam 1000 hari kehidupan. Ia menyebutkan Kelurahan Pinang Kencana yaitu Batu 10 menjadi kasus stunting tertinggi saat ini yaitu 283 kasus, disusul dengan Kampung Bugis dengan 103 kasus, Sejang dengan 97 kasus, Melayu Kota Piring dengan 13 kasus, dan Kampung Bugis dengan 10 kasus. Hal ini yang menyebabkan pihaknya masih fokus pada wilayah Batu 10 yang kasusnya cukup tinggi. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi, karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang Lada Tengah Hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia sangat krusial karena UMKM memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi negara, khususnya bagi komunitas lokal dan ekosistem bisnis. Sembang UMKM setiap hari dari pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Dengar-dengar, Sembang UMKM.
1: Oke, namanya Roti Jala Jelita. Iya. Mungkin bisa, tadi saya hampir kira nama Kak Jelita. Karena tadi kan dari nama kan, iya, Roti Jala Jelita. Nah, kenapa Kakak membuat nama dia Roti Jala Jelita? Dari mana asal mula Jelita itu? Apakah dari Sally Cantik Jelita? Atau gimana tuh Kak? Mungkin boleh ceritakan dulu.
2: Jadi saya ambil nama Roti Jala Jelita ini, kan inspo-nya ambil dari negara tetangga ya,
1: Malaysia. Okay. Upin Ipin.
2: Mereka kenalnya di Roti Jala Jelita.
1: Oke.
2: Kenapa Roti Jala Jelita? Jelita itu kan identik dengan cantik.
1: Keindahan.
2: Iya,
1: Iya.
2: Jadi saya maunya tuh roti kira yang saya buat ini enggak cuma cantik, tapi enak dimakan.
1: Tak hanya cantik tapi juga menggoda, menggugah selera gitu ya. Oh, oke. Jadi
2: kalau orang lihat langsung fokusnya ke roti kira ini.
1: Ke roti kira ini gitu ya. Oke. Kalau orang kita Melayu kan mengenalnya memang roti kira ya. Tapi agak mengemasnya dengan nama Roti Jala Jelita. Jadi ketika orang melihatnya dengan warnanya yang menggoda gitu kan. Dan juga biasanya ini kan memang biasa dikonsumsi nih oleh orang Melayu kalau ada acara-acara seperti pesta pernikahan ya, Kak ya.
2: Benar.
1: Karena kan kalau hari-hari biasa kayaknya butuh effort ya. Untuk membuatnya gitu ya. Betul. Karena kan juga lumayan menghabiskan waktu, tenaga juga, dan membuatnya itu harus benar-benar di mood yang bagus ya. Kalau lagi bad mood kayaknya nggak bisa jadi deh. Oke, tapi ya Kak udah terbiasa bikin berarti?
2: Untuk konsumsi pribadi udah.
1: Udah terbiasa. Kakak belajar bikin roti ini dari siapa?
2: Dari ibu.
1: Oh, dari ibu. Berarti ibu emang suka
2: Dia suka masak-masak, suka nyoba-nyoba. Jadi lihat di YouTube kan. Coba deh buat gitu.
1: Oke, okay. Jadi memang asalnya dari terinspirasi dari tetangga kita sebelah ya. Oke. Okay. Nah, warnanya ini juga dari sana?
2: Warnanya, iya, dari sana. Mereka kan warnanya banyak nih, warna-warni kan. Cuman karena di sini stok warnanya belum sebanyak yang mereka sana, jadi cuman pink, biru, merah,
1: hijau. Pink, biru, merah, hijau, ungu. Warna-warna yang biasa orang inilah ya.
2: Iya, masih yang basic.
1: Wah, oke. Okay. Berarti ini untuk jualannya baru berjalan sekitar 2 bulan?
2: Iya, benar.
1: Masih baru ya?
2: Baru banget.
1: Berarti ini kemarin launchingnya belum puasa?
2: Iya, belum puasa.
1: Ah, oke.
2: Okay. Di bazar.
1: Di bazar mana tuh, Kak?
2: Belakang Ricis.
1: Oh, ini ya. Di belakang Ricis itu. Oh, iya. Bukanya di situ berarti. Jadi pertama kali Kakak langsung buka itu gimana respon dari para customer?
2: Alhamdulillah cukup baik ya. Kan saya coba buka ini di Instagram pertama.
1: Oh, di Instagram udah dipromosiin. Oke.
2: Okay. Kayak buat open PO. Ada enggak yang mau nih open PO untuk besok gitu kan di list. Alhamdulillah banyak yang DM.
1: Oh, oke. Okay. Ternyata banyak yang DM. Berarti ini bikinnya masih di Instagram pribadi.
2: Iya,
1: Instagram. Ternyata banyak yang mengorder.
2: Iya.
1: Berapa tuh Kak kalau masih ingat? Berapa banyak orang tuh?
2: Lumayan banyak. Ada yang udah berjalan berapa hari itu ada yang pesan 30 pack.
1: Oh, Masya Allah.
2: Untuk mereka bagi-bagiin di Jumat Berkah.
1: Jumat Berkah ya. Oke.
2: Terus ke Panti Asuhan ada
1: juga.
2: Berarti
1: Kak kalau seandainya yang pesan untuk kayak Jumat Berkah gitu, nah itu kita minimal ordernya berapa banyak?
2: Minimal order di 30 pack ke atas, Kak.
1: Oh, 30 pack ke atas berarti ya. Satu packnya berarti isinya?
2: 5 pieces.
1: Oh, 5 pieces.
2: 10.000.
1: Oke. Sembang UMKM, Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 11 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan rri.co.id. Perempat RRI. Suara Budaya Nusantara.

Perompak RRI Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau, Saudara Perompak Sembang UMKM. Bagi pelaku usaha identitas ataupun merek, nama merek merupakan hal yang penting. Dengan adanya hak kekayaan intelektual atau HAKI sebagai perlindungan hukum terhadap identitas usaha agar tidak dapat ditiru oleh orang lain. Nah, menyangkut hal ini, brand owner kedai kopi Abu Dhabi, Nasrul Caniago mengatakan, sebagai bisnis yang berbasis kemitraan, HAKI sangatlah bermanfaat bagi bisnisnya sebagai perlindungan hukum terhadap usahanya. Dengan mendaftarkan hak atas merek, orang lain tidak dapat mengklaim dan juga menyalahgunakan merek bisnisnya. Dalam bisnis bermitra, banyak kejadian merek bisnisnya didaftarkan oleh oknum mitranya. Dan ini mengakibatkan pemilik merek asli haruslah mengubah nama usahanya. Nah, ini tentulah sangat disayangkan, apalagi jika harus ke pengadilan untuk sengketa merek dan juga tentunya memerlukan biaya yang cukup mahal ya. Dan dirinya bersyukur merek Abu Dhabi telah disetujui dan juga terdaftar, sehingga dari sisi perlindungan hukum pihaknya merasa aman. Manfaat lain dari adanya HAKI bagi pelaku usaha sebagai alat untuk meyakinkan mitra untuk bergabung berbisnis bersama. Ketika sudah terdaftar HAKI, ini menjadikan mitra semakin yakin untuk bergabung dan juga menjalankan bisnis bersama-sama. Manfaat lain, hak atas merek merupakan aset yang tidak berwujud yang dapat diperjualbelikan. Jika suatu saat memutuskan untuk berhenti usaha, hak atas merek tersebut dapat pula jika dijual.

0: Kekhawatiran masyarakat terhadap dampak konflik di Timur Tengah yang berpotensi mempengaruhi pasokan minyak global diduga memicu terjadinya panik buying di sejumlah SPBU.
1: Evani, kau ada dengar tak? Katanya minyak nak naik sampai orang-orang panik buying. Hah? Siapa yang cakap macam tu, Kila? Itulah orang kirim dalam grup. Macam betul je bunyinya.
2: Alah, jangan cepat percaya. Zaman sekarang ni banyak betul hoax lalu lalang.
1: Jadi yang mana betul nak kita percaya ni?
2: Kau cari dulu sumber dah, dari situs resmi ke tak. Kalau tak, jangan kau sebarkan pula, jadi fitnah nantinya.
1: Eh, haalah, tersilap pula. Nanti nyebar berita tak tentu arah. Habis tu, dapat pula dosa.
2: Ha, tahu pun kau. Zaman sekarang ni, jari lagi laju dari otak. Baca dulu, fikir dulu, baru kongsi.
3: Rompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan

Perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat, setiap orang memiliki selera masing-masing jika berbicara tentang makanan ataupun cemilan. Nah, salah satu UMKM di kota Tanjung Pinang ialah Cala Pondi. Barangkali dapat menjadi referensi bagi pecinta brownies dan juga bolu jadul. Suci Anggraini, salah satu owner Cala Pondi, mengatakan bolu jadul yang mereka produksi ialah resep turun-temurun dari orang tuanya. Bolu jadul ini menjadi berbeda karena tidak menggunakan baking soda ataupun soda kue. Jadi lebih kepada teknik pengocokan telurnya saat proses pembuatan. Berbeda dengan bolu jadul, resep brownies Cala Pondi didapat dari seorang teman yang memang sudah lebih dulu terjun di dunia UMKM dengan jenis produk yang justru berbeda. Untuk brownies terdapat varian ukuran seperti mini authentic brownie, regular authentic brownie, midi authentic brownie, dan juga maxi authentic brownie. Untuk pilihan topping yang digunakan pada produk brownies juga bervariasi, seperti ada almond, choco chips, keju, kemudian ada coklat spread, namun juga pembeli dapat menikmati brownies tanpa topping, di mana produk ini lebih mengandalkan adonan brownies yang otentik. Nah, Cala Pondi ini menerima pesanan dengan sistem pre-order H-1. Hal ini ditetapkan untuk memastikan pelanggan mendapatkan produk yang benar-benar fresh from the oven. Untuk pemesanan dapat melalui nomor WhatsApp yang tertera di bio Instagram mereka, yaitu Cala Pondi.

0: Nama Pulau Penyengat diambil dari sebuah kejadian yang ada sebelum abad ke-18. Dulu, orang menamakan pulau tersebut sebagai Pulau Persinggahan Air Tawar karena setiap pelaut yang datang ke Kepulauan Riau, mereka singgah ke pulau tersebut untuk mendapatkan air tawar sebagai bekal. Suatu ketika, ada kelompok pelaut yang diceritakan melanggar pantangan di pulau tersebut, sehingga mereka disengat oleh lebah dan tawon sampai banyak yang meninggal dunia. Karena itulah, pulau tersebut dinamakan Pulau Penyengat.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: Dengar-dengar, Sembang UMKM.
1: Oke, Bang Sandi sendiri di Pinang Palio itu sebagai tim marketing.
2: Betul, Kak. Kami okay. Dari tim marketing, saya sendiri marketing offline.
1: Offline-nya ya. Oke, okay. Berarti lebih sering di store.
2: Di store dan kalau mau jalin kerjasama melalui kami, Kak.
1: Oh, wah, berarti ini bisa memikat wanita-wanita ya dengan cara bicaranya gitu ya kan, ya ampun. Oke, ini offline-nya gitu ya. Gimana cara kita untuk menarik supaya kerjasamanya bisa terjalin nih gitu ya, Bang ya. Oke. Kalau Kak Aida juga sebagai tim marketing?
3: Marketing, tapi sih online, Kak.
1: Oh, online. Berarti lebih di sosial media.
3: Iya, benar.
1: Menggencarkan semua produk itu di sosial media ya, Kak ya, kayak di Instagram.
3: Apalagi zaman sekarang kita tahu kan, Kak, orang banyak menggunakan sosial media. Beli apa-apa kan sekarang lebih instannya melalui sosial media, Kak.
1: Bener.
3: Ya, ketimbang bagi yang mager untuk langsung datang outlet. Kalau di sosial media kan nanti kalau misalkan apa, kita sediain kurir nih, Kak, jadi kita bantu untuk kurirnya langsung antar ke rumah
1: depan
3: gitu.
1: Pintu lagi ya, bener. Oh, berarti kita juga ada kerjasama dengan kurir.
3: Iya, ada kerjasama, Kak, dengan kurirnya, jadi kayak udah langganan gitu lah, Kak, ya, dengan kurirnya.
1: Nah, kalau ditanya Pinang sendiri itu untuk pengantaran kita paling jauh di mana, Kak? Biasanya kurirnya
3: di anu, Kak, Batu 14 Uban.
1: Batu 14 Uban. Oh, dekat lampu merah ya.
3: Iya, benar.
1: Oh, di sana berarti. Oke. Okay. Nah, ini adalah kan Pinang Palio. Mungkin orang belum tahu lah sebagian gitu ya. Untuk lokasi detailnya Pinang Palio ini yang di Tanjung Pinang, mungkin boleh dikasih tahu, Kak, di mana tuh?
3: Untuk lokasi detailnya tuh di Batu 9 kayaknya, tempatnya sebelah KFC. Pas
1: Iya, sebelahan situ ya. Oke, okay. Warnanya hijau kan kalau enggak salah ya. Pokoknya tulisannya besar lah gitu kan. Pinang Palio oleh-oleh khas Tanjung Pinang. Jadi yang kalau orang dari Batam ke Tanjung Pinang bisa singgah dulu untuk membeli oleh-oleh di Pinang Palio gitu ya. Dan untuk makanannya pun juga beragam gitu kan. Mungkin boleh kita lihatkan dulu, Kak. Ini ada apa aja, Kak?
3: Untuk makanan keringnya kita ada kayak gini, Kak, ya. Makanan khususnya khas Tanjung Pinang pastinya gonggong, Kak, ya.
1: Gonggong, betul.
3: Ada gonggong. Pokoknya seputaran khas Tanjung Pinang.
1: Kerupuk otak-otak. Oh, ini bestsellernya ya, Kak, ya?
3: Bestseller, Kak, bestseller di outlet. Ini juga ada yang sejenis kari.
1: Okay.
3: Nah, ini kita cuma bawa beberapa aja sih, Kak, ya.
1: Iya, soalnya kalau bawa semua nggak muat di sini ya.
3: Untuk di outlet itu banyak sih, Kak.
1: Nah, ini yang kue basah ya.
3: Ini untuk cake basahnya. Ini best seller dari Pinang Palio, namanya Palio Nutella, Kak. Dia ada dua nih, Kak. Yang satu choco, yang satu Nutella. Kalau ini kita bawa yang Nutella.
1: Oh, ini Nutella. Iya. Wow, ini kesukaan anak Gen Z banget ini.
3: Ya. Ini suka dicari sih, Kak. Ini dalamnya kita ada Nutella lumernya. Nah, ini kurang lebih kalau misalkan di orang-orang nyari sih, Kak, ini yang paling dicari, Paleo Nutella ini.
1: Paling disuka itu ya. Kalau untuk rasa mungkin kayak ada crunchy-crunchy gitu ya, Kak, ya. Kemudian lembutnya gitu ya.
3: Ini untuk utamanya dia dari pisang sih, Kak.
1: Oh, dari pisang itu. Oke.
3: Jadi beda dari yang biasa-biasa orang kayak biasanya kayak cuma dari tepung apa sih, Kak?
1: Iya, kayak gitu ya. Kalau ini ternyata ada pisangnya.
3: Memang dari pisang utamanya gitu, Kak.
1: Okay.
3: Jadi Paleo Banana Nutella gitu.
1: Paleo Banana Nutella.
3: Iya.
1: Wow, namanya sangat bagus ya.
3: Namanya lucu, Kak.
1: Ya, namanya Inggris banget.
3: Satu lagi, Paleo Banana Choco.
1: Paleo Banana Choco.
3: Iya,
1: Oke. Dan alhamdulillah sejauh ini juga Pinang Palio kan sudah memiliki beberapa cabang juga ya, Kak, ya. Ada di Batu 9, kemudian ada di Kijang juga. Di Kijang itu kalau enggak salah pas ini ya, pas bundaran itu.
3: Iya, enggak jauh dari bundaran
1: iya,
3: itu, Kak.
1: Belok kanan kalau
3: Kampung Pisang namanya.
1: Kampung Pisang
3: jalan,
1: ya.
3: Oke,
1: di situ juga sudah ada.
3: Ada.
1: Kemudian juga ada yang baru kemarin di Uban.
3: Uban baru buka juga, kan, Kak.
1: Benar. Jadi kalau seandainya orang Uban biasanya ke Tanjung Pinang agak jauh gitu,
3: iya,
1: kan, boleh singgah di Tanjung Uban. Nah, sudah lokasi tepatnya di
3: Pelabuhan Speedboat sih.
1: Ya. Pelabuhan Speedboat ya, Bang, ya. Oke. Okay. Sembang UMKM Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 11 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan rri.co.id.
0: Perempat RRI Tanjung Pinang.

0: pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perempat, satu lagi cagar budaya yang menambahkan tempat wisata di Kepulauan Riau yang wajib untuk dikunjungi jika ingin mengenal sejarah Kerajaan Lingga. Situs Gedung Bili 44 ini dibangun oleh Sultan Mahmud Muzaffar Shah pada tahun 1812. Namun proses pembangunan gedung yang dibuat untuk para pengrajin ini tidak rampung karena kolonialisme Belanda ketika itu. Tempat wisata di Kepulauan Riau ini memiliki 44 ruang, tepatnya berada di lereng Gunung Daik. Kita beralih ke maklumat lain. Satreskrim Polres Bintan mengamankan seorang pria berinisial MRS yang berstatus sebagai guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Ia diduga terlibat dalam tindakan pidana kekerasan seksual terhadap seorang siswi di Kabupaten Bintan. Peristiwa tersebut diduga terjadi pada Januari 2026 di wilayah Desa Bintan Buyu. Korban diketahui merupakan anak di bawah umur sekaligus siswi di sekolah tempat tersangka mengajar. Kasus ini terungkap setelah keluarga korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bintan pada Maret 2026. Polisi kemudian melakukan penyelidikan hingga menetapkan MRS sebagai tersangka. Kanit 4 PPA Satreskrim Polres Bintan, Ibda Horas Purba, mengatakan saat ini tersangka telah diamankan di Mapolres Bintan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti terkait perkara tersebut. Selain penanganan kasus, kepolisian turut mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekerasan seksual pada anak. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi kita akan mendengarkan suara azan, pertanda masuknya sholat fardu zuhur untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya hari ini, yaitu pada pukul 12 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat.

0: Sholat sebagai amal yang pertama kali dihisab. Karena itu, rusak dan tidaknya amal tergantung pada rusak atau tidaknya sholat yang kita kerjakan.
1: Dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pertama kali akan dihisab dari seseorang pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, akan baik pula seluruh amalnya. Jika sholatnya rusak, akan rusak pula seluruh amal perbuatannya.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi penerangan setiap hati, lagi Maha Pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman membagi manusia ke dalam dua kategori, yaitu golongan orang yang beriman dan orang yang kafir. Adapun di antara ciri-ciri orang kafir adalah cenderung mengingkari kekuasaan dan keesaan-Mu, menyembah Tuhan selain Engkau, menghalangi manusia beribadah kepada-Mu, membuat cara beribadah menurut pendapat dan keinginan sendiri, serta mencela dan menghalangi manusia beriman kepada-Mu dan Rasul pilihan-Mu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perbuatan mereka tidak mengikuti petunjuk-Mu yang termuat di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.

sesama manusia. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman kepada-Mu dan Rasul pilihan-Mu, bukan golongan orang yang kafir.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: telu cecak telu bengkagung ketiga telu labi-labi. Sebelum sampai aku ke seberang agung, sumpah kau takkan jadi. Batu hitam, batu ampar, batu ladi kuladukan. Jangan terkejut dengan tergempar sebarang kata ku katakan. Berkat aku memakai tawa hilang darah gemuruh.
1: Mantra bukan hanya dimiliki oleh masyarakat Melayu Kepulauan Riau, namun seluruh suku bangsa Indonesia. Sebagai karya sastra yang diucapkan berdaya magis, mantra juga digunakan dalam aktivitas kehidupan sehari-hari oleh masyarakat Melayu tradisional. Selain disebut mantra, juga dikenal dengan serapah, jampi, tawar, tangkal, cuca, dan oja. Berikut penjelasan Abdul Kadir Ibrahim, Ketua Asosiasi Tradisi Lisan Provinsi Kepulauan Riau.
2: Mantra sebenarnya bukan hanya milik orang Melayu, tetapi sejatinya adalah seluruh suku bangsa di dunia sekalipun mempunyai mantra. Nah, di dalam negeri Melayu pun mantra itu hidup, tumbuh, dan berkembang. Dan saya yakin bahwa sampai hari ini mantra itu masih ada yang diamalkan oleh sebagian masyarakat kita. Nah, mantra itu kan baru dikenalkan ketika era modernisasi. Dulu orang tidak menamakannya mantra dalam kehidupan Melayu, tapi lebih kepada tawar sejuk dingin, atau sembur-sembur, atau ada yang namanya si awang lebih, ada yang namanya jampi-jampi, karena memang sesuai dengan fungsinya. Dia tidak merupakan hasil cipta individu masyarakat nenek moyang kita. Dia merupakan pengalaman kolektif dari sebuah kelompok yang mengalami suatu peristiwa. Nah, untuk itu maka mereka akan menciptakan kata-kata keselamatan, perlindungan terhadap apa yang akan dibuat itu. Karena itu lahirlah yang disebut mantra dewasa ini atau doa sejuk sedingin itu.
1: Disampaikan Akib bahwa sejarah lahirnya mantra pertama kali oleh orang yang menganut animisme pada ribuan tahun yang lampau. Kemudian ketika berpindah kepercayaan Islam agar tidak dianggap syirik, mantra ditambah dengan kalimat pembuka dan penutup dengan kalimat bismillah dan berkat doa la ilaha illallah. Sehingga itu yang menyebabkan mantra tetap bertahan hingga saat ini.
2: Kalau kita bicara sejarah mantra dalam kehidupan Melayu, orang Melayu itu dipercayai bahwa asal mula keyakinannya, kepercayaannya adalah dengan animisme. Nah, disitulah awal mulanya ada mantra. Ada tawar-tawar, ada sembur-sembur atau jampi-jampi itu ketika kita menganut ya tentu ribuan tahun yang lampau. Sebagai animisme. Dari animisme kemudian tentu ada pindah kepercayaan ke agama berikutnya, yaitu agama Buddha misalnya. Kemudian berlanjutlah kepada agama Islam misalnya. Nah, ketika ke agama Islam, mantra itu tidak banyak yang berubah. Jadi pada umumnya mantra dalam kehidupan orang Melayu itu hanya ditambah kata pembukanya, kalimat pembukanya, dan kalimat penutupnya sesuai dengan ajaran Islam, yaitu basmalah. Jadi bismillahirrahmanirrahim, lalu dibaca doa-doa apakah mantra tadi itu, kemudian di akhirnya berkat la ilaha illallah. Jadi kalimat lain saya pikir tidak terlalu banyak yang berubah.

0: Pewarisan mantra dilakukan dengan sistem turun-temurun seperti yang diakui oleh Bapak Safarudin Pamong Budaya Kepulauan Riau. Ia diwariskan oleh Aki atau kakeknya ketika akan merantau dari kampungnya Pulau Tujuh menuju Tanjung Pinang sebagai bekal di perantauan.
1: Dan saya sendiri selaku orang dari Pulau Tujuh itu kita mau merantau ke Tanjung Pinang ini SMP. Itu orang tua kita itu, kakek saya itu sampai berpanggil ke rumah. Jang, sini, pergi rumah. Aki, hendaknya kau dibekal ya, jangan sampai kosong lalu kita ke sana. Itu dia nitip. Jadi itu merupakan sebuah teknik mewariskan itu. Termasuklah sampai pedukunan gitu. Obat orang sakit gigi, ke obat orang sakit rusuk, ke obat solong, itu sudah bekali semua itu. Sebab ini penting katanya kalau sudah berada di tempat orang. Tapi mentara kadang-kadang kalau kita yang modern ini kadang-kadang tak masuk akal. Batu hitam, batu ampar, batu ladi kuladukan, jangan terkejut dengan tergempar sebarang katiku katakan berkat aku memakai tawa hilang darah gemuruh. Nah, jadi kadang-kadang logika kita tak jalan, tapi itu memang betul-betul terjadi. Jadi kalau saya umpamanya dalam satu acara di lapangan umpamanya, saya mau mengusir angin itu, mengusir angin ke sana kemari itu, tak sampai ke sini, itu harus ada bacanya gitu umpamanya. Nah, telur cecak, telur bengkagung, ketiga telur labi-labi. Sebelum sampai aku ke seberang agung, sumpah kau takkan jadi. Bersih panas kami di tepi jalan, tepi laut itu. Sementara penyengat dengan kampung Bugis dah tak nampak lebatnya hujan.
0: Sejatinya, mantra dapat digunakan sebagai pelangkah, penjaga diri, penjaga harta benda, penyampai maksud, permohonan, atau pengharapan. Diakui Safarudin bahwa dalam proses pewarisan mantra tidak boleh dicatat, melainkan harus dihafal. Sehingga menurut Safarudin, inilah yang membuat mantra menjadi distorsi atau terjadi perubahan dari yang awal milik orang tua kita dahulu.
1: Bukan kena itu yang menghilangkan darimu, tapi keyakinan kita. Itu yang ditanamkan orang tua dulu tu keyakinan. Engkau nak berangkat, kau nak pergi jauh, engkau harus bawa bekal. Itu berarti kan menanamkan keyakinan. Apa benda bekal ni tu? Ha ni begini. Sampai satu malam tu kalau kita pergi ke rumahnya, satu malam sampai subuh itu, itu ini gitu. Ini kita kadang-kadang tak teringat juga. Sebab dia tak bolehlah ditulis-tulis itu. Harus hafal hari itu juga. Jadi balik ke rumah kita langsung nulis. Kalian melihat tak boleh itu. Jadi dari pewarisan seperti itu, makanya tidak heran kalau sampai ke bawah lagi itu ada distorsi. Perubahan dari yang awal milik orang tua kita dulu, ada perubahan sedikit-sedikit itu tidak heran. Karena dia memang tidak boleh ditulis.
2: Putri dua, umbul baju serong. Putri dua, bersanggung sendeng.
0: Pewarisan mantra tidak hanya melalui garis keturunan, tapi siapa saja boleh belajar asalkan yakin bahwa mantra yang akan diucapkan makbul, makkol, atau manjur.
3: Seseorang yang mewarisi ilmu atau menerima ilmu yang mewariskan dan yang mewarisi itu intinya adalah berpahala menjadi bagian dari amal soleh. Karena itu dia tidak mesti diturunkan kepada anak-anaknya, zuriatnya, tetapi orang lain pun boleh. Yang penting bahwa dia hakul yakin dengan apa yang akan diterimanya itu.
0: Pewarisan dari generasi 1, 2, dan 3 memiliki versi tersendiri. Selain itu, pewarisan mantra juga diwariskan melalui dokumen tertulis seperti manuskrip yang ditemui di Museum Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah berisikan mantra pengasih dan juga mantra pemanfaatan obat-obatan tradisional. Namun, menurut Pamong Budaya Bapak Safarudin, pewarisan mantra akan lebih makol jika langsung diturunkan kepada ahli waris.
1: Jadi dalam pewarisan ini ya memang bisa dari keturunan ya. Di keturunan itu lebih makol gitu. Jadi ada juga yang mau diberi gitu. Saya melihat Aisyah ini bagus, baik, berada. Kau mau tak yang ini? Jadi itu. Jadi satu hal lagi, kita tak boleh minta gitu. Ki, tidak minta ilmu kebal ki? Tidak bisa. Jadi tak bisa. Jadi apa yang diucapkan dikasih? Ini. Dikasih dia terus. Ucapan itu sehingga kita berkumpul di dalam kepala kita gitu. Nah nanti nanti baru kalau gitu memang nak kasih ya ilmu kebal pun dikasih dia ilmu kebal sehari maksudnya. Jadi dalam kehal pewarisan ini memang tidak mesti tidak mutlak dari keturunannya saja, tapi dari saudara-saudaranya atau dari orang luar yang datang ke dia bekerja lama gitu kan, baru dia disebut-sebut. Kadang-kadang dia tidak khusus memanggil orang itu disebut, kau nak ini tak jang. Ah, nak pergi. Ini ada ilmu pelagis dagang, bapak pelagis dagang. Orang tua kita dulu memang membekali kita itu dengan berbagai macam hal, terutama untuk diri sendiri. Itu memang sudah dibekali sama orang tua-tua dulu, sehingga kita tinggal mau apa tidak lagi. Nah, termasuklah masalah pewarisan tadi.
0: Sesuai dengan keberadaan mantra di tengah masyarakat, peran yang sangat jelas dapat dilihat dari penggunaan mantra oleh pelaku atau pemakainya. Mantra memberi kekuatan secara kejiwaan pada masyarakat tradisional bagi masyarakat yang tidak mempunyai tempat berobat secara modern. Mantra merupakan alternatif. Oleh sebab itu, mantra mempunyai peran yang cukup penting di tengah kehidupan masyarakat tradisional. Dan pewarisan mantra sebagai pakaian diri menjaga mantra agar tetap lestari dan tidak punah. Demikian feature budaya pewarisan mantra tulisan Aisyah Jali Idris. Sampai berjumpa lagi.

0: Hujan-hujan ni sejuk betul. Wah, punya jaket tak?
1: Ada ni, jaket baru aku. Kalau nak minjam, ambil lah.
0: Eh, jaket baru eh. Mahal nampak?
1: Kelak kau terkejut tahu ni. Harga dia jutaan.
0: Mang produk mana sampai harganya segitu?
1: Produk luar lah ni, Wak. Tapi gitulah harganya. Biasa.
0: Mahal benar. Baik kau beli jaket buatan dalam negeri. Selain harga terjangkau, bahan serata kualitasnya bagus juga.
1: Ha juga. Rugilah aku macam ni.

0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke pasar membeli lima, tak lupa singgah membeli selasi. Sepak bola menyatukan kita semua, penuh semangat dan juga prestasi. Saya Nyonya Haris Pratamura, Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau. Alhamdulillah hari ini luar biasa sekali. Salam hangat untuk seluruh pendengar RRI Tanjung Pinang dan yang selalu setia mendengarkannya. Mari kita ramaikan bersama Pesta Bola Dunia 2026 yang menghadirkan keseruan dari ajang bergengsi Piala Dunia 2026. Dari gol-gol indah hingga momen penuh haru, semuanya bisa dinikmati hanya di RRI Tanjung Pinang. Tetap semangat, tetap sportif, dan terus dukung tim favorit kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.
0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perempat, mungkin hanya ada di Natuna sahaja, pantai yang memiliki bebatuan besar yang seakan menjadi penghias pantai. Itulah Alif Stone Park, salah satu destinasi andalan yang dimiliki oleh Natuna dan cukup banyak mendatangkan wisatawan domestik maupun asing di Kabupaten Natuna. Didukung dengan segala fasilitas yang memadai dan lokasinya cukup dekat dari pusat kota Ranai, membuat tempat wisata di Kepulauan Riau ini menjadi destinasi favorit. Selfieable dan sudah pasti Instagramable. Tidak hanya bebatuannya saja, tetapi air lautnya yang jernih menambah eksotisme Alif Stone Park. Kita beralih ke maklumat lain. Pemerintah Kabupaten Bintan melalui Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda menginformasikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB tahun 2026 telah tersedia. Masyarakat kini dapat mengakses informasi tersebut melalui aplikasi layanan pajak bumi dan bangunan atau lapak bunga. Melalui aplikasi tersebut, wajib pajak dapat melihat informasi PBB, melakukan pembayaran hingga mengecek status pajak secara online. Bupati Bintan, Robi Kurniawan, mengatakan, pemerintah daerah terus mendorong transformasi pelayanan publik berbasis digital, termasuk pada layanan perpajakan. Kepala Bapenda Bintan, Muhammad Setioso, menjelaskan, SPPT PBB tahun 2026 saat ini sudah tersedia di aplikasi dan dapat diakses oleh masyarakat. Ia menjelaskan, masyarakat yang belum memiliki akun dapat melakukan registrasi melalui menu pendaftaran pengguna baru dengan mengisi data wajib pajak dan objek pajak. Selain melihat tagihan dan melakukan pembayaran, aplikasi tersebut juga menyediakan fitur pengelolaan pajak lain, termasuk pendaftaran objek pajak baru. Pemerintah Kabupaten Bintan berharap inovasi digital melalui lapak bunga dapat mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan perpajakan sekaligus memangkas alur birokrasi. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi kita akan bergabung bersama Perempat RRI Jakarta untuk kita ikuti acara Suara Budaya Nusantara.

0: 104 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari kultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian.
1: Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Tang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku krungu salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya, manggung.
7: Kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
10: Terima kasih masih bersama kami di Perempat RRI Jakarta. Kita dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Seperti biasa kami hadir bersama dengan RRI-RRI yang ada di Indonesia. Kali ini kita bersama dengan RRI Pekanbaru ya. Di sana sudah ada rekan saya Kairani Januarini. Nanti kita bakal bahas tentang daerah istimewa Riau Indonesia, menghadirkan Datuk Taufik Ikram Jamil, Ketua Lembaga Adat Melayu Riau. Ayo mau sapa dulu yang ada di Pekanbaru. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
11: Halo, selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mpok Nova, apa kabar nih Mpok Nova?
10: Kabar baik, panggilannya kabar baik, Rani Rini Januari.
11: Saya kalau dipanggil di sini namanya orang Melayu ya, haruslah dipanggil Puan, jadi Puan Rani.
10: Puan Rani, baiklah kalau begitu Puan Rani apa kabar?
11: Saya baiklah, baik, di sana ya. Bagaimana? Hujan ke?
10: Hujan, tadi sempat hujan. Alhamdulillah ini sudah gerimis manja. Tadi sempat deres ya dari pagi jam 9-an sampai jam sampai jam 11-an.
11: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di sini juga hujan.
10: Pekanbaru juga hujan.
11: Hujan gerimis tapi.
10: Oh, gerimis
11: sekarang
10: tapi ya.
11: Mendung lah. Gerimis tak diundang ya.
10: Iyalah, bolehlah nyanyi tak diundang dah gerimisnya.
11: janganlah nanti lari lah pendengar kita.
10: Puan Rani, hari ini kita menghadirkan siapa?
11: Kita akan menghadirkan Datuk Ikram Jamil.
10: Ya.
11: Nah, Datuk ini adalah Ketua Lembaga Adat Melayu Provinsi Riau.
10: Baik.
11: Yang memang paham betul terkait dengan topik kita pada siang hari ini nih, Mpok Nova, yaitu Daerah Istimewa Riau untuk Indonesia.
10: Baiklah kalau begitu. Baik. Tanpa berlama-lama lagi, narasumber kita hadirkah atau lewat Zoom?
11: Hadir, alhamdulillah sudah hadir di studio program 4 RRI Pekanbaru. Kita sapa dulu boleh?
10: Boleh. Assalamualaikum Datuk.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Salam sehat, salam bahagia Datuk ya.
12: Alhamdulillah.
10: Baik Puan Rani, silahkan ngobrol dulu sama narasumber kita. Nanti kita kasih kesempatan buat pendengar kita gabung di telepon dan juga di WhatsApp-nya. Silahkan.
11: Baik, terima kasih Mpok Nova. Dan untuk untuk pendengar di seluruh Nusantara juga nanti bisa bergabung bersama kami dengan obrolan kita hari ini membahas terkait dengan Daerah Istimewa Riau untuk Indonesia. Saya tadi Mpok Nova sudah menyapa, tapi saya belum menyapa. Saya sapa dulu ya. Assalamualaikum Datuk.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Sehat ke Datuk? Alhamdulillah. Jadi kalau misalnya yang belum tahu ini, Datuk Ikram Jamil ini adalah Ketua Lembaga Adat Melayu Provinsi Riau.
12: Yang tepatnya saya Datuk Seri Taufik Ikram Jamil, Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian Lembaga Adat Melayu Riau Provinsi Riau.
11: Provinsi Riau. Nah, itu yang lebih tepatnya ya. Sehat ada tuh apa kegiatan di dalam saat ini?
12: Saat ini kami sedang mempersiapkan zikir ya, zikir malam nanti insyaallah. Sempena satu tahun dimaklumatkan Daerah Istimewa Riau, Perjuangan Daerah Istimewa Riau. Dari hari ini pas satu tahun. Pas satu tahun dimaklumatkan, artinya dideklarasikan perjuangan mewujudkan Daerah Istimewa Riau di Lembaga Adat Riau yang didukung oleh berbagai elemen masyarakat. Makanya hari ini tema ini kita alhamdulillah.
11: Hari ini tepat betul ya, berarti
12: sebab
11: ya.
12: Kebangkitan nasional itu maka kita berterima kasih kepada Indonesia karena kita diberi kesempatan untuk mengusulkan ini, untuk memperjuangkan ini, dan di dalam lingkup negara Republik Indonesia ini kita ingin berbuat lebih banyak untuk Republik ini.
11: Okay, baiklah, alhamdulillah. Tapi Datuk, sebelumnya mungkin saya nak mengulik sedikit tentang daerah istimewa di Provinsi Riau ini seperti apa mungkin filosofisnya nih Datuk?
12: Filosofisnya bahwa kita memiliki berbagai yang khas khusus dan itu harus ditangani secara khusus gitu. Dan itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, terutama pada pasal 18B itu memang menjamin kehidupan seperti itu, dan ini sudah diperjuangkan oleh leluhur kita seperti misalnya Sultan Syarif Kasim. Malah sudah bertemu dengan Presiden Soekarno waktu itu untuk menjadikan daerah ini sebagai, waktu itu memang khususnya Siak ini meliputi sebagai Riau sekarang, untuk menjadi daerah istimewa gitu, karena berbagai hal keistimewaannya. Makanya di dalam perjuangan sekarang ini, kalau misalnya kita melihat Aceh misalnya istimewanya pada syariat, kemudian Jogja kepada sejarahnya, kalau kita melihat kepada peradaban Melayu, karena pusat budaya Melayu itu berada di Riau ini gitu.
11: Oke, tapi kenapa kita disebut, dibilang pantas lah untuk menjadi daerah istimewa ini, Datuk?
12: Ada setidaknya ada 7 alasan. 7 alasan diantaranya adalah bahwa dari sinilah Kerajaan Sriwijaya pada abad ketiga gitu ya. Dan Sriwijaya ini merupakan satu kawasan yang dikatakan sebagai Nusantara satu. Dan dengan demikian, karena dia menguasai perdagangan Asia Tenggara, bahasa Melayu juga berkembang. Bahasa Melayu ini kemudian berkembang pada zaman itu, bahasa Melayunya. Kemudian di sini juga misalnya ketika Indonesia merdeka, di Riau ini sedang berkuasa 9 kerajaan. Dan begitu Indonesia merdeka, menyatakan diri bergabung dengan Republik gitu. Belum lagi dengan misalnya perjuangan-perjuangan mulai dari abad 16 misalnya, ketika kemerdekaan Melayu berpusat di Melaka, ketika Melaka dijatuhkan oleh Portugis, hanya waktu dan waktu 6 bulan orang-orang Riau sudah pergi menyerang Portugis di Melaka gitu. Ini kan satu pertemuan yang sangat besar gitu ya. Belum lagi kita misalnya kalau kita melihat bagaimana sultan-sultan Melayu ini menyumbangkan bukan saja pikiran dan kedaulatan, tapi juga dalam bentuk harta. Seperti contoh bagaimana Sultan Syarif Kasim menyerahkan uangnya 13 juta golden misalnya gitu ya. Waktu itu sangat besar sekali. Tapi juga ingat, zaman itu juga tambang minyaknya sudah ditambang dari Riau gitu. Minyak di Riau ini mulai dieksploitasi itu tahun 1936, dan itu diserahkan untuk Republik gitu. Jadi sesuatu yang menurut kita pantas. Apalagi kalau kita melihat di Riau, sistem kekerabatan di Riau ini ada di tempat lain cuma satu. Kalau di Riau ini ada 3. Ada matrilineal, ada patrilineal, ada patrilineal pun, parental pun ada. Ini tiga-tiga ini bergabung, dan itu sesuatu sesuatu yang mozaik Indonesia yang seolah-olah terkumpul di sini gitu. Belum lagi kalau kita lihat keberagamannya. Dan di Riau ini mulai dari misalnya kuno, klasik, modern itu bergabung di satu. Kita masih bisa lihat itu ini di sini. Di sini misalnya masih ada sistem kedatuan, ada apa pihak mangku adat menjalankan apanya. Kemudian ada perbatinan ya. Misalnya masyarakat Sakai itu hidup. Di paling kalau sebagai contoh yang paling konkret itu di Pelawan. Misalnya di Pelawan itu dan masih berfungsi walaupun warisan. Betul. Kemudian ada pembinaan yang lama lagi, perbatinan batin, dia masih berfungsi. Kemudian ada pati, ada pemerintah modern. Jadi itu tidak ada tempat lain. Di tempat lain barangkali ada macam ada monarki modern, tapi sistem pemerintahan yang jauh itu zaman peninggalan kuno yang itu di sini kesemuanya masih dapat kita lihat dengan jelas gitu.
11: Karena memang budaya kita ini masih kental.
12: Iya ya, itu. Ya, dan sampai sekarang pun kita melihat bahwa ya istilahnya kita juga harus mengakui bahwa Riau ini juga menumbang devisa besar. Dan artinya istimewa itu kita ya setidaknya kita tuh diakui gitu keberadaan kita itu ya. Jadi kita bukan kita bagian yang ya semua, tapi kita juga ada memiliki kekhususan seperti itu.
11: Tapi Datuk, untuk menjadi kemarin sudah menjadi daerah istimewa ya setahun lampau tuh susah tak Datuk?
12: Tidak susah. Tidak susah. Sebab kita didukung oleh masyarakat ya. Ada 130-an organisasi masyarakat yang mendukung. Kemudian Gubernur Riau dan DPRD Riau juga memberi dukungan gitu. Dan ini sudah kita bawa ke DPR RI. Jadi persis ketika tanggal 17 Oktober kita deklarasikan berdirinya, kita isikan perwujudan Provinsi Riau. Coba Oktober itu hari kebudayaan nasional ya. Hari kebudayaan. Dan kita kenapa kita ambil itu tanggal 17 Oktober? Karena kita khusus yang kita istimewakan adalah kebudayaan Melayunya gitu. Nah, kita hormat. Kemudian pada tanggal 28 Oktober kita serahkan dokumen ini kepada kepada DPR RI dan DPD gitu ya, sebab mereka yang pembuat undang-undang ya. Kenapa kita ambil 28 Oktober? Karena waktu itulah bahasa Indonesia, bahasa Melayu resmi bahasa Indonesia. Sementara kita akan mengangkat bahasa Melayu ini sebagai model besar dalam kita berbangsa gitu.
11: Iya. Tapi mungkin sebagian masyarakat tuh. Kenapa sih Provinsi Riau harus dijadikan daerah istimewa? Karena memang sudah istimewa. Kenapa tapi harus dijadikan daerah istimewa?
12: Karena di situ ada pengakuan gitu. Pengakuan secara nasional gitu. Kalau kita jujur mengatakan orang macam katakan gimana Pekanbaru atau gini katakan Riau itu sebelah mana Batam ya? Itu betul. Adalah itu contoh ya bagaimana bagaimana ketidaktahuan dan apa dan itu sesuatu yang sangat merusak pikiran kita. Apalagi akhir-akhir ini juga kita tahu bahwa ada satu gerakan yang sudah kita bantah dan alhamdulillah pemerintah pusat memperhatikan itu. Mereka mengatakan bahwa bahasa Indonesia itu kemasan dan bahasa Melayu Riau. Itu 4 tahun lalu itu kita dari sini sampai kita ke Jakarta berdiskusi itu di pusat bahasa. Akhirnya memang betul bahwa bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu Riau gitu.
11: Oke. Okay. Tapi pasti mempertahankannya mungkin kita sekarang sudah jadi daerah istimewa. Mempertahankannya bagaimana? Apa yang harus
12: dilakukan? Ini di sisi lain kalau kita kalau seperti Puan cakap tadi itu kalau di Jakarta cakap ini bahasa Upin ya. Baca cepat seolah-olah kita ini bahasa Malaysia padahal kita bahasa kita ni kan.
11: Bahasa kita daerah kita ya.
12: Itu artinya juga hendak melihatkan pada dunia bahwa pusat Melayu itu di Malaysia, justru di Indonesia gitu. Kan itu kan dahsyat dia kan gitu. Itu artinya makan kita ini itu untuk apa? Makanya destinasi Riau itu bukan hanya untuk Riau tapi juga untuk Indonesia gitu. Kenapa? Ketika dengan kalau kita daerah istimewa Riau ini berarti ada perhatian khusus yang harus diberikan. Sekarang saya contohlah puan ya. Kita dapat dengar apa dialek Melayu asli itu. Jadi kita ini dah campurnya.
11: Betul.
12: Ha. Itu kalau secara pragmatis sekarang mungkin kita mengabaikan, tetapi cara kebudayaan matinya satu dialek berarti mati satu itu harus kita perhatikan. Jadi ini memang pandangan kebudayaan. Jadi pandangan kebudayaan mungkin secara pragmatis ya mungkin tidak begitu pikiran. Kalau ditanya masyarakat apa istimewa, kami dapat apa dibilang? Satu pertanyaan aja sebetulnya. Begini, kita menyumbang kepada negara devisa sampai sekarang sampai 30% dari apa yang itu berasal dari Riau. Yang mengalir ke Riau itu berapa persen sih gitu? Kebanyakan masyarakat bertanya. Masyarakat kita masih ada sekitar 6% itu di bawah masih di bawah garis kemiskinan ya. Dan itu di ladang-ladang minyak gitu, bayangkan. Dari kalau dia istimewa ada satu hal yang pengelolaan yang harus lebih khusus gitu untuk itu. Tidak mudah puan apa bagaimana menyatukan sistem kekerabatan paternial, maternial, parental menjadi satu kata persatuan itu memerlukan pemikiran dan pemikiran ini ya, dampaknya memang bagaimana kita diakui keistimewaannya dan sebagainya. Tapi pada hakikatnya bahwa yang kita kata istimewa ini pada hakikatnya adalah bagaimana kita menerangkan istimewa itu kita mengatakan nikmat Allah. Nikmat Allah mana lagi yang Riau dustakan, yang Indonesia dustakan. Minyak
11: ada.
12: Di atas ada minyak, di bawah ada minyak gitu kan. Ada pula bahasa gitu kan yang sekarang ini dipakai oleh 300 juta orang manusia dan itu menjadi bahasa internasional gitu.
11: Iya. Bahasa Indonesia juga berasal dari bahasa Melayu ya.
12: Itu. Begini, daerah lain juga mengaku Melayu, tetapi satu-satunya provinsi yang dalam undang-undang provinsinya undang daerah yang mengatakan diri Melayu itu Riau. Di dalam Undang-Undang Provinsi Riau nomor 20 tahun 2022 disebut bahwa karakteristik dari Provinsi Riau itu adalah beradat dan budaya Melayu dengan keragaman berbagai kabupaten dan apanya itu disebut, jelas disebut. Nah, itu bagian yang istimewanya. Jadi bagi semua ini kita melanjutkan yang telah tercantum dalam undang-undang Provinsi Riau sendiri.
11: Iya. Datuk juga ada pernah bilang ya bahwa pentingnya strategi perjuangan dilakukan secara terukur di tengah dinamika politik daerah maupun nasional ketika daerah istimewa ini. Seperti apa, Datuk?
12: Kami cuma makanya sekarang perjuangan ini kan perjuangan harus politik sekarang nih kan. Bagaimanapun ini keputusan di tangan presiden dan di tangan DPR RI gitu. Dan kita tentu melakukan pendekatan, nanti kita dialog kita akan terus saya percaya sekali, kami di dalam percaya sekali bahwa dialog sangat diperlukan. Kita masih percaya pada kata-kata, walaupun kata-kata sudah mengalami erosi, tetapi kita percaya bahwa dengan kata, dengan dialog, itulah cara sistem diplomasi Melayu. Nah, itu diplomasi Melayu seperti itu. Jadi kalau kita melihat kemerdekaan Malaysia, itu tidak diawali dengan perang, tapi dengan bicara, dengan diplomasi, diskusi, apa macam. Nah, tentu kita kalau misalnya kita dapat 10, cuma dapat 7, yang 7 tidak boleh kita buang. Kalau mak saya bilang gini, kalaupun aku dapat satu piring tetap aku terima. Artinya tetap kita berjuangkan gitu. Walaupun kami, tanah ulayat kami itu dapat sedengkal, tetap kami berjuangkan. Dan itu bagi kami satu rahmat dari Allah Ta'ala.
11: Tapi Datuk, di kita sudah jadi daerah istimewa ini, apa yang mungkin yang paling miris menurut Datuk yang harus kita perjuangkan, Datuk?
12: Yang paling apa ini, tata ruang daerah Provinsi Riau sendiri. Bagaimana misalnya tanah-tanah ulayat itu harus diakui oleh republik ini, dan itu bagaimana bisa menguntungkan masyarakat banyak gitu ya. Itu contoh. Kemudian bagaimana pembinaan secara khusus terhadap kebudayaan Melayu tadi gitu. Nah, itu yang apanya. Kemudian ya dengan demikian juga ini kan makanya kalau kita bicara daerah istimewa Riau itu bagaimanapun dampaknya kepada ekonomi tetap ada. Kalau kita pakai contoh misalnya, kalau kita budaya berarti mengaku adat. Dan di Riau pun ada 400-an wilayah adat ya. Dan itu kalau adat ini berarti setiap adat

0: keperluan melawan pusat, tapi justru mendukung pusat, yeah, untuk lebih bernegara yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 45 kita.
1: Betul, menata juga.
0: Ya, itu ya. Ada.
1: Baik, satu tahun kita sudah menjadi daerah istimewa.
0: Belum, ya? Belum.
1: Oh, belum.
0: Belum kan? Belum. Ini baru nak perjuangkan.
1: Oh, baru nak perjuangkan. Satu tahun itu apa tadi?
0: Apa? Memaklumatkan perjuangan. Memulakan perjuangan.
1: Perjuangan aja harus satu tahun. Oh, ya, tuh, ya?
0: Dan kita yakin bahwa ini tidak main model 1-2-3 bulan. Tapi kita ini memang kita memerlukan stamina dan harus berjuang gitu. Tapi yang jelas kita, kewajiban kita sebagai warga negara, sebagai orang daerah sudah kita laksanakan. Katanya kita datang ke DPR RI, datang ke Kementerian Dalam Negeri, kan, bawa ini semua apa namanya, kita berdialog, ya. Cukup bagus, intens juga berdialog dengan DPR RI ya gitu ya. Nah, itu apanya. Di samping di sisi lain memang kita harus banyak hal yang harus kita kemas gitu ya.
1: Oke. Okay. Apa lagi yang mungkin yang kurang Datuk, yang ya agar kita juga segeralah menjadi daerah istimewa Datuk?
0: Ya bagaimana ya, yang kurangnya ya memang kita dalam arus politik ini ya, dalam seperti bagaimana kita bisa berfungsi dalam arus politik ini gitu. Itu ya. Nah, itu jadi ini perjuangan sekarang ini artinya gitu, naskah demikian sudah diatur, sudah disusun, sudah terus berjalan. Nah, tapi ya ini memang gantung pada keputusan
1: dari.
0: Dan saya yakin baik di legislatif maupun eksekutif di pemerintah pusat itu sangat mengapresiasi apa yang kita lakukan. Dan tinggal kita sekarang ini tinggal waktu nih. Nah, waktu ini yang kita harus ada momen yang tepat apa segala macam itu, dan kita yakin. Tapi kita, apakah Riau siap itu? Kalau sekarang besok jadi istimewa belum siap kita. Sebab harus bagaimana hal-hal yang itu harus banyak diatur gitu. Ini kalau besok.
1: Iya. Kalau besok beda tuh. Siapa tahu di maklum pas tahun jadi istimewa.
0: Maksudnya segala sesuatu itu ada proses, kemudian ada yang kita kerjakan. Orang melahirkan aja, setelah dia melahirkan itu kan tidak bisa langsung berjalan, anak itu harus dilatih dulu. Begitu juga kita gitu.
1: Setahun yang maklumat mungkin tadi yang Datuk sampaikan, kita akan menjadi daerah istimewa ini. Apa nanti itu program apa lagi yang akan dilakukan?
0: Ya, sekarang ini. Sekarang ini programnya program lobby sekarang.
1: Lobby terus.
0: Ya, terus kita bicara, dan kita tidak bosan bicara. Saya dulu wartawan ya. Wartawan saya di Kompas, dan Pak Yakob itu ngantar pada saya. Kerja kita sebagai wartawan ini satu cuma, berbual. Dan menurut saya dan itu terasa satu kelebihan orang Melayu untuk berbual. Berbual itu melobi dia dengan bosan untuk menjelaskan, dengan bosan untuk menjelaskan. Walaupun mungkin ada yang bercemeh, tapi bagaimana dia tidak berhenti gitu. Itu yang kita lakukan. Mungkin sekarang dalam 3-4 bulan terakhir ini kita agak slow ya. Sebab situasi politik kita baik di nasional pun di lokal juga tidak begitu bagus gitu kan ya. Jadi kita juga memberi kesempatan, beri napas kepada yang lain untuk bisa bersama-sama berkembang gitu.
1: Baik. Kalau untuk generasi muda seperti apa nih Datuk, perannya Datuk?
0: Mereka kita harapkan memang yang utama gitu ya. Yang utama sebab begini, seperti katakan tadi, ini mungkin tidak untuk kita sekarang. Mungkin emang setahun dua tahun lagi mungkin belum, tetapi untuk generasi yang akan datang itu untuk mereka kita berjuang. Oleh karena itu kita melibatkan mereka sejak awal. Beberapa laskar-laskar muda gitu, itu mereka siap sedia itu. Jadi apapun ya perintah kita lah gitu jalannya. Biasa ada sekitar 40-an laskar-laskar yang anak muda itu yang berhimpun di dalam upaya untuk menggol Ismail Riau. Itu contoh lah menurut saya, itu kan anak-anak muda gitu ini. Nah, itu dan kita tetap bagaimana menjaga komunikasi yang baik, yang sebaik-baiknya, dan kita mengharapkan tanpa cacat celah gitu.
1: Iya, baiklah. Perjuangan terus kita lakukan ya. Dari lobby ke lobby terus kita kumandangkan ya Datuk ya untuk mendapatkan daerah istimewa Provinsi Riau. Baiklah, kita juga undang penelpon boleh Datuk?
0: Ya, sila.
1: Mbok Nova, kita juga undang penelpon boleh?
2: Iya, kita ini dulu informasikan dulu nomor telepon yang bisa hubungin.
1: Ya, boleh. Kalau di Jakarta berapa tuh?
2: 021-35-04-510 untuk Pekanbaru.
1: Baik, kalau di Pekanbaru 207-6122.

0: 23606 ya. Baik. Atau 23606. Buat
1: kita terima penelpon, kita break dulu ya.
2: Boleh.
1: Okay. Ya, boleh diulang lagi mungkin Pekanbaru berapa nomor teleponnya?
0: Kalau di Pekanbaru sila di 0761-23606 ya.
1: Baik.
0: 0761-23606.
1: Baik, nanti kita akan kembali lagi di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Balik lagi di siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Pekanbaru. Puan Rani.
2: Ye, saya. Apa kabarnya?
1: Kabar baik.
2: Kabar terus ditanya ya.
1: Iya, enggak apa-apa.
2: Enggak apa-apalah ya.
1: Enggak apa-apa ya, daripada berapa uangnya gitu kan ya.
2: Jangan, ini jangan. Pertengahan bulan.
1: Iya.
2: Mau akhir bulan ya.
1: Baiklah. Terima ya di 0213504510 untuk Jakarta, untuk Pekanbaru
2: Di 0761236006
1: ya.
2: Dari Pekanbaru dulu atau dari Jakarta?
1: Boleh, kok? Dari Pekanbaru dulu silakan.
2: Boleh ya, karena ya sudah berdering dari tadi ya. Kita sapa dulu, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, dari siapa ke nih?
3: Puan Rani.
2: Saya.
3: Rancak
2: Warna ini. Ah, Rancak Warna ada beda tuh.
3: Puan Rani dengan Cigeria.
2: Saya dengan siapa?
3: Di Jakarta Selatan, Puan Rani.
2: Oh,
3: terus di Jakarta ada Pak Nova ya. Pak Nova, saya mau jalan-jalan dulu ke Pekanbaru.
1: Iya, silakan Cigu.
3: Assalamualaikum buat Datu Taufik yang ganteng.
2: Waalaikumsalam.
3: Salam kenal Datu.
4: Iya, alhamdulillah.
3: Datu yang baik hati, memang kalau kita enggak kasih apa namanya ini, kita kasih pembuka dulu dengan pantun.
2: Ah, boleh, boleh, sila.
3: Mencari timba si anak dara.
2: Suai.
3: Di bawah sarang burung tempua.
2: Suai.
3: Salam sembah pembuka acara. Selamat datang untuk semuanya.
2: Wah. Alhamdulillah.
3: Pantun, ya. Harus begitu lah. Kan ini berpantun juga, Mama.
2: Nanti dibalas sama Datu nanti.
3: Sekali ini. Bukan di Yogyakarta aja nggak istimewa ya.
4: Iya.
2: Silakan, Puan. Apa tentang
3: apa diperjuangkan sebagai bentuk pengakuan atas kontribusi masih provinsi ini untuk Indonesia. Usulannya didorong oleh Lembaga Adat Melayu Rio. Pak Edatu, ini kan ada tiga pilar utama ya. Tiga pilar tokoh masyarakat didasarkan dengan kontribusi ekonomi, fondasi histori dan budaya, keistimewaan khusus. Nah, seperti apa tuh Pak tanggapannya? Mohon dong kasih tanggapannya. Bapak, ekonomi seperti apa, fondasinya, histori dan budayanya, terus keistimewaannya khusus apalagi ini melalui statusnya istimewa ini ya Rio ya. Itu saja pertanyaan dari Cik Julia di Jakarta Selatan. Puan Rani,
2: terima kasih.
3: Puan Opa,
2: maksimalnya
3: harapan pendengar setia begini pembukanya.
2: Baik.
3: Sungguh nyaman angin di muara, membawa sampan ke tengah lautan.
2: RRI
3: Pekanbaru siarkan cerita dan pesanan acara. Moga ikatan sila terakhir takkan lekan dek panas dan hujan. Itu saja pantun Cik Julia.
2: Terima kasih
3: banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datuk siap-siap nak balas nanti ya.
4: Iya.
2: Nak balas pantun.
1: Puan, kita tahan dulu ya jawabannya ya. Kita
2: boleh,
1: terima
2: boleh
1: yang untuk Jakarta dulu. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak Nova.
2: Selamat siang.
5: Puan Rani.
2: Iya, saya. Selamat siang juga. Dari siapa nih? Di mana?
5: Dengan Ayu dari Maluku Tengah.
2: Oh, apa kabar Maluku? Udah siang nih ya, udah sore malahan ya.
1: Udah sore.
2: Ada sore.
5: Tengah lagi angin kencang.
2: Angin kencang.
1: Mudah-mudahan aman dan terkendali ya, Cik Ayu ya.
2: Iya. Silalah, Puan Ayu.
5: Iya, saya langsung ke Datuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
5: wabarakatuh. Iya, daerah istimewa Rio untuk Indonesia.
2: Iya.
5: Daerah mungkin karena istimewa kan daerah istimewa sih daerah istimewa Riau karena punya kontribusi ekonominya yang sangat bagus ya untuk Indonesia.
4: Saya
5: lebih ke pertanyaan untuk lingkungan ya Pak ya. Ya karena kan di Riau ini sering terjadi karhutlah.
4: Benar.
5: Dampaknya sampai ke Malaysia dan Singapura. Apakah tanggung jawab Riau gitu ya, apakah tanggung jawab apa itu artinya Riau punya tanggung jawab lokal atau tanggung jawab internasional gitu terhadap lingkungan karhutlah ini pada saat daerah istimewa Riau untuk Indonesia ini sudah di apa namanya?
1: Sudah digongkan.
5: Iya. Itu aja pertanyaan saya, datanya mungkin sudah paham tentang pertanyaan saya. Terima kasih ya.
2: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah Datu ya?
2: Sudah ya Datu, ya.
1: Paham ya. Sudah, silakan Datu.
2: Kita jawab saja Datu, Sile. Mungkin jawabnya dengan pantun dulu Datu, Sile.
4: Ya. burung merbah, burung cempua.
2: Sungkap.
4: Dibawa orang ke sungai api.
2: Suai.
4: Sungguh bagus pertanyaannya. Tapi saya memang menjawabnya sulit.
2: Pertanyaan bagus, jawabnya sulit. Iya.
4: Pertama dari ibu yang di Jakarta tadi, memang pertama dari segi ekonominya, bahwa dengan adanya daerah istimewa Riau, misalnya tentu pemerintah akan menganggarkan secara khusus tentang keistimewaan itu. Seperti misalnya dari istimewa Yogyakarta, misalnya ke daerah keistimewaan itu untuk ada 500 miliar satu tahun.
2: 500 miliar.
4: Ya, coba itu untuk ketemuan pembangunan budaya makan banyak mereka. Tapi sementara Riau misalnya cuma satu tahun itu dana untuk budaya cuma 50 miliar, mak. Coba yang itu. Jadi sementara persoalan budaya di Riau ini misalnya itu kan berkaitan ya sangat komplit gitu. Sebab daerah ini sangat heterogen. Jadi Yogyakarta heterogen, tapi di Yogyakarta orang heterogen itu karena di sana dengan latar belakang pendidikan, orang mencari pendidikan. Tapi kalau di Riau heterogen itu adalah orang mencari nafkah gitu. Berbeda. Jadi heterogen ini, apalagi kita berbahasa langsung dengan negaranya, artinya dia punya dalam tanda petik ancaman budaya itu dan ancaman ekonomi sangat nyata gitu. Makanya harus dilangkah khusus. Misalnya contoh juga misalnya gini. Makanya kita kan tempat RI membuat ada stasiun di Bengkalis dan lain-lain. Itu menunjukkan bahwa ini mahal ditangani khusus. Begitu ekonominya gitu. Jadi gini, kalau misalnya dulu saya dulu waktu kecil-kecil gitu lah. Cara ekonominya. Waktu kecil-kecil dulu. Itu kami dulu beli batu es tau tak?
2: Es batu.
4: Es itu ke Malaysia gitu.
2: Nah,
4: artinya kena ekonomi di sini sangat rendah, sana tinggi. Nah, sekarang bagaimana nak menyesuaikan? Itu berarti ada penanganan khusus dalam bidang ekonomi. Gitu. Belum lagi soal tanah-tanah. Tadi saya katakan tanah ulayat tadi.
2: Tanah ulayat.
4: Nah, sekarang contoh. Maka saya kemarin tanah ulayat itu bisa didaftarkan selagi dia tidak diperuntukkan untuk perusahaan-perusahaan, untuk BUMN atau perusahaan swasta gitu. Sebenarnya kalau gitu tidak ada yang bisa didaftarkan di Riau. Soal semua tanah oleh Riau ini sudah ditaplok, ada izinnya. Bagaimana caranya? Tapi kan ada jalan keluar. Artinya setelah 30 tahun nanti, perhitungan itu harus dengan orang-orang adat gitu. Yang sekarang oke ya, kan itu jalan keluar. Artinya itu harus ditangani secara khusus gitu. Itu juga misalnya ada provisi sejarah ya. Saya kata begini. Peradaban di Riau ini kita bisa telusuri 40 tahun sebelum Masehi. Itu penemuan tahun 2019 oleh UGM. Menemukan bahwa ada peradaban batu di Riau yang seusia sama di Sangiran. Di Jawa Tengah. Berarti di sini. Jadi itu ditemu di Logan. Itu contoh. Kemudian belum lagi itu dari segi historis lah gitu. Belum lagi soal apanya. Soal-soal yang keren Sriwijaya tadi itu yang bagian itu. Nah itu menunjukkan seperti itu. Kemudian kalau lebih mau jelasnya baca juga lah di Facebook saya hari ini, saya memuat tentang bagaimana daerah istimewa Riau itu apa alasannya. Hari ini jam 1 tadi saya
2: apa media sosialnya?
4: Di Facebook.
2: Di Facebook. Datuk Ikram Jamil.
4: Saya menjelaskan tentang bagaimana Riau sepanjang abad ada 7 alasan secara historis dan apanya itu lengkap itu. Dari segi ekonomi gitu lah. Tadi soal penanaman tanah itu dari bersilang lah gitu ya itu. Nah kemudian dari adik yang dari
2: Maluku ya.
4: Itu memang artinya gini, itu juga memperlihatkan bahwa gini, Riau ini saat kami mengatakan Riau ini ladang perburuan gitu. Jadi orang berusaha datang untuk kemari untuk membuka kebun, buka macam-macam. Daerah Indonesia kaya ini banyak, tetapi khusus pertama dia dekat dengan perairan internasional. Ini sehingga hasil produksinya bisa diperdagangkan cepat. Keluar dari Riau itu sudah masuk peraih nomor dua teramai di dunia. Jadi artinya ketika orang membuat usaha ini dia untuk keluar mudah. Kemudian masyarakat Riau ini bagi kami masyarakat Melayu Riau itu orangnya sangat terbuka. Dia tidak pernah kemak pikirannya sama pendatang menerima. Artinya orang untuk berusaha kilometer okay.
2: Sila gitu ya. Sila.
4: Asalkan di mana langit ditunduk, di mana bumi minat langit ditunduk. Artinya jangan beraja-raja di negara itu. Artinya selagi dia ingin bangun cerita. Dan kemudian dan definisi Melayu itu pengakuan kalau dia Melayu, mereka ke Melayu dia bangun sudah Melayu, dia tak tergantung pada darah. Begitu mudahnya berusaha sehingga usaha begitu lancar sehingga orang membuka perkebunan itu. Dalam arti ini kan harus ditangani secara khusus dan tidak bisa global seperti yang ada sekarang ini. Jangankan Riau, kalau sekarang ini pemerintah Riau tak sanggup menghadapi karhut lahir.
2: Betul.
4: Pemerintah Indonesia pun berat juga menghadapi ini. Kadang-kadang khusus berarti ada penanganan khusus. Oh, berarti nanti yang terjadi Riau secara ekonomi akan begini, maka penanganan perkebunan harus seperti ini. Kalau kami masyarakat Melayu Riau itu tak pernah terjadi pembakaran itu. Kami membakar misalnya itu. Gini ya, saya katakan kalau istilah di Melayu Riau itu ada sistem namanya sistem memerun. Nah itu akan payah boleh. Memerun dan bahasa lagi ada itu. Artinya dia adalah hanya juga bukan lahan dibakar, tapi yang ditebas itu dibakar tapi dijaga dan diparit dulu sebelum dibakar. Ini kan kearifan lokal gitu. Kita bukan berpindah itu bukan berarti delek. Kita gini, tahun ini kita buka di sini, tahun depan kita buka di sana. Tapi kita membuka tidak banyak-banyak. Kalau menebas tidak menghabiskan, memakan tidak menghabiskan, meminum tidak mengeringkan. Kearifan ini harus diwujudkan. Kalau tidak diwujudkan, di sini yang terjadi adalah siapa yang kuat, dialah yang menang. Itu sementara kita tahu dalam perkembangan ekonomi, ya kalau kita lihat sekarang ini selalunya kalau dihabiskan. Nah, kalau dengan dia status istimewa ada pengaturan yang tersendiri dan itu berlaku di sini. Misal contoh di Aceh misalnya orang misalnya satu orang dia harus pakaiannya harus begini. Bagi orang Aceh. Dari orang kan tak sampai segitu. Tapi artinya untuk membuka kebun dia pertemuan khusus tidak mungkin disamakan dengan di tempat lain gitu.
2: Baik, jadi itu kalau misalnya karhutlah itu kebanyakan juga orang-orang yang memang pelakunya itu
4: besar besar ya. Kalau macam-macam kecil tidak ada itu kan.
2: Tapi kalau daerah istimewa Datuk di Indonesia ini dah ada berapa Datuk?
4: Di Indonesia kan dua baru, Aceh sama Jogja.
2: Kita coming soon lah ya.
4: Insya Allah. Maka kami di lembaga Riau kita pulang. Kita mengatakan selamat datang di daerah istimewa Riau, insya Allah. Kita tidak mau mendahulukan Allah. Allah ya.
2: Mudah-mudahan. Ya. Pak Nopa juga bantu doa ya.
1: Ya, siap kita bantu doa. Baik, kita lanjut lagi nih ya. Masih ada kesempatan buat yang mau bertanya di Pekanbaru maupun di Jakarta ya. Di Jakarta di 0213504510 Pekanbaru.
2: Pekanbaru sila di 0761236006 ya.
1: Iya.
2: Tuan dan puan sila nak bergabung bersama kami. Di Pekanbaru sudah ada nih Pak Nopa, kita angkat deh.
1: Ya silakan.
2: Baik. Halo, assalamualaikum. Iya, terputus pula.
1: Terputus ya. Kalau gitu kita ke Jakarta dulu kayaknya.
2: Sila.
1: Halo, selamat siang.
6: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Silakan. Dari siapa di mana nih?
6: Ya, Puan Rani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Teteh Dinda di Bogor, Puan Rani.
2: Oh, Teteh. Kumaha damang?
6: Alhamdulillah saya pangestu.
2: Baiklah ada Datuk Ikram Jamil di sini.
6: Iya, Puan Rani, Maya kabar?
2: Oh, saya baik. Kalau Maya kabar itu Melayu Sumatera ya, Datuk.
6: Melayu.
2: Maya. Maya kabar itu Melayu.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Datuk.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ya, salam dari Kota Hujan Bogor, Datuk.
4: Iya. Oh iya.
2: Di sini juga tengah hujan ini, Teteh.
4: Kota yang sejuk dan indah.
2: Iya. Sila Teteh.
1: Iya, silakan Teteh.
6: Menuju kota daerah istimewa begitu ya. bagaimana peran, mungkin bukan hanya peran pemerintah daerah, tapi banyak yang berperan dalam hal ini. Untuk jangan ada lagi atau minimal minim lah ya begitu ya Datuk. Untuk ini pembakaran hutan atau pembalakan liar begitu. Bagaimana usaha atau peran dari Pemda dan beberapa elemen begitu. Tanggapan Datuk. Puan Rani, Nova, terima
1: kasih banyak. Yo,
2: ya, baik, terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin satu penelpon dari Pekanbaru, ini penelpon terakhir, silahkan.
2: 0761-23606 sila untuk Encik Tuan dan Puan yang nak bergabung. Tapi belum berbunyi pula ataupun apa. Jawab saja dulu ya.
1: Jawab saja dulu untuk Teh Dinda ya.
2: Baiklah, sila Datuk mungkin jawab dari Teh Dinda di Bogor.
4: Ya, saya melihat koordinasi di antara instansi pemerintah baik horizontal dan vertikal itu menurut pengamatan saya sangat bagus ya, sangat bagus, sehingga kita harus mengakui juga bahwa soal kebakaran lahan di kebakar atau dibakar lahan itu di Riau cukup teratasi lah gitu ya. Tidak seperti tahun-tahun yang pernah kita lihat sama itu.
2: Sama 2015 sekarang,
4: ya Datuk. Wah, itu luar biasa. Tetapi kita juga sekarang siap-siap. Sekarang ini orang sudah siap-siap gini. Sampai bagaimana Kapolri itu sudah berapa kali turun ke Riau ini. Soalnya nanti bulan Juni ini El Nino ini luar ganas ini. Dan ini akan menyebab kami di Riau ini mohon doa lah ya.
2: Mudah-mudahan terjadi lagi lah ya.
4: Tapi memang kondisi bulan Juni nanti ini kemarau ini kemarau yang dibawa oleh El Nino dengan pembakaran dan kepanasan yang luar biasa. Sekarang ini Pekanbaru aja kena 33 derajat gitu lah, gitu kan. Ini dan ini bentar ini akan masuk nih. Jadi makanya di saya lihat di Polda ada mana itu mereka sudah siap-siap begitu juga dengan pemerintah apa. Kalau kami kita di dalam sendiri juga kita siap-siap. Cuma kita kalau kita ini sifatnya menghimbau apa segala macam gitu. Kita setiap kali itu kita membuat warkah. Biasanya kalau di Melayu Riau itu, kalau sudah keluar warkah itu hal yang sangat yang cukup darurat lah gitu. Kita akan keluarkan warkah mengingatkan masyarakat bersama-sama kita dengan berbagai pihak bahu-membahu untuk menjaga ini. Yeah. Menjaga kan, jangan sampai terjadi kebakaran yang tidak dapat dikendalikan gitu ya. Bahwa, ya. Jadi ini musim panas apa macam ini. Ya mohon doalah dari pendengar di Riau memang akan menghadapi ini. Tapi kita yakin bahwa sesuatu akan dijadikan oleh Allah Ta'ala itu kalau tidak kita mampu mengatasinya itu tak akan dikacingkan. Apalagi saya secara pribadi melihat ada gerakan, ada upaya yang sudah sistematis untuk menghadapi El Nino yang pada dunia mulai.
2: Karena memang dari Kapolda kita juga sudah menggerakkan yang namanya program Green Policy Datuk ya. Dan semua unsur pihak semuanya juga sudah menggerakkan untuk penghijauan. Tapi Datuk, di akhir perbincangan kita atau bual-bual kita lah pada siang hari ini, apa nama pesan Datuk mungkin kepada masyarakat terkait dengan akan di Provinsi Riau ini akan dijadikan daerah istimewa.
4: Kata kita mengharapkan doa. Sebab doa ini bagi kita sangat penting. Jadi 90% lebih sebetulnya itu apa yang kita lakukan adalah doa. Ikhtiar kita tu cuma sedikit. Nanti doa dari semua lapisan masyarakat dimanapun mereka berada. Dan doa itulah yang menyebabkan persaudaraan kita tu langgeng istilahnya orang Jawa. Doa itu kita saling mendoakan teman baik itu menjadi sesuatu yang luar biasa dan itu akan menanam rindu kita semua kalau ini semua terjadi kita persoalan kita akan semakin erat bahwa Indonesia adalah negara kami, negara kita semua.
2: Amin. Mudah-mudahan ini Datuk ya.
1: Amin ya rabbal alamin. Iya dah. Mudah-mudahan disegerakan ya Pekanbaru menjadi daerah istimewa ya, Puan dan juga Datuk ya.
2: Amin. Mudah-mudahan. Jadi nanti berganti berarti nama kita ya Datuk ya. Bukan Provinsi Riau lagi tapi
4: tetap daerah istimewa Riau, Provinsi Riau.
2: Oh, daerah
4: tetap.
2: Istimewa Riau ya.
1: Daerah istimewa Riau ya.
2: Riau.
1: Banyak hal istimewa yang nanti bakal juga dicari sama orang-orang ke sana ya.
4: Iya,
2: di sini juga banyak. Mungkin Puan Nopa kalau Mpok Nopa kalau mau ke sini sila lah ya. Banyak nanti di sini.
1: Insyaallah mudah-mudahan nanti kita
4: mampir ke balai.
1: Siap Datu. Baik-baik kalau begitu. Puan dan juga Datu terima kasih ya.
2: Terima kasih, ya. Manopa.
1: Terima kasih banyak.
2: Iya. Ya. Semua di seluruh Nusantara.
1: Baik, kalau begitu. Salam buat semua yang ada di sana. Salam sehat, salam bahagia. Selamat siang. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang Po, Nyapa Ben Cangcing, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Pekanbaru dalam siaran berjaringan nasional Daerah Istimewa Riau untuk Indonesia bersama Datuk Taufik Ikram Jamil, Ketua Lembaga Adat Melayu, dan juga bersama Puan Rani yang ada di sana. Kita akhiri kebersamaan kita untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 20 Mei 2026 bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional yang ke-118. Makasih Raya, makasih Eca, makasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Saya akhiri siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari kultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup,

0: pukul 14 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perempat, tempat wisata di Kepulauan Riau ini tepat berada di Dabo, Kecamatan Singkep yang dibangun pada tahun 1981. Pada awalnya, Taman Pagoda Dabo Singkep ini dibangun untuk tempat bersantai para penambah timah, karena memang lokasinya berada di Bukit Timah. Dan kini telah disulap menjadi taman yang begitu hijau dan menawarkan ketenangan. Kolamnya yang jernih dan bangunannya yang unik bisa menjadi spot selfie terbaik. Kita beralih ke maklumat lain, warga Dabo Singkep dibuat terpaku saat rekonstruksi kasus pembunuhan Savitri Yana digelar di dua lokasi berbeda. Di balik 25 adegan yang diperagakan tersangka Zakaria alias Jaka, terungkap cerita rumah tangga yang disebut jauh dari kata harmonis. Korban yang baru berusia 20 tahun ini diduga kerap mengalami tekanan psikis selama tinggal bersama tersangka. Bahkan korban disebut tidak bebas keluar rumah dan hidup dalam pengawasan ketat sang suami istri. Maaf, maksud kami, sang suami siri. Karena tak tahan dengan perlakuan tersebut, korban akhirnya meminta bantuan kepada adik kandung tersangka, Budi Santoso, untuk mencarikan tempat tinggal baru. Dalam adegan lain, tersangka diperlihatkan memanggil tiga rekannya ke rumah sambil menenggak minuman beralkohol bersama. Namun obrolan mereka bukan soal kerja atau harga cabai, melainkan mencari keberadaan korban yang pergi dari rumah. Pencarian itu ternyata belum membuat tersangka tenang. Keesokan harinya, Jaka menghubungi adiknya sendiri dan memaksa menunjukkan lokasi korban dengan ancaman yang membuat suasana rekonstruksi mendadak hening. Ancaman itu membuat Budi ketakutan hingga akhirnya mengantar tersangka ke kontrakan korban. Tak lama kemudian, pertengkaran hebat antara korban dan tersangka pun pecah sebelum keduanya keluar dari rumah menggunakan sepeda motor. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

cantik sungguh si anak dara. Memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara. Di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

tahun 2014 terjadi skor yang betul-betul di luar dugaan. Tim Jerman berhasil mengalahkan Brazil dengan skor telak 7-1. Wow. Pertandingan ini terjadi di babak semifinal. Dan lebih mengejutkan lagi, Jerman sudah mencetak 5 gol hanya dalam waktu kurang dari 30 menit. Sebagai tuan rumah, Brazil pastilah sangat terpukul. Bahkan momen ini disebut sebagai salah satu kekalahan paling menyakitkan dalam sejarah mereka. Sementara itu, kemenangan ini membawa Jerman melaju ke final dan akhirnya menjadi juara dunia. Dari pertandingan ini kita belajar, dalam sepak bola, apapun dapat terjadi. Bahkan tim besar pun dapat mengalami kejutan yang sangat luar biasa.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Terima kasih masih setia mendengarkan siaran kami di 101,3 MHz RRI Digital dan rri.co.id, Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Dan sekarang kita berada pada acara Blese hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saudara Perempat, peringatan Hari Kebangkitan Nasional setiap tanggal 20 Mei selalu mengingatkan bangsa Indonesia pada lahirnya semangat persatuan dan kesadaran nasional. Di tengah penjajahan yang membatasi pendidikan, ekonomi, dan kebebasan rakyat pribumi, lahirlah organisasi Budi Utomo pada 20 Mei 1908 sebagai awal kebangkitan bangsa. Nah, Budi Utomo ini menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah pergerakan nasional Indonesia. Organisasi ini lahir dari gagasan para pelajar Stovia di Batavia yang ingin memajukan masyarakat pribumi melalui pendidikan. Stovia dikenal sebagai sekolah kedokteran bagi pribumi pada masa Hindia Belanda. Di tengah keterbatasan akses pendidikan bagi rakyat Indonesia kala itu, para pelajar Stovia mulai menyadari pentingnya persatuan dan kemajuan bangsa.

0: Bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional sejak diadakannya Kongres Pemuda yang diselenggarakan pada tanggal 28 Oktober 1928. Tapi tahukah Anda siapa yang memperjuangkan bahasa Indonesia? Ia adalah Raja Ali Haji, seorang ulama, pujangga, dan sastrawan. Lahir di Pulau Penyengat, Tanjung Pinang tahun 1808. Karya terkenalnya berjudul Gurindam 12.
1: Ini Gurindam pasal yang kelima. Jika hendak mengenal orang yang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa.
0: Karya lain dari Raja Ali Haji adalah Kitab Pengetahuan Bahasa. Buku ini ditetapkan sebagai pedoman bahasa Indonesia dalam Kongres Pemuda.
2: Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau.
0: Yang dinamakan bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu, yang dasarnya berasal dari Melayu Riau. Pernyataan RM Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara ini menguatkan bahwa Raja Ali Haji yang telah membuat karya Tata Bahasa Melayu adalah Bapak Bahasa Indonesia, Bahasa Pemersatu Bangsa.
2: Airku Indonesia.
3: Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat, saya kita dengarkan berkumandangnya seruan azan pertama besoknya salat fardu asar untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan daerah sekitarnya pada pukul 15.25 menit waktu Indonesia.

0: Islam, jika diibaratkan sebagai sebuah bangunan, tentu harus memiliki tiang penyangga agar bangunan itu kokoh, kuat, dan tidak roboh. Penyangga agama Islam ini adalah sholat. Seorang muslim yang selalu mendirikan sholat 5 waktu, apalagi jika berjamaah, maka ia tengah menguatkan kekokohan agamanya.
1: Nabi Muhammad SAW bersabda, sholat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikannya, maka sungguh ia telah menegakkan agama Islam. Dan barang siapa meninggalkannya, maka sungguh ia telah merobohkan agama Islam itu. Hadis riwayat Baihaqi.

Ya Allah, Engkau yang maha menetapkan syariat, lagi maha adil. Engkau telah berfirman, memerintahkan orang-orang yang beriman agar memberikan mas kawin atau mahar kepada wanita yang dinikahi sebagai pemberian yang tulus, dengan senang hati dan penuh kerelaan. Jika si istri dengan sukarela mengembalikan pemberian yang telah diterimanya, mas kawin itu kepada si suami boleh menerima dan memanfaatkannya dengan senang hati untuk hal-hal yang Engkau ridhoi dan sesuai dengan aturan yang telah Engkau tetapkan. Sungguh, hal itu merupakan pemberian yang Engkau berkahi. Maka, berkat sifat maha pengasih dan maha penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman, amanah, dan ikhlas dalam menunaikan kewajiban, pandai bersyukur, tak sombong, dan tak suka melampaui batas. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang. Menjadi

0: Disiarkan dari kawasan Jalan Mayani Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Halo, halo, halo, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, Saudara Pro 4. Ya, alhamdulillah cuaca di hari ini tampaknya diguyur hujan, Saudara Pro 4, merata semuanya ya. Ada kok masa kita itu sempat mati lampu sekejap lah kan, tapi tak lama lah. Dan tak apa, karena kita kembali sudah mengudara di 101,3 MHz. Kita akan menghibur Saudara di acara segentar lada petang. Ada acara Dangdut Ria, perkiraan cuaca, kawan celoteh, dan juga nanti ada ragam budaya. Yang ingin bergabung nanti silakan di talian telepon 0771-444-9050 atau 0811-704-8860, atau juga bisa bergabung di aplikasi RRI Digital ya. Tadi sudah ada juga yang bergabung, Saudara Perempat, di petang hari ini tadi ya, bersama dengan Eka Siska Batu 8 Atas. Nah, dia tadi minta lagu dari Avan tadi ya. Sana mati lampu kak. Tak mati tadi, mati lampu sekejap. Sekitar jam berapa tadi ya? Jam 3 kurang ya. Salamnya untuk Kak Sarina, Pak Berlian, Bunda Permata, Bang Edo, Pak Kumis. Lagunya kalau ada masih mati lampu, tak usah dulu, sudah tadi kak ya. Jangan lupa makan, jangan lupa minum, jangan lupa istirahat siap, jangan lupa selamat, dan jangan lupa hujan agak dingin-dingin, tetap semangat. Terima kasih. Oke, Avan Oye, sudah kita putarkan ya. Terima kasih Kak Siska. Kita coba lagi untuk bergabung di belakang sana. Apakah tadi juga sempat mati lampu? Apakah mati lampunya juga merata sederhana atau hanya sekitaran batu 13 saja? Kita coba dulu ya. Ada siapakah di belakang sana yang sudah bergabung? Halo, Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Di Pro 4. Apa cerita bunda kan?
1: Iya, betul.
0: Betul ya. Mati lampu tadi bunda.
1: Pagi, kalau bunda mati lampu pagi dari jam 6. Tengah oh. 6 sampai jam berapa? Jam 8.
0: Oh, pagi pula ya, berarti pagi. Berarti tak semua.
1: Pagi tadi.
0: Oh, dekat rumah saya jam 2.30 tadi lah mati lampu tu. Saya sangka saya punya listrik habis, dia punya token, rupanya mati lampu.
1: Samalah. Baru misi ni. Tapi tengok belah kanan memang masih gelap.
0: Oh, memang mati lampu punya.
1: Kanan mati. Oh, mati semua lah kalau
0: gitu. Mati semua rupanya. Kena tengok punya tetangga kan?
1: Tengok tetangga. Balik tu, tapi nengok gelap-gelap tu dia punya macaran. Kanan kiri, oh dah lah sama lah. Itu pun dia lagi nak nyerang nasi tadi tu.
0: Oh, nak nyerang nasi.
1: Oh, tidak, memang tak payah.
0: Oh, dah lembek dah nasi tu.
1: Sangat nasi, angkat lagi, terjalan tak kompor.
0: Betul juga. Ya, ya, ya.
1: Oh, sehat Ju.
0: Alhamdulillah sehat bunda. Bunda macam mana, sehat-sehat juga kan?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Masa tadi bentam-bentum.
0: Oh, itulah tadi kita off mengudara dulu kan. Ini dah masuk lagi.
1: Tadi, 61 Ardian buat acara.
0: Ya, betul.
1: Habis itu, kira jam berapa tadi? So, masih dulu kan?
0: Betul.
1: Kita bimbang pula ala-ala tu kan.
0: Oh, lagu apa kita bunda petang hari ini?
1: Dah lama tak dengar lagu Cinta Rahasia.
0: Cinta Rahasia. Ya. Boleh.
1: Salam Ju.
0: Boleh, sila.
1: Oh, salam Ju Ju, mak tugas, tak selalu balik hati-hati ya nak.
0: Ya, terima kasih.
1: Untuk tadi siapa Siska ya?
0: Kak Siska, betul.
1: Siska, tak selalu. Untuk Mas Prabu.
0: Mas Prabu.
1: Bang Edo. Pak Kumis, Pak Umar, Bang Gapar, dah lama tak dengar Bang Gapar ni. Masuk Bang Gapar, terus Bang Janggut, Bang Jaiz, Bang Muklis, apa lagi ya, Arjuna dah dengar, lama tak dengar.
0: Bang Arjuna ya.
1: Yang tenggelam langsung.
0: Hilang tenggelam langsung, jauh tenggelam tu.
1: Mana agaknya dia berjalan. Bang Herman itu. Ini apa? Nek Anjang. Bang Merdu. Karina Sucu. Terus Mak Ipam yang Ucu. Wir. Terus siapa lagi ya? Ini Mak Dini. Wakil Lentara sama apa namanya, Mak Andai. Apa namanya, Ida tu sama Cik Endon.
0: Boleh.
1: Terus, Mak Rosi. Siapa lagi ya? Mak Berlian. Itulah kata Mak Rosi. Kalau dah masuk ni, tak siapa lagi.
0: Lupa, ya kan? Nanti dah tutup baru ingat. Oh, iya, ternyata.
1: Sekali dah habis. Ya, aku tak tinggal dia. Terus, Kak Deli. Dinda, Dinda. Abang Udin, salam mesra.
0: Ya, boleh.
1: Ingat. Adik, siapa lagi ya? Adalah semuanya lah.
0: Boleh, boleh.
1: Tak ada senggol. Jangan aneh. Sebabnya semua. Senggol setahun,
0: boleh.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Permata sudah bergabung di Petang Hari. Katakan dekat talian WhatsApp ya, ada siapa di belakang sana. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dinginnya. Alhamdulillah baik. Dinginnya hari ini. Oh. Apa cerita dengan Mak Rosi ya?
3: Baru siap solat, dengar suara bunda buka radio, langsung masuk
0: alam. Oh, gitu ya. Iya, kita ganti-ganti dulu dekat WhatsApp, habis itu dekat telepon lagi kan?
3: Iyalah, aku bagilah.
0: Oh, kesian di belakang. Kan? Betul.
3: Dalam mak ni tak ada nombor telepon dia.
0: Oh, iya.
3: Cuma ada nombor WhatsApp dia aja. Jadi, telepon ke WhatsApp aja.
0: Oh, iya, iya, iya.
3: Tak ada nombor dia.
0: Kenapa tak ada? lagu apa kita? Lagu boleh lagu apa, Mak?
3: Lagu apa ya, Ju? Kalau pilih lagu ni, itulah kadang-kadang dia.
0: Oh, agak-agaknya nanti malam Mak kena buat list dulu hari ini nak dengar lagu ini. Esok lagu ini lah. Jadi tinggal masuk aja kan? Oh,
3: dia catat, dia gantung ke dinding.
0: Biar tak terlupa.
3: Ini dah Ju, minta lagunya dari Ina Sintia aja ya.
0: Ina Sintia boleh.
3: Kacang lupa kulit aja lah.
0: Kacang lupa kulit.
3: Cuba lah video nangis. Setiap tu dengar suara Ju
0: tu. Tahu pula saya lagu dia yang tu. Macam mana lagu dia?
3: Bagaikan kacang lupa kulitnya.
0: Oh, lagu dia Ju. Lagunya macam tu.
3: Macam tu lagu dia Ju. Kalau tak salah lah. Apa yang kau pandai menyanyi?
0: Kalau tak salah betul lah berarti tu.
3: Ya, baru monitor juga ni ha. Dah ramai yang masuk?
0: Dah tiga masuk Mak ni.
3: Tiga ya. Salamnya pertama buat Juju, selamat sore, selamat bertugas. Baliknya sehati, mudah-mudahan sehat selalu, sekeluarga.
0: Amin.
3: Tadi ada Bunda Permata, makasih Bunda senggolannya. Yang pertama masuk tadi?
0: Yang pertama Kak Siska.
3: Oh, dah ada masuk. Oh, dia pakai ini ya?
0: Dekat WhatsApp je.
3: Iyalah buat Siska, buatnya Pak Hamzah Yusof di Jambi, buatnya Maudin, buatnya Pak Kumit, buat Yusof juga di Batam, ada Kak Sarinah juga di Tanjung Piayu, mudah selalu sekeluarga. Buat dan merdu di single satu tahun.
0: Tetanggaku.
3: Tetanggaku yang tersayang tu, Intan Payung.
0: Intan Payung.
3: Buatnya Mamak Berlian, adanya yang Ucu masuk yang. Buatnya Nek Anjang, ada Nek Pino, ada Nek Balkis, ada Nek Manda. Adanya Puteri Merica, adanya Makcik Endon. Ada Mamak Dini juga di Karas sama Aida. Siapa lagi ni?
0: Siapa lagi tu?
3: Apa lagi ni? Ada Mak Prabu, ada Pak Umar, ada Pak Gapar. Siapa lagi ya? Kan dah lupa.
0: Oh, semua pokoknya Mak ya.
3: Oh, dah tadi kan?
0: Dah.
3: Nanti dicicip pula, cicip salam mesra Pak Budi. buat penelpon pertama sama tak akhir dia senggol tempat terkecuali.
0: Boleh.
3: Yang lupa harap maklum aja kalau Mak Rosi ni aku suka error lah.
0: Itulah nanti dah pergi baru ingat. Oh iya itu belum.
3: Iya betul. buat semua aja lah ya.
0: Boleh.
3: Senggol semua tempat terkecuali. Mudah-mudahan kita semua sehat semua ya Ju ya.
0: Amin.
3: Itu yang terpenting kita ya Ju.
0: Betul sangat itu paling penting tu.
3: Itu yang paling penting, doa yang terbaik ya Ju.
0: Itu sekali.
3: Ya, buat Juju terima kasih lagi.
0: Sama-sama.
3: Jangan udah makan tuh Mel?
0: Ah, belum. Nanti kita makan.
3: Oh, makan yang malam belum kan?
0: Oh, belum.
3: Ah, ya itu aja lah. Makasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Mak Rosie 46. Tak bercanda ya. Kita angkat lagi dekat talian telepon ya. Halo, assalamualaikum.
4: Halo.
0: Halo.
4: Waalaikumsalam.
0: Ya, masyaallah.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah.
4: Iya, hadir.
0: Oh, jamaah.
4: Oh, jamaah rucun tadi berhujan, mesti lampu petang.
0: Oh, dekat saya, rumah saya pun macam tu juga. Dingin.
4: Dimatikan ardian, tak tahulah reaksiaran dari lain, dimatikan sempat takut petang.
0: Iya, dimatikan tadi tu petang kan, bahaya nanti.
4: Masuk betul ardian, kata nak dimatikan, ialah untuk keamanan kan alat tu.
0: Betul sekali.
4: Kami mati lampu, kami ngoreng ikan pakai senter.
0: Oh, di rumah kami macam tu juga kami, Ki. Kami perasaannya, oh ini top. Bunyi token ke tau macam mana tengok. Oh tak lah, tetangga pun mati gelap-gelap juga.
4: Iya, bergelap kat dapur, gelap tak ada pakai jendela kan. Senter lah goreng kat rumah. Ya. Ini alhamdulillah saya hidup dah.
0: Hidup dah ya.
4: Emang penat mah ini. Saya nak cakap. Tapi dengar suara Cucu. Jadi masuklah. Apalagi tetangga kami yang manggil tadi tu kan.
0: Oh, tambah lagi ya.
4: Terima kasihlah tetangga ku, idolaku.
0: Tetangga ku, idolaku.
4: Lagu lah, Ju.
0: Boleh, lagu apa kita?
4: Ini, perailah lagu penat dia, Lesti kan, konser terus.
0: Oh.
4: Lagu kami lagi nyanyi. Kembang, berkembang, berkembang.
0: Ini dah diminta dah. Dari Cinta Rahasia kan?
4: Siapa minta?
0: Bunda Permata.
4: Tidak
0: ambil. Dah, nanti kita naikkan. Belum lagi.
4: Kan lagu lain lah, tak nak lah.
0: Oh, lagu lain lah. Kembang berkembang, berkembangkan cinta ini yang ke... Oh, apa ganti lagunya?
4: Ya, lagu lain lah. Ini bentar lagi nak berita kan?
0: Lagu lain-lain.
4: Lagu ini aja lah.
0: Apa tu?
4: Iming-iming.
0: Iming-iming cinta. Iming-iming cinta.
4: Itu lain. Jujur suka mengalihkan fakta.
0: Oh, salah ya. Oh, jadi macam mana lagu iming cinta? Iming-iming.
4: Kau nyanyi.
0: Oh, iya betul.
4: Kan ada lagi hujan kan ada bawa hujan. Jadi hujan.
0: Hujan. Hujan.
4: Tuhan merepek. Yalah, dengan Juju ni kan buat ceria kalau.
0: Oh.
4: Salam piket lah Juju.
0: Boleh, sila.
4: Untuk Juju sama petugas saya selalu. Nanti lagu itu pasti yang lucu nanti dia minta kan.
0: Boleh sangat tu. Lagu Lesti kata dia kan.
4: Terus, apa ya? Di jalan dia, Wu.
0: Ya, siap.
4: Moga Juju dalam keadaan sehat sama keluarga.
0: Amin, ya. amin ya Allah.
4: Keluarga yang itu, keluarga kedua orang tua lah.
0: Iyalah betul lah, amin lah.
4: Terus tadi ada Mak Rosi ku, Kak Senaku. Terima kasih, sehat selalu. Bunda Permata sehat selalu, Nek Anjang. Apa tu? Sempat tak? Nyalam, sempat tak?
0: Sempat.
4: Terus ada Nek Balki sama Nek Manda, Nek Anjang. Yusuf, Mak Hamzah Yusuf, Pak Kumis, Mas Prabu, Bang Udin sama Bang Herman.
0: Boleh.
4: Pak Umar ya.
0: Ya.
4: Kak Siti mungkin dengar. Kalau Pak Uwe dia tak dengar terus ya Nek Hujan.
0: Kenapa? Tak dengar pula?
4: Dia sibuk Tuhan.
0: Oh, sibuk.
4: Dia pergi ke rumah sakit, balik. Apa remote dia tu hilang.
0: Oh ya Allah.
4: Kasihan cok, dah tinggal motor dia.
0: Kasihannya.
4: Ya tengok. Itulah kita nama pun nak sana jalan sini sudah penuh dengan liku-liku.
0: Betul macam lagu kan?
4: Itulah itu lagu mah. ada yang fotokopinya siapa benda permata aja lah ya.
0: Boleh.
4: Nah, jadi yang lain bisa masuk, nanti yang ucu masuk juga.
0: Yeah.
4: Nah, kalau Mak Nora dia dah balik lah rumah anak dia tu, ha, dah sembuh dia.
0: Oh, dah sembuh, alhamdulillah. Okay,
4: alhamdulillah. Itu je lah sayangnya.
0: Okey.
4: Yusof masuk, Yusof. Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Nanti kita putarkan sedang apa. Nanti kita akan dengar dulu pas jam 16 ya. Kita tunggukan untuk pas jam 16 atau 17. Tadi perempat. RRT Tanjung Pinang. Suara Budaya Kepulauan Riau. Dari artis. Jadi inspirasi. Filler. Harkitness.
5: Saudara tahu tak? Pada awal berdirinya, Budi Utomo sempat dianggap organisasi yang elitis. Elitis itu maksudnya, anggotanya masih terbatas di kalangan tertentu saja. Seperti kaum terpelajar atau golongan atas. Jadi belum banyak melibatkan masyarakat luas. Tapi justru dari kelompok kecil itu, muncullah ide-ide besar tentang persatuan bangsa. Yang awalnya terbatas, perlahan menyebar dan menginspirasi gerakan yang lebih luas. Dan lewat tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara, kita diingatkan bahwa perubahan besar tak harus langsung dari semua orang. Cukup dimulai dari yang mau bergerak terlebih dahulu.

0: Prompat RRI Tanjung Pinang.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
2: Sedara perempat destinasi wisata yang satu ini cukup banyak memfavoritkan karena lokasinya yang mudah dijangkau. Fasilitasnya cukup lengkap dan yang tidak ketinggalan adalah panorama alamnya yang asri. Air terjun Gunung Hiu memiliki kolam di bawahnya. Selain itu juga ada kolam renang yang berdekatan dengan air terjun dan juga taman wisata. Udara yang sejuk khas pegunungan akan menyambut Anda ketika berada di tempat wisata di Kepulauan Riau, tepatnya di Desa Ceruk, Kecamatan Bunguran Timur. Kita beralih ke maklumat lain. Rekonstruksi kasus pembunuhan perempuan muda di Jalan Setajam, Kelurahan Sungai Lumpur, Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga berlangsung menyita perhatian warga. Dalam reka ulang tersebut, tersangka memperagakan puluhan adegan sama habisi nyawa istri sirinya di belakang rumah kontrakan. Sebanyak 25 adegan diperagakan tersangka mulai dari sebelum kejadian hingga proses pembunuhan berlangsung. Rekonstruksi dilakukan di sejumlah titik lokasi yang berkaitan dengan rangkaian peristiwa tersebut. Kapolres Lingga AKBP Pahala Martua Nababan mengatakan reka ulang dilakukan untuk mencocokkan keterangan tersangka dengan hasil penyelidikan dan temuan penyidik di lapangan. Menurut Pahala, hasil otopsi menemukan adanya bekas memar dan tekanan pada tubuh korban yang menguatkan dugaan korban meninggal akibat cekikan. Terkait dugaan pembunuhan berencana, Pahala Martua Nababan menyebut hal tersebut nantinya akan dibuktikan lebih lanjut dalam proses persidangan. Selain itu juga polisi juga mengamankan sepucuk surat tulisan tangan korban yang berisi curahan hati mengenai tekanan yang selama ini dialaminya selama tinggal bersama pelaku. Rekonstruksi berlangsung dengan pengamanan yang ketat dari aparat kepolisian. Warga yang menyaksikan tampak geram dan meneraki pelaku. Demikian, terima kasih. Jumpa lagi pada semasa pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang.

kalau nak duit, kerja. Ini kerja tak ndak? Kemarin dah dapat kerja, engkau boros. Dah nganggur, main game terus. Kuliah D.O. Nak jadi apalah engkau, wai, wai.

0: Berempat RRI Minang Suara Budaya Kepulauan Riau masih di acara Dangdut Ria di petang hari ini ya. Kita coba untuk teman-teman kita di petang hari ini, ada siapakah di belakang sana? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat petang.
0: Selamat petang juga dengan
1: Kak Julia ya.
0: Betul, dengan Pak Hamzah ya.
1: Betul, salah.
0: Iya kan, betul ke? Salah.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Hujan juga ke di Jambi, Pak Hamzah Yusuf?
1: Alhamdulillah, tadi sejak dari pukul 1 gelap, kemudian pukul 2 hujan.
0: Oh, pukul 2 juga hujan.
1: Ya, gelap seperti malam. Kalau di dalam rumah seperti malam.
0: Seperti malam ya.
1: Menyalakan lampu.
0: Bukan seperti mati lampu ya.
1: Iya. Petir juga.
0: Oh, sama berarti dekat sini pemadam juga.
1: Kemudian hujannya deras.
0: Oh iya iya, siap. Lagu apa petang hari ini?
1: Lagu kita ini apa ya? Panggilan Cinta.
0: Panggilan Cinta Paul.
1: Paul Gayu dan Felipiama.
0: Boleh.
1: Yang masuk siapa ya?
0: Sudah ada Bunda Permata, Kak Siska, Mak Rosi, Kak Dang Merdu.
1: Ya, yang sudah salam-salamnya pertama sekali untuknya Kak Julia. Semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Kemudian tadi yang sudah diwakili oleh Kak Dang Merdu. Ada juga tadi siapa ya? Bunda Permata, Mak Berlian juga, untuk semua lah yang sudah diwakili sama beliau, semua pen-pen-pen.
0: Boleh.
1: Terkecuali dari A sampai Z, selamat petang. Selamat petang. Nanti malam siapa?
0: Nanti malam dengan Ardi.
1: Ardi ya, kemarin Ardi petang.
0: Oh iya,
1: Ya, untungnya Kak Julia, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hamzah Yusuf ya, sudah bergabung. Kita angkat lagi dekat talian WhatsApp 24 ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Julia. Selamat
0: iya,
2: petang.
0: Selamat petang bersama orang Karas.
2: Ya, betul. Yeah. 100%.
0: Ya, yeah. Dah berubah ke? Mak Dana ke? Masih Mak Dini?
2: Apa je?
0: Masih Mak Dini ke?
2: Ya, yeah, masih
0: je. Oh, masih.
2: Dah jadi nek je. Sedapnya Mak Dini teruskan.
0: Oh, dah jadi nek.
2: Tak apalah.
0: Oh, gitu ya. Nek. Oh, ya, tak apalah. Saya jadi anak atau saya jadi cucu lah ya.
2: Dua-dua boleh je.
0: Boleh ya.
2: Tapi mak tak memperkenalkan nek apa gitu kan.
0: Oh gitu. Nek apa jadinya? Nek di ke? Nek di ke nek ucu?
2: Sampai bila-bila mak
0: tengok. Oh, betul juga.
2: Nantilah you ya, kita ubah nama.
0: Boleh.
2: Ayo je. Macam mana cuaca di Tanjung Pinang je?
0: Sudah barusan guyur hujan ni. Kalau Kak As macam mana mak?
2: Kak As mendung-mendung aja je.
0: Oh, tak ada hujan.
2: Tak ada pula hari ni Ju. Tadi panas, ini mendung.
0: Oh, kalau macam tu kami dari Pinang.
2: Alamlah Ju.
0: Kami dari Pinang ni kami kirimlah ke Karas ya.
2: Mudah-mudahan malam atau subuh sedap tidur Ju.
0: Ya, yeah, sedap tu kalau malam mak. Lagu apa kita?
2: Ya, mak langsung lagu lah Ju.
0: Boleh, lagu apa?
2: Tadi kan tak dapat masuk, jadi dapatlah jam segini. Nanti waktunya kan tak banyak dah pertengahan ni Ju.
0: Betul, lagu apa kita?
2: Lagunya dari Panjang Pangan Ju, Karang Cinta.
0: Karang Cinta?
2: Iya. Gendre Strak, Panjang Pangan. Susah lah nama dia Ju.
0: Panjang Tangan?
2: Panjang Pangan. Galestra, Panjang Pangan.
0: Oh, Galestra.
2: Galestra ya Ju. Ada Ju?
0: Kejap ya, kita cuba dulu.
2: Yelah.
0: Sebelum kita
2: cari, mak salam ya Ju.
0: Ya. Yeah.
2: Salam pertama buat Julia, selamat petang, selamat bertugas. Semoga Ju sehat selalu. Juga balik tetap hati-hati ya Ju. Terus Ju, yang pertama kalau tak salah mak dengar adanya Bunda Permata Ju.
0: Betul.
2: Kadang lupa, ialah buat Bunda Permata, Bunda Selasih, Mak Anjang 1, Mak Anjang 2. Terus adanya Kak Dang Merdu tadi, Mak Rosi juga. Buatnya salam menserah, buatnya Mas Prabu. Mas Prabu boleh tahan Ju, berjalan terus keliling dunia dia Ju.
0: Masya Allah,
2: tapi
0: pergi mana?
2: Tapi tak sampai ke tempat kita Ju. malam tadi mak dengar dia nak datang tu dengan Adi tu, nak pergi ke mana tu kan.
0: Oh,
2: nak tapi bawa oleh-oleh sepatu lah macam-macam Mas Prabu ni. Tahulah dia banyak gurau Ju. Habis-habis lagu mak Ju ada tak?
0: Dari yang namanya Galesta tak ada pula mak. Adanya dari siapa ni? Tasya dengan Serli.
2: Ya Karang Cinta. Kalau gitu Ju, maaf ya Ju, mak tukar lagu Bulan di Ranting Cemara aja Ju.
0: Oh boleh.
2: Itu dah selalu diputarkan. Adalah mungkin Ju.
0: Bulan di Ranting Cemara ada.
2: Terus salam sikit lagi Ju.
0: Boleh boleh sila.
2: Buatnya siapa tadi yang belum? Buatnya dikara semuanya tanpa kecuali lah Ju. Tak buat, tak buat pula. Tak mungkin sebut satu-satu pokoknya. Semuanya mak salam ya Ju dikara. Terus buatnya mak Ucu. Buatnya siapa lagi? Kalau dah masuk gini lah betul kata Mak Rosi.
0: Jadi lupa kan?
2: Semua nak disalam tapi tak dapat ujung-ujungnya Ju. Pokoknya salamnya dari pertama sampai terakhir.
0: Boleh.
2: Udah masuk, yang belum masuk semuanya kita salam tanpa terkecuali. Kita ikut fotokopi udah masuk semua. Itu lengkap juga kan Ju?
0: Ya yeah, betul.
2: Tadi tak salah adanya ini Ju. Dari Jambi tu Ju, Pak Hamzah Yusof.
0: Oh, Pak Hamzah Yusof, ya betul.
2: Iya kalau tak salah. Iyalah pokoknya mak salam semua ya Ju. Berdia saya terlupakan dengan Mak Ngah. Salam setahun dah Ju. Kakak Tengah Q kita juga. Lagunya dah ada kan Ju?
0: Ada. Nanti kita putar ya.
2: Iyalah buat Julia. Terima kasih banyak.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mak Dini. Kita coba dekat talian WhatsApp. Segera bergabung juga. Ada Pak Kumis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duduk Ria. Asik duduk Ria. Asai. Gameboy. Juju cantik yang mole. Terima kasih Pak Kumis. Salam-salamnya pertama untuk Juju yang lagi bertugas. Terus ada Mak Berlian, Sarina QQ, Mak Rosi dan Kak Dang Merdu. Dan Nek T, Nek Balgis, Nyang Ucu, Putri Merica, Ade Siska, Bang Gafar, Bunda Permata, Bang Udin, Bang Herman, Ci Endon, Pak Umar, Kak Wir, Nek Manda, Mas Prabu, Bang Iman, Mak Dini. Request lagunya Cikini ke Gondang Dia. Buat Juju, terima kasih pulangnya hati-hati ya. Untuk anak Pak Kumis yang bekerja di Tanjung Pinang, selamat bekerja, semoga sehat selalu. Amin. Dapat salam dari Pak Kumis nih untuk anak tercinta ya. Terima kasih Pak Kumis. Nanti kita sudah sampaikan salamnya, semoga didengar dengan anak Pak Kumis ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sehat Ju?
0: Alhamdulillah sehat.
3: Biasa hujannya Ju ya.
0: Masya Allah. Itulah sudah diguyur hujan, licin jalan.
3: Betul Ju. Hari tadi berhenti.
0: Akhirnya saya enam kena hujan juga ya.
3: Kau kena hujan lagi. Alhamdulillah Ju.
0: Alhamdulillah.
3: Berkah. Mudah-mudahan tak ada banjir-banjir lah.
0: Amin. Biasanya dekat beberapa titik jalan tu ada banjir kan?
3: Ini Kijang ni Ju, dekat Kampung Pisang Ju, kalau dah gini Ju hujan habis rumah lari lah kira Ju.
0: Ya Allah.
3: Ya, nengok dekat kolam tu Ju, rumah dekat kolam.
0: Ya, dekat kolam-kolam ya?
3: Setiap tahun.
0: Tak tahu macam tu. Berarti datarannya agak rendah berarti nak ya?
3: Tak nak mikir beranjak di situ lah. Masuk rumah tu ya.
0: Baiklah. Boleh. Lagu kita apa ni?
3: Tak dapat tidur,
0: Ju. Tak dapat tidur. Justru hujan tu dapat tidur. Saya nyenyak.
3: Mok banyak. Tak kelamu panas.
0: Oh, gitu.
3: Dia nyamuk, Ju. Semprot ubat nyamuk je. Tak nak lari dia.
0: Lagi pusing nyamuk, ya?
3: Hati-hati aje lah kita buang-buang je yang tanpa kampung tu.
0: Betul.
3: Salam, Ju.
0: Sila.
3: Kak Julia, selamat petang. Mak bertugas. Balik hati-hati, Ju.
0: Ya, yeah, terima kasih.
3: Dia penting sampai.
0: Betul.
3: Fotokopi Mak Dini tadi, Nyang Ucu, Mak Berlian, Bunda Permata, Dang Merdu, Nek Pino, Nek Manda, Juna, Pak Menjawi Sup tadi, Pak Kumis, Pak Gapar mana agak dia pergi kat Pak Gapar tu?
0: Pergi mana agaknya?
3: Itu apa tu, Mas Prabu di Batam. Anak cucu cakap nenek di Batam tu selalu adik nenek lagi masuk rumah sakit kita.
0: Oh iya, cepat sembuh.
3: Allah angkat penyakit dia Allah.
0: Amin. Amin amin amin amin.
3: Buat siapa tuju mau bersemua laju dia awak.
0: Boleh.
3: Sip. Salam sehat, selalu semangat, selalu kompak, selalu bersatu. Semoga kita selalu lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Nek Anja yang ada di Senam ya. Karena sudah ada Bapak bergabung, kita hadirkan lagu berikut sudah perempat dari Rita Sugerto, Iming Iming. Nanti juga ada perkiraan cuaca dari BMKG Tanjung Pinang. Sudah perempat RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Kepulauan Riau.

Kita cakap mereka tu tunas bangsa. Tapi yang kita berikan apa? Waktu atau sisa-sisa perhatian aja? Mereka belajar dari kita. Dari apa yang kita tonton, dari apa yang kita ucapkan, dari apa yang kita lakukan. Kalau tunas ni tumbuh tanpa arah, jangan tanya kenapa bangsa ini goyah. Hari Kebangkitan Nasional 2026. Jaga tunas bangsa sebelum kita kehilangan arah sebagai negara.

0: Selamat sore Mas Robi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Karino.
0: Gimana kabarnya hari ini?
1: Baik, alhamdulillah Karima sehat.
0: Iya, suasana begitu dinginnya hari ini ya.
1: Sampai sore diguyur kayaknya.
0: Iya, betul. Nah, seperti apa untuk esok harinya Mas Robi?
1: Iya, baik Karima, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baik, selamat sore untuk para pendengar setia RRI Tanjung Pinang di manapun Anda berada. Berjumpa kembali lagi bersama kami, BMKG Tanjung Pinang. Dan pada kesempatan sore bahagia ini, izinkan kami untuk menyampaikan update perakhiran cuaca untuk esok hari. Khususnya di kota Tanjung Pinang serta Kabupaten Bintan sekitarnya. Yang berlaku pada tanggal hari Kamis, tanggal 21 Mei 2026. Dan kondisi cuaca pada esok hari, kami perakirakan di pagi hari, umumnya cerah hingga berawan. Kemudian di siang hari berawan dan ada peluang untuk terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Yang disertai dengan petir atau kilat, untuk sifatnya masih lokal atau tidak merata, khususnya untuk di wilayah Kabupaten Bintan. Malam hari kami perakirakan berawan secara keseluruhan dan dini hari berawan hingga berpeluang hujan ringan, khususnya untuk di wilayah Kabupaten Bintan. Sementara itu, angin permukaan bertiup dari tenggara hingga selatan dengan kecepatan 5 sampai dengan 20 km per jam, dengan suhu udara terpantau berkisar antara 25 hingga 30 derajat Celcius, kemudian kelembapan udara berkisar antara 68 hingga 95%. Informasi selanjutnya yaitu terkait dengan ketinggian gelombang signifikan di perairan wilayah Kepulauan Riau. Untuk perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, perairan Tanjung Balai Karimun, perairan Bintan, dan perairan Lingga berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter. Kemudian perairan Anambas serta perairan Natuna terpantau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian Karima, yang saya dapat kami sampaikan.
0: Ada imbauan untuk masyarakat?
1: Ya, untuk himbauan mungkin tetap untuk waspada serta berhati-hati kayak karena untuk peluang hujan disertai petir dan angin kencang khususnya untuk esok hari, terutama di akhir si pagi menjelang siang hari itu masih akan terjadi seperti itu. Waspada.
0: Baik, terima kasih Mas Robi, informasi cuacanya. Tetap waspada tentunya kita ya masyarakat ya, apalagi kalau tadi dari pagi sampai sore hujan terus ya.
1: Iya,
0: Kak. Oke, selamat sore, selamat bertugas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih Karima. Selamat sore. Waalaikumsalam.

0: Bidan.
1: Peribahasa Melayu berkata, seperti mati berkafankan cintai.
0: Artinya, orang meninggal dengan terhormat.

0: pinter besok.
1: Yang kau jalan tergede-gede ini ngapa? Di basket. Apa?
2: Itu ai.
1: Itu apa? Hantu. Mana? Hantu Jerembang. Mana dia?
2: Bukan. Itu ai. Itu.
1: Apalah itu
2: itu? Itu kedai kopi Pak Mat.
1: Hah? Ada hantu di kedai kopi Pak Mat?
2: Bukan, wai. Aku takut nak lewat. Aku ada utang kopi.
0: Intermezzo.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perempat, inilah salah satu air terjun yang ada di Kabupaten Natuna di antara banyaknya destinasi wisata bahari. Tapi untuk mengunjungi air terjun Gunung Ranai, Anda harus sedikit berpetualang melewati perbukitan dan juga lebatnya hutan. Udara yang sejuk akan menyelimuti setiap perjalanan Anda menuju air terjun Gunung Ranai. Air terjun Gunung Ranai menjadi tempat wisata di Kepulauan Riau yang cukup favorit bagi yang suka berpetualang di dalam hutan dan perbukitan. Kita beralih ke maklumat lain, Poltekkes Kemenkes Tanjung Pinang melakukan kegiatan pengabdian masyarakat edukasi persiapan ASI eksklusif. Kegiatan ini dilakukan di Kelurahan Pinang Kencana dengan wilayah kerja Puskesmas Batu 10. Ketua Kegiatan Pengabdian Masyarakat Nurmiati Tianastia Ruliani mengatakan, kegiatan tersebut merupakan kegiatan tahunan yang dilakukan setiap tahunnya melalui mitranya yaitu Puskesmas Batu 10. Kegiatan ini diharapkan agar angka stunting di kelurahan maupun puskesmas dapat terencana dan teratasi. Nurmiati menjelaskan tujuan kegiatan ini yaitu melakukan jemput bola terkait permasalahan ASI eksklusif. Hal ini untuk upaya pencegahan stunting bagi bayi sehingga mendapatkan asupan yang cukup dalam 1000 hari kehidupan. Ia menyebutkan Kelurahan Pinang Kencana yaitu Batu 10 menjadi kasus stunting tertinggi saat ini yaitu 283 kasus. Disusul dengan Kampung Bugis dengan 103 kasus, Sejang dengan 97 kasus, Melayu Kota Piring dengan 13 kasus, dan Kampung Bugis dengan 10 kasus. Hal ini menyebabkan pihaknya masih fokus pada wilayah Batu 10 yang kasusnya cukup tinggi. Demikian, terima kasih, jumpa lagi pada semasa pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

belayar sampai seberang, hendak memasang sebuah bliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Pariwisata lokal yang dikembangkan dengan baik memiliki dampak positif jangka panjang pada sebuah negara. Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, mempromosikan perdamaian dan pemahaman antar budaya, serta mendorong pelestarian warisan alam dan budaya. Oh, rasakan kedamaian. Oh. Kawan Celoteh, setiap hari dari pukul 17 hingga pukul 18 waktu Indonesia.

0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Pergi ke laut mencari ikan, singgah sebentar di tepi pantai. Piala Dunia jadi tontonan, menyatukan kita beramai-ramai. Halo, saya Muhammad Zaini, dosen STAIN Sultan Abdurrahman Kepri. Salam hangat untuk seluruh pendengar setia Pro 4 RRI Tanjung Pinang di seluruh penjuru negeri. Mari kita semarakkan program Pesta Bola Dunia 2026 yang menghadirkan keseruan dari ajang Piala Dunia 2026. Bersama RRI, rasakan euforia setiap pertandingan dari peluit awal hingga gol kemenangan yang membanggakan. Tetap bersama RRI, tetap semangat dan jadilah bagian dari pesta sepak bola terbesar di dunia. Saya Muhammad Zaini, dosen STAIN Sultan Abdurrahman Kepri, pamit undur diri, salam olahraga dan salam penuh semangat.
0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Rompet RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau di Kawan Celote di sini petang hari ini sedap rompet ya. Sebentar lagi juga kita mau berlibur di akhir pekan, sedap rompet tak perlu jauh-jauh rasanya. Nak pergi ke luar negara dekat Kepulauan Riau di Tanjung Pinang, ada sejumlah wisata yang bisa kita kunjungi ya. Ini adalah Pantai Gasing yang tentunya ini menjadi wisata dalam kota favorit di akhir pekan saudara perempat ya. Terletak di salah satu pesisir yang tak jauh dari pusat kota Pantai Gasing, lokasinya di kawasan Pulau Dompak Tanjung Pinang sebagai oasis pasir putih tersembunyi yang sederhana saudara perempat ya. Pantai ini akan memberikan ketenangan dan menawarkan keindahan alam di pesisir kotanya, kemudian juga ini bisa menjadi wisata tak bersama dengan kawan-kawan ya kan, nak piknik ke, nak olahraga ke, atau masak-masak kecil juga boleh sedapat di tempat yang satu ini ya. Karena juga ini bisa dibilang tempat yang sangat pas untuk kita melihabiskan waktu berlibur di akhir pekan. Apalagi memang saudara perempat ya, dekat sini itu menyajikan berbagai macam wahana permainan juga nih saudara perempat ya. Dimana kita di sini bisa bersantai, kemudian juga di sini kita bisa melihat debu dan ombaknya tidak terlalu kuat saudara perempat ya. Jadi ini bisa dibilang tuh pantai yang bisa dijadikan untuk menghilang sejenak lah dari permukaan kebisingan kota gitu ya. Jadi kalau kita nak menghabiskan waktu bersama dengan kawan-kawan, dekat sini boleh kita tinggal bawa tikar sahaja, atau dekat sana pun ada juga pondoknya bisa kita sewa ya dengan harga yang sangat murah. Kemudian pantainya yang luas, pasir putihnya yang bersih. Nah, kita bisa di sini piknik bersama-sama dengan kawan-kawan, jadi bawa barang-barangnya dari rumah sahaja ya. Dan sebenarnya sih kalau dekat tempat ini saudara perempat, sebetulnya ini tuh untuk tempat bersantai saja, karena untuk fasilitasnya banyak yang belum lengkap dan juga modern gitu ya. Tapi di sini itu fasilitasnya di sini tuh juga belum lengkap, karena dekat sini tuh ada pondok santainya, kemudian tempat bilas, tempat makan dan musola, serta area parkirnya cukup luas. Pantai Gasing Tanjung Pinang ini tidak menawarkan kemewahan fasilitas saja seperti tempat wisata yang besar lainnya di Kepulauan Riau, tapi dia menunjukkan kesederhanaan di Pantai Gasing. Nah, inilah yang menjadi daya tarik saudara perempat dari tempat yang satu ini, yang bisa dibilang kalau kita tak nak jauh-jauh ke Trikora, nah ini pas nih untuk kita sejenak beristirahat dari pekerjaan kita saudara perempat ya.

Kalau kita dengar kebangkitan nasional, kesannya langsung seluruh Indonesia bergerak bersama, ya tak? Padahal, di awal berdirinya pada tahun 1908, Budi Utomo lebih fokus di wilayah Jawa dan Madura saja. Belum benar-benar mencangkup seluruh Nusantara. Tapi justru dari gerakan yang masih terbatas tersebut, muncul ide besar tentang persatuan. Dari yang awalnya kita daerah, perlahan berubah menjadi kita satu bangsa. Dan tahun ini lewat tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara, kita diingatkan bahwa hal besar tak harus langsung luas. Cukup mulai dari lingkungan kecil, lalu tumbuh menjadi kekuatan untuk Indonesia.

0: Sedapnya ketam ni.
1: Yelah, kau tak keluar duit. Gratis kan? Aku yang bayar.
0: Cakap punya ketam, kau tahu ketam dahi kan?
1: Tahu.
0: Kalau ramin?
1: Ramin? Entah.
0: Ramin tu hiasan kepala pada bagian muka. Disebut juga dengan ketam dahi. Bentuk dia bervariasi, bermakna menolak bala, mengangkat harkat dan martabat, membangkitkan tuah. Satu lagi ni, menambah cahaya muka.
1: Kalau kata pantun, kalau pengantin memakai ramin, kasihnya panjang, jalin menjalin, serinya naik bagaikan cermin, tuah memancar bagaikan lilin.
2: Rompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah.

Saudara perempat kaum muslimin dan muslimat untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dengarkan santapan rohani dengan judul Tadabur Surat Al-Kautsar yang disampaikan oleh Ustadz Rizaldi Siregar. Dilanjutkan dengan pengajian Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 90 yang dibacakan oleh Nurul Aisyah untuk beduk azan maghrib wilayah Kota Tanjung Pinang dan daerah sekitarnya pada pukul 18.07 menit waktu Indonesia Barat, 18.07 menit waktu Indonesia Barat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Saudaraku, para pendengar RRI yang berbahagia, salah satu surat yang biasa dihubungkan dengan ibadah kurban adalah surah Al-Kautsar. Al-Kautsar ini secara etimologi bermakna nikmat Allah yang banyak. Asal katanya katsir. Asbabun nuzul, kronologis historis daripada turunnya ayat ini adalah sebagai pelipur lara dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atas dua perkara. Dalam beberapa riwayat ya, kita dapat kumpulkan dari dua perkara. Yang pertama, hiburan Allah Ta'ala ataupun penghibur Allah Ta'ala atas kewafatan anak laki-laki beliau. Kita tahu dalam sejarah bahwa anak laki-laki beliau itu ada tiga. Ada Abdullah, ada Ibrahim, ada Qasim. Dan mereka itu semua meninggal dalam keadaan kecil. Qasim ya, bukan Kasim. Sering kita menyebutnya dengan nama Kasim. Kasim itu kalau dalam bahasa Arab itu artinya orang yang dikebiri. Ya, laki-laki yang tak bisa lagi bereproduksi itu karena diputus saluran pembuahan ya, itu disebut nama Kasim. Nah, kalau yang bermakna baik itu Qasim. Qasim itu artinya orang yang memberi. Ya. Anal Qasim kata Nabi, aku adalah sang pemberi kebaikan. Maka ada baiknya kalau kita menukar penyebutan nama teman kita yang kita sering menyebut dengan nama Qasim, yang artinya orang dikebiri. Alangkah indah kalau kita tukar dengan namanya Qasim, penyebutannya Qasim. Nah, pasca meninggalnya tiga orang anak beliau, maka orang-orang Arab Quraisy ketika itu mengolok-olok beliau. Karena memang dalam tradisi bangsa Arab, keberadaan anak laki-laki itu membawa keberuntungan, membawa kebaikan, dan membawa nama baik daripada keluarganya. Berbeda dengan apabila memiliki anak perempuan, dipandang sebagai orang yang memiliki kehinaan dan orang yang akan mengalami kesusahan. Itulah kenapa ada tradisi di bangsa Arab ketika itu membunuh anak perempuan mereka. Apabila mereka memilikinya, dikarenakan tidak memiliki keuntungan apa-apa, dianggap malah membawa kesialan dan lain sebagainya. Alhamdulillah Islam hadir ya, membawa perubahan yang mendasar dalam pemahaman akan tradisi itu, sehingga Islamlah agama yang mengajarkan egalitarianisme, kesetaraan laki dan perempuan, kesetaraan gender yang tidak memandang bahwa satu kaum itu, satu jenis itu, satu gen, itu gender itu lebih memiliki keutamaan daripada gender yang lain. Nah, saudaraku, nomor bahagia itu yang pertama. Nah, yang kedua, ya, yang menjadi asbabun nuzul daripada surah ini adalah ketika Nabi SAW ya itu mengalami kesedihan-kesedihan atas beberapa penderitaan yang beliau lakukan, antara lain ya dikarenakan beliau itu melakukan atau mengalami yang ayat itu merupakan sebuah penghiburan, bahwasanya walaupun mungkin dari konteks kepemilikan anak laki-laki beliau tak mempunyai, tapi Allah berikan nikmat yang banyak dalam bentuk yang lain. Saudaraku, ayat ini bermula daripada kata yang cukup singkat tapi memiliki makna yang dalam. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami, kata Allah, memberikan kepada kamu kautsar. Ya. Kata-kata inna yang bermakna sesungguhnya kami itu terkesan seperti Allah itu jamak. Ya, kami itu biasa digunakan untuk ungkapan apapun ataupun penyebutan kata ganti lebih dari satu orang. Nah, sehingga banyak tudingan daripada agama lain yang mengatakan bahwasanya sebenarnya konsep ketuhanan Islam itu juga politeisme, bukan monoteisme. Karena dalam banyak ayat Allah menggunakan menyebutkan dirinya dengan kata ganti kami. Ya, inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an, wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya kamilah yang menjaganya. Ini paling tidak padanan ayat Qur'an yang menggunakan dhamir atau kata ganti diri kami, seakan-akan menunjukkan Allah itu lebih dari satu. Saudaraku, ini paling tidak perlu kita pahami dengan baik bahwa dalam kaidah bahasa Arab dan juga dalam bahasa kita sebenarnya, ketika seorang penguasa, seorang pembesar menyebutkan dirinya dengan kami, kami inilah raja gitu, itu sebenarnya bukan menunjukkan lebih dari satu, tapi itu disebut dalam bahasa Arab dengan litazim, untuk menunjukkan keagungan dirinya. Jadi Allah Ta'ala ya, menunjukkan keagungannya dengan menggunakan kata-kata kami dalam beberapa ayat. Adapun yang kedua, kenapa Allah Ta'ala menggunakan kata-kata kami, sesungguhnya kami begitu, itu ada hubungannya dengan prosesi turunnya sesuatu itu melibatkan pihak-pihak lain. Walaupun Allah Ta'ala membutuhkannya, tapi secara mekanisme dan prosesnya membutuhkan ada oknum-oknum yang lain. Contoh seperti kata-kata inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an. Itu kan tidak semena-mena Quran turun melayang-layang daripada langit, tapi prosesi turunnya Al-Quran itu Allah turunkan kepada malaikat Jibril, Jibril sampaikan kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad sampaikan kepada umat, umat mencatat, dan kemudian sampailah kepada kita hari ini. Maka disebutkan kami karena ada melibatkan, ada keterlibatan oknum lain. Wa inna lahu lahafizun umpamanya, dan sesungguhnya kami puralah yang menjaga Al-Qur'an. Nah, Allah Ta'ala menjaga Al-Qur'an melalui peran serta para hafiz. Hafiz secara bahasa penjaga ya, dan sering diterjemahkan dengan penghafal. Baik, kita kembali ke pangkal. Inna atainakal kautsar, sesungguhnya kami kata Allah telah memberikan kepada engkau Muhammad nikmat yang banyak. Kautsar, kata kautsar itu paling tidak dalam bahasa Arab bisa dimaknai tiga. Yang pertama bisa dimaknai dengan nahrun, ya sungai. Yang kedua ada haud. Haud itu telaga. Makanya ada nama satu telaga di surga itu yang disebut dengan nama haudul kautsar, telaga kautsar. Yang itu dalam riwayat dikatakan ketika nanti umat Nabi Muhammad SAW yang konsisten, komitmen, dan istiqomah mengamalkan sunnah-sunnahnya, maka nanti di padang mahsyar Allah SWT akan memberikan minum kepada mereka. Masya Allah, semoga kita termasuk orang yang mendapatkannya, amin. Allah akan memberikan minum kepadanya dari telaga kautsar, dan Nabi akan langsung memberikan minum kepada mereka dengan tangannya sendiri. Ya, dikatakan bahwa sekali orang minum air itu, maka selamanya dia tidak akan pernah merasakan kausan. Kausar, ya, telaga. Nah, yang ketiga, ya, kausar itu ya juga dimaknai dengan nikmat yang banyak. Nah, lantas ketika Allah SWT telah memberikan kepada engkau Muhammad begitu ya, walaupun itu tertera inna a'toinaka, ya, naka. Kami telah memberikan kepada engkau. Seakan-akan ayat itu memang diperuntukkan buat Nabi. Tapi ya, semua ulama tafsir sepakat mengatakan bahwasanya walaupun ayat itu konteksnya kepada Nabi Muhammad dan juga kepada umat Nabi Muhammad. Nah, karena ayat Quran itu turun tidak hanya untuk beliau, tapi juga untuk kita. Maka ayat itu juga merupakan sebuah cerita yang bisa diluaskan maknanya kepada kita hari ini. Nah, karena kita dan Muhammad juga telah diberikan nikmat yang banyak, kausar, maka yang terbaik kita lakukanlah. Lanjutan ayat tadi menjelaskan fasholli lirabbik wanhar. Ada dua hal yang Allah Ta'ala inginkan daripada kita sebagai bentuk wujud daripada kesyukuran nikmat yang banyak yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama fasholli, ya. Maka sholli, ya, kata sholli itu sebenarnya berasal dari kata sholla yang artinya doa, ya. Ya, doa. Sholli juga bisa dimaknai dengan tulang punggung, ya. Maka doa yang dilakukan dengan menekukkan tulang punggung, nah itulah yang kita sebut dengan nama salat, ya. Makanya dari kata sholli itu juga bisa dimaknai dengan salat. Maka sholatlah kalian, nah gitu ya. Iya, berdoalah kalian dengan menekukkan punggungmu. Itulah ruku dan sujud ya. Li rabbik ya, semata-mata karena Rabbmu ya. Kata Rabb itu sering diterjemahkan dengan Tuhan. Padahal ada satu terjemahan spesifik daripada Rabb itu yang itu membedakannya dengan kata-kata ilah. Walaupun secara generik kita sering menyebutnya dengan arti yang sama, Tuhan, namun secara spesifik Rabbun itu memaknai, memiliki tiga makna khusus. Itu Allah disebut Rabb karena Allah lah yang pemberi rezeki. Allah disebut Rabb karena Allah lah yang menjaga, memelihara ya. Allah disebut Rabb karena Allah lah yang mengatur dan juga ya yang memberikan kepada kita kecukupan-kecukupan nikmat. Itu makna daripada Rabb. Ya, adapun padanan Rabb yang sering kita terjemahkan dengan arti yang sama yaitu ilah, itu sebenarnya spesifik maknanya adalah sesembahan. Makanya kalau kita menerjemahkan satu kalimat tauhid itu kalimat la ilaha illallah, ya itu lebih tepat kalau menerjemahkannya dengan tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Ya, bukan sekedar tiada Tuhan. Karena makna ilahun dan rabbun walaupun sama-sama diterjemahkan Tuhan, tapi memiliki spesifikasi arti yang tersendiri. Maka sholatlah kamu, begitu ya. Maka berdoalah kamu dengan membungkukkan tulang-tulang belakangmu, ya, sholat, ya, semata-mata karena pengabdian kepada Rabb yang menciptakanmu, Rabb yang membagimu rezeki, dan Rabb yang mengaturmu. Satu kalimat ini kalau kita telusur lebih mendalam, maka akan melahirkan satu sikap bahwa kalaulah Allah itu satu-satunya yang memberikan rezeki, maka ya jangan pernah kita beranggapan bahwasanya kalau kita bisa hari ini memiliki banyak rezeki, kita katakan oh ini karena kantor saya, oh ini karena asbab saya kerja di sini, saya bisa memiliki harta seperti ini. Tidak, itu hanya keran-keran saja. Ya, kalaupun tidak ada keran itu, Allah kuasa memberikan keran yang lain. Karena apa? Sumber airnya itu bukan dari keran, tapi sumber air itu dari katakanlah tangki yang menyimpan keran. Ya, itulah Allah Subhanahu wa taala. Ya, keran-keran itu hanya sebagai alat pengeluarnya saja. Maka jangan sampai ada kalimat kita mengatakan kalau saya tak kerja di situ, aduh matilah saya. Allah Akbar. Secara tauhid, ya kata Rabb mengajarkan hal seperti itu. Karena Rabb juga bermakna yang mengatur. Maka hidup kita ini masih mau diatur. Mau diatur oleh siapa? Mau diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah kenapa Allah sangat murka kepada kita yang mau diatur oleh kantor tapi tak mau diatur oleh Allah taala. Berapa banyak hari ini kita Masya Allah ketaatan kepada kantor, ketaatan kepada pimpinan, bos, walaupun itu bagus, tapi melebihi ketaatan kepada Allah taala. Allah minta kita untuk beribadah kepadanya, kita abaikan. Tapi kalau pimpinan memintakan kepada kita, kita akan laksanakan dengan penuh ketaatan. Iya, tidak boleh ada ketaatan kepada makhluk melebihi ketaatan kepada Allah. Walaupun kadang-kadang kita beralibi dengan mengatakan, wah kan taat kepada pemerintah umpamanya, itu kan juga diperintahkan Allah. Wah, maka muncullah dalil mengatakan atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ya, bukankah pemerintah itu amri? Ya, ayat itu benar. Tapi pemahaman kita yang tak benar. Ayat itu mengatakan memang kita harus taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada ulul amri, pemimpin. Tapi selama pemimpin itu hukum-hukumnya, aturannya mentaati Allah dan Rasul. Karena kata-kata untuk taat kepada Allah itu menggunakan redaksi ati'u, ati'ullah. Kepada Rasul masih menggunakan redaksi ati'u. Tapi untuk ulul amri tidak menggunakan kata ati'u. Tidak ada tambahan kata ati'unya. Ati'ullah, taat kepada Allah, mutlak. Ati'u Rasul, taat kepada Rasul, mutlak. Wa ulil amri minkum. Dan hanya cuma ada kata waw atof. Ya, kata conjunction. Dan pemimpin diantara kamu. Artinya apa? Selama aturan pemimpin itu bersesuaian dengan aturan Allah dan Rasul, maka harus ditaati. Tapi jika tidak, aturan pemimpin itu malah bertentangan, bertolak belakang dengan aturan Allah dan Rasul. Ya, Allah Rasul suruh kita sembahyang di masjid umpamanya, tapi ada aturan melarang kita masuk masjid. Itu jelas-jelas aturan yang tidak boleh ditaati. Karena berarti kita lebih mentaati aturan makhluk ketimbang aturan Allah dan Rasul. Makanya ujung ayat itu Allah kunci dengan kata-kata fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah Rasul. Dan jika kamu berselisih akan adanya dua ketaatan tadi. Antara aturan pemimpin dan aturan Rasul ada perselisihan, ada dikotomis yang cukup apa ekstrim gitu. Maka Allah katakan farduhu ilallahi wa rasul. Maka kau harus kembali kepada aturan Allah dan Rasul. Baik, itu makna yang terkandung dalam rob. Fasalli li rabbik. Maka salatlah kamu, berdoa dengan membungkukkan tulang-tulangmu, itu fasalli, semata-mata karena Allah yang mengaturmu, Allah menciptakanmu, dan Allah yang memberikan rezeki kepada kamu. Nah, yang kedua, wanhar, dan berkorbanlah. Nah, ini yang sering menjadi dalil orang untuk melakukan ibadah kurban. Kurban itu dengan cara nahrun. Nahrun itu leher. Ya, berarti menyembelih leher. Itulah dengan menyembelih kurban. Nah, kemudian ketiga, apa kata Allah? Inna syani'aka wal abtar. Dan sungguhnya syani'aka, orang yang membencimu, abtar, itulah orang yang terputus. Abtar, abtar itu maknanya orang yang tak punya garis keturunan. Karena ya dalam bangsa Arab dan juga kita sebenarnya, kita masih berpahamkan patrilineal, garis keturunan itu kan dari bapak. Maka ketika tiga anak-anak nabi yang laki-laki meninggal, maka orang menggelar nabi dengan abtar. Ya, abtar itu orang yang terputus keturunannya, enggak ada lagi tak berkembang garis keturunannya. Nah, tapi kata Allah, ya inna syani'aka wal abtar, nah sesungguhnya mereka itu yang terputus rahmat dari Allah. Karena apa? Karena Allah masih memberikan ya nikmat yang banyak kepada nabi. Walaupun tak punya anak laki-laki, tapi ada hikmah yang terkandung yang besar daripada itu. Antara lain hikmahnya, kalaulah nabi punya anak laki-laki, maka bisa dipastikan anak laki-laki itu dan garis keturunannya akan mungkin saja dimuliakan, diagungkan, dikultuskan, masya Allah. Seperti mana yang terjadi pada hari ini. Walaupun itu dari garis keturunan perempuan Fatimah, bagaimana pengkultusan kepada orang-orang seperti itu. Apalagi kalau memang garis keturunan dari laki-laki. Maka sengaja Allah putus itu supaya tidak ada terjadi kultuisme kepada garis keturunan manusia. Masya Allah. Nah, inna syani'aka wal abtar. Jadi, ada orang yang membencimu, orang yang menghinamu, mengejekmu, sabar saja wahai Muhammad, mereka lah yang terputus dari Allah, dan engkau pasti akan dimuliakan. Pelajaran yang bisa kita ambil di sini banyak sekali. Ya, pertama, jangan pernah bersedih karena hinaan. Jangan pernah bersedih karena cemoohan. Karena Allah tahu, Allah pasti membalas semua itu dengan sesuatu yang keburukan buat mereka yang mencemoohmu. Yakinkan rahmat Allah lebih luas, dan yakinkan kalau kau punya nikmat yang banyak, maka bentuk bersyukurnya kepada Allah dengan tetaplah menjaga sholat, dan jangan lupa kurbankan apa yang kau cintai, termasuk dalam konteks Idul Adha, sembelihlah hewan kurban. Semoga Allah memberikan kepahaman kepada kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa warahmatullahi wabarakatuh.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: qaimah. Ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Salat sebagai amal yang pertama kali dihisab, karena itu rusak dan tidaknya amal tergantung pada rusak atau tidaknya salat yang kita kerjakan.
2: Dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pertama kali akan dihisab dari seseorang pada hari kiamat adalah salat. Jika salatnya baik, akan baik pula seluruh amalnya. Jika salatnya rusak, akan rusak pula seluruh amal perbuatannya.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha menentukan dan membuat keseimbangan, lagi maha berkuasa. Engkau telah berfirman, menerangkan bahwa Engkaulah yang menjadikan bumi sebagai hamparan dan menyiapkannya bagi makhluk manusia yang telah Engkau ciptakan sebagai tempat menetap, berpijak, dan melakukan perjalanan yang diperlengkapi dengan jalan-jalan agar mereka dapat berkunjung dari satu tempat ke tempat yang lain, baik yang dekat maupun yang jauh, untuk kepentingan hidup dan penghidupan, kepentingan ekonomi dan perdagangan, dan lain-lain. Sungguh, Engkau jadikan bumi untuk manusia sebagai tempat menetap dengan fasilitas lengkap untuk mendapat petunjuk dalam perjalanan dari suatu negeri ke negeri lain, dan dari suatu kawasan ke kawasan lain, dan dari suatu daerah ke daerah lain. Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman.

Kita cakap mereka tu tunas bangsa. Tapi yang kita berikan apa? Waktu atau sisa-sisa perhatian aja? Mereka belajar dari kita. Dari apa yang kita tonton, dari apa yang kita ucapkan, dari apa yang kita lakukan. Kalau tunas ni tumbuh tanpa arah, jangan tanya kenapa bangsa ini goyah. Hari Kebangkitan Nasional 2026. Jaga tunas bangsa sebelum kita kehilangan arah sebagai negara.

saya sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Dengar-dengar, Sembang Komunitas. Nah, untuk strategi sendiri nih, daripada Pesta Lakon Melayu, ini kan pasti tidak hanya menjadi acara seremonialnya aja, tapi juga berkelanjutan dari tahun ke tahun. Ini gimana strateginya supaya tetap terus berjalan di era teman-teman selalu menghidupkan energi baru?
1: Untuk strateginya sendiri memang kami, ibaratnya kami pagari nih kak ya, pagari anak-anaknya untuk ayo kita tetap di yayasan, kita gerak bareng-bareng, kita bikin suasana yang berasa kekeluargaannya gitu. Jadi kebersamaannya juga, karena kami udah menganggap adik-adik ini atau teman-teman ini udah jadi bagian dari keluarga kami sendiri juga gitu kan. Jadi mereka nyaman di situ, mereka bang ayo kita kapan tampil lagi, ayo kita kapan tampil lagi. Jadi mereka tanya terus nih gitu kan.
0: Oh, mau tertarik banget ya.
1: Iya, tertarik banget mereka gitu.
0: Oke.
1: Strateginya memang itu sih. Jadi kita memang mengajak dan ibaratnya kita mengayomi adik-adik nih untuk ayo kita lestarikan budaya kita, ayo kita belajar ini, ayo kita nampil ini, ayo kita main ini gitu. Jadi mereka tertarik, bang kapan lagi gitu.
2: Poinnya dibuat suasana kekeluargaan dan kebersamaannya sih kak.
0: Oke.
2: Kalau udah nyaman kan, apalagi generasi kita udah nyaman, udah di sini aja.
0: Iya.
2: Jangan coba kemana-mana.
0: Baru cari orang baru ya kak.
2: Aduh.
0: Harus mulai dari awalnya kan capek ya.
1: Bener banget.
0: Iya. Ini bahasa apa nih sebenarnya?
1: Kita bahasa apa sih sebenarnya?
0: Tapi kalau untuk Pesta Lakon Melayu, ini kan yang kedua ya?
1: Iya.
0: Yang pertama berarti tahun lalu?
1: Tahun lalu.
0: Ada perbedaan nggak?
1: Perbedaannya ada. Lebih di ceritanya mungkin berbeda pastinya.
0: Oke.
1: Terus untuk pemeran-pemerannya juga udah regenerasi nih kan ya.
0: Iya.
1: Jadi yang awalnya tahun lalu siapa, tahun ini siapa gitu. Dan misalnya tahun lalu Raka jadi Awang. Tahun ini ditunggu aja siapa Awang.
0: Oh, berarti bukan Abang lagi.
1: Oh
0: ya?
1: Saya ibaratnya turun gunung dulu nih.
0: Turun gunung dulu. Oke, berarti Abang sama Kakak di balik layar.
1: Nanti saya di Bangsawan sih.
0: Kami Bangsawan
2: berdua,
0: juga.
2: Kami berdua di Bangsawan.
0: Oke.
2: Kebetulan Bang Raka kan sudah jadi guru dia di Makyong.
0: Asik, masya Allah deh, senior banget. Tapi nggak ini ya, nggak membatasi aura senior sama junior ya.
2: Bener.
0: Tetap ada rasa kakak adik.
1: Bener.
0: Gitu ya.
1: Bener,
0: namun tetap ada juga etikanya pasti ya.
1: Betul.
0: Wow, ini gimana nih Bang Raka?
1: Iya.
0: Melepas lakon Awang yang biasanya garang gitu kan. Sekarang harus, ini lakon hal yang baru atau udah pernah dilakoni?
1: Ini kebetulan memang sangat baru juga untuk Raka.
0: Baru juga?
1: Baru banget. Karena ini karakternya bener-bener apa ya, complicated. Asik. Complicated.
0: Karena serba bisa.
1: Alhamdulillah. Untuk peran ini memang agak PR untuk saya sendiri. Jadi saya memutuskan untuk enggak dulu deh, mending saya di Bangsawan aja, fokus di Bangsawan dulu. Makyong biar yang lain dulu gitu, biar adik-adik yang yang muda-muda untuk mereka unjuk gigi nih gitu ibaratnya. Karena emang sangat saya tidak bisa berkata-kata lagi. PR banget untuk seorang Raka yang awalnya itu komedi harus berpindah ke teater yang lebih serius dan ini bener-bener emosionalnya tuh diguncang habis.
0: Tapi bisa Bang Raka mendalami itu?
1: kurang lebih
0: bisa.
1: Agak 2 minggu tuh saya harus merenung dulu di kamar, di kosan gitu.
0: Ngapain tuh?
1: Kesini.
0: Cari ilahi kah?
1: Cari cari ide buat ini gimana ya, ini adegannya, ini kata-katanya yang keluar harus seperti apa, ini mimik mukanya harus seperti apa, terus intonasinya harus gimana.
0: Okay.
1: Terus harus gimana apa ya, bisa dapat nih, harus bisa memancing emosi penonton nih. Harus bisa kayak parah banget nih gitu. Ih, kejam banget.

0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Firmansah, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjung Pinang, sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026 dengan rangkaian acara lainnya, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update berita terbaru dan peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk Indonesia.
0: Pesta Bola Dunia 2026, Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Dan dengan gagah berani, Laksmana Hang Tuah memimpin armadanya,
1: nah,
0: membuktikan
1: ini baru
0: bahwa lautan adalah
1: penuh
0: rumah
1: ilmu,
0: bagi orang-orang
1: sejarah.
0: Melayu.
1: Bukan joget-joget tak jelas, gosip artis tak jelas. Kenapa? Macam ayam berak kapur aja napas kau tuh.
2: Tak ada ya. Cuma eh ayah nonton apa tuh? Serius betul nampaknya.
1: Ini sejarah Nusantara. Kau harus tahu, Rizky. Biar paham asal-usul kita. Lihat, Laksmana tuh.
2: Oh, Laksmana. Iya ya, bagus acaranya. Tentang sejarah, penuh wawasan. Tapi ya, wawasan itu kan luas.
1: Maksud kau?
2: Maksud saya, wawasan tentang strategi perang itu kan mirip-mirip sama wawasan strategi sepak bola.
1: Jauh lah, jauh sangat tuh. Yang satu membela negara, yang satu menenang bola. Tak sama levelnya, nak.
2: Tapi kan sama-sama butuh taktik ya. Bertahan, menyerang. Nanti malam kan ada pertandingan besar, timnas lawan negara tetangga. Itu kan juga perjuangan membela negara.
1: Alasan aja kau tuh. Dahlah, ayah tengah sedap nonton nih. Jangan diganggu ya.
2: Pinjamlah remote-nya ya. Kita cek dulu jadwal di channel olahraga. Nanti kalau iklan baru kita pindah lagi ke Laksamana nih. Janji.
1: Tak ada, sekali pindah nanti kau tak mau balik lagi. Ayah tahu akal kau tuh. Tak mau ayah kasih remote nih.
2: Dulu waktu saya kecil, ayah selalu ajak saya nonton bola sampai tidak-tidak di depan TV. Ayah ingat tak? Sekarang kenapa ayah lebih pilih nonton sendiri?
0: Oh, no.
1: Alah, itu kan dulu. Sekarang kau udah besar. Lagi pula ini acaranya langka. Tak setiap hari ada lah.
2: Oh. Baiklah kalau ayah tak mau, saya nonton di HP je lah nih. Tapi,
1: tapi apa? Kota habis, minta sama ayah.
2: Ayah, awas ya, di kakek ya ada apa tuh?
3: Hah, apa? Ular?
2: Bukan, bukan, itu semut, besarnya, ya semut api.
3: Mana? Ya ampun, mana, mana, mana?
2: Hah, dapat.
4: Ya, pemirsa, kedua kesebelasan sudah memasuki lapangan. Atmosfer di stadion malam ini sungguh luar biasa. Ya, kemudian
1: Rizky, mana ada semut? Kau tipu ayah ya, betuah punya budak ini.
2: Maaf ya, habisnya ayah tak mau ngalah. Darurat ya, darurat.
1: Darurat, darurat. Sini, balikkan remote-nya.
2: Tunggu dulu ya. Gini aja biar adil. TV biar saya yang nonton. Ayah kan punya radio pusaka di kamar tu. Coba ayah setel RRI Pro 4. Nih saya ambilkan. Acaranya kan berbudaya juga. Sama macam ayah suka. Kadang ada musik Melayu, kadang ada drama, ada juga bincang-bincang sastra. Lebih fokus, tak ada gambar yang mengganggu.

0: hiburan. Jadi sama-sama senang. Ayah dapat ilmu hiburan dari radio. Saya dapat tontonan perjuangan bangsa di lapangan hijau. Adil kan ya?
1: Ya sudahlah. Daripada tak ada sama sekali. Suaranya bisa kasih sikit.
2: Siap, Panglima.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila,

Tuan Belaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Memiliki ribuan pulau dan ratusan suku membuat Indonesia juga kaya akan adat istiadat. Ia memiliki segudang filosofi dan makna. Adat istiadat tentu menjadi warisan yang harus dipelajari dan dilestarikan agar tidak hilang digerus zaman. Ragam budaya. Setiap hari dari pukul 19 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Intermezzo.
1: Mak, lendot kita laku di online shop.
2: Hah? Siapa pula yang beli lendot online?
1: Ada pembeli dari Jakarta. Katanya nak beli 5 toples.
2: Banyak betul. Dia nak buat kenduri agaknya
1: Tak tahu, dia cuma tulis warna hijau. Kalau ada warna pink juga boleh. Kirim cepat ya.
2: Nah, kau dah kirim pesanan lendot tu?
1: Dah, Mak. Dia kasih ulasan, Mak.
2: Apa-apa katanya?
1: Min, lendotnya bagus banget. Anak saya senang mainnya.
2: Main?
1: Tapi sayang, lengket di karpet. Hah?
2: Ya Allah nak, dia kira lendot tu mainan budak-budak yang macam slime itu agaknya.
1: Suailah dia minta warna pink.
0: Intermezzo.

0: Sholat sebagai amal yang pertama kali dihisab. Karena itu, rusak dan tidaknya amal tergantung pada rusak atau tidaknya sholat yang kita kerjakan.
1: Dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pertama kali akan dihisab dari seseorang pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, akan baik pula seluruh amalnya. Jika sholatnya rusak, akan rusak pula seluruh amal perbuatannya.

Ar-Rahmanir-Rahim. Ya Allah, Engkau yang maha menentukan dan membuat keseimbangan, lagi maha berkuasa. Engkau telah berfirman, menerangkan bahwa Engkaulah yang menjadikan bumi sebagai hamparan dan menyiapkannya bagi makhluk manusia yang telah Engkau ciptakan sebagai tempat menetap, berpijak, dan melakukan perjalanan yang diperlengkapi dengan jalan-jalan agar mereka dapat berkunjung dari satu tempat ke tempat yang lain, baik yang dekat maupun yang jauh, untuk kepentingan hidup dan penghidupan, kepentingan ekonomi dan perdagangan.

Suara Budaya Kepulauan Riau 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Disiarkan dari kawasan yang lamanya di Perempat RRI Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Perempat, bercerita tentang ragam budaya. Ada Boria yang merupakan salah satu bentuk kesenian yang dipengaruhi oleh Hindia Belanda pada zaman Sultan Abdurrahman. Di pemerintahan penjajahan Belanda ternyata, dulu Saudara Perempat ya, kesenian Boria ini itu pernah berkembang di Pulau Penyengat. Nah, dan kesenian Boria ini juga salah satu yang merupakan sebuah penampilan yang menggambarkan sebuah kegembiraan, kemudian juga melepaskan lelah pasukan kolonial Belanda seharian ketika mereka ini sudah bertugas ya, walaupun maupun di laut maupun di darat. Nah, dan biasanya atraksi yang disuguhkan itu adalah mereka berbaris teratur serta memberikan sedikit gerakan kecil yang menarik dan dinamis. Adapun lagu-lagu yang disuguhkan adalah lagu Cip Cip Hora, ada Tabib Enci dan Amin Yang Rahmani. Kemudian ada kesenian Boria yang selalu ditampilkan dalam acara kesultanan dan berbagai acara lainnya seperti acara pernikahan dan juga menyambut hari-hari besar lainnya.

0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ansar Ahmad, Gubernur Kepulauan Riau. Salam hangat untuk seluruh pendengar setia RRI Tanjung Pinang. Jangan lewatkan keseruan program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan membawa Anda lebih dekat dengan atmosfer kompetisi dunia Piala Dunia 2026. Bersama RRI, nikmati setiap momen pertandingan, analisis menarik, dan cerita inspiratif dari lapangan hijau. Ayo, terus dukung tim favorit Anda dengan penuh semangat dan sportivitas. Pergi berlayar ke Pulau Bintan, singgah sebentar menikmati senja. Sepak bola jadi hiburan, menyatukan kita penuh suka dan cita. Salam hangat dan salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

dengan

Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat, sampai di sini saya temankan saudara untuk segentang lada petang di hari ini. Dan terima kasih sudah bergabung dari pukul 15 hingga pukul 20 malam waktu Indonesia Barat. Tetap semangat di hari ini, jaga kesehatannya dan selamat menikmati libur lebaran yang sebentar lagi juga akan berakhir. Dan jangan lupa bermaaf-maafan bersama dengan keluarga ya, yang jauh semakin dekat, yang dekat semakin mendekat, saudara perempat ya. Dan juga yang ingin berjalan lebaran, berhati-hati di jalan, mudah-mudahan diselamatkan sampai ke tujuan, sampai nanti juga kembali ke tempat perantauan. Saya jalan pribadi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakallahu wa ta'ala minkum. Bye bye. Bye-bye saudara perempuan, untuk mendekati melibur Idul Adha ya. Dan walaupun kita sudah semakin dekat, mudah-mudahan tetap semangat di sisa-sisa bulan ini ya. Walaupun menghitung hari lagi, mudah-mudahan tetap semangat dan selamat menjalankan ibadah puasa untuk bulan ini ya, Zulhijjah ini, sampai nanti di perayaan Idul Adha Kurban. Bye-bye.

101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Kepulauan Riau.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Segantang lada malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Woi Uti, ini danau pega gak ya kalau tong lihat dari atas benteng Otanasi nih?
1: Iyo alo, ngana kuat nin tahu DP sejarah ini danau?
0: Aduh Uti, ngaso tahu dari dulu kita penilai sejarah di sekolah merah terus.
1: So itu dia, kita mau cerita sekarang, mau dengar enggak?
0: Ah, gagah ini, ada bawa kukis ngana atau snack?
1: Doh, santai, coba dengar dulu kuat, baginya DP cerita.
2: Awal kisah, nampak terlihat titik-titik hitam yang sedang melayang-layang di udara. Dan tak lain titik-titik hitam tersebut adalah putri-putri Kayangan.

0: Coba ngeliat di belahan bumi sebelah sana. Beres sekali Abah. Kayaknya orang belum pernah banting situ, Am.
1: Iya, Abah. Sepertinya itu tampah dahsyat sekali.
2: Tak lama kemudian, ketika bidadari itu turun menghampiri tempat yang mereka tuju, dan ternyata di tempat itu terdapat pohon yang besar dekat mata air.
0: Wow, ini pohon gagah sekali, Li.
3: Wow, cita membahana badai. Ternyata tuan tidak sia-sia kemari, toh.
1: Yusuf, kita like ini pohon.
0: Wele, kita polian apa duluan ini pohon, wah?
3: Abang Ana bilang, siapa yang mempanggil duluan? Kita, toh. Berarti ini pohon kita punya.
1: Weh, coba ngelihat ini pohon. Beautiful, le. Sama dengan kita sayang.
0: Kita all beautiful.
4: Oh, no.
1: Iya, nggak cantik. Tapi pohon yang cocok buat Ngana itu pohon yakis.
2: Tiba-tiba, Patidang Ulawa yang terkenal indra keenam dan sangat peka terhadap segala kejadian di sekelilingnya, mendengar suara-suara putri kayangan yang bertikai. Maka penuh kebijakan Patidang Ulawa bertindak sebagai penengah demi martabat makhluk penghuni kayangan.
5: Hei, putri-putri kayangan.
6: Hai juga, Om.
5: Apakah kalian tidak kenal aku? Aku adalah Patidang Ulawa, pengayom semua makhluk kayangan. Dan aku kenal kalian semua. Yang di atas sana, Ibu Ibu Ngale. Yang di samping sana, Tibui Bindela. Yang di sisi sana, Tibui Dalahu. Kalian harus tahu, sebelum kamu semua berada di sini, akulah yang pertama-tama hidup di sini. Lihat, lihat, lihat urat kulit kayu dari akar, batang dan ranting pohon itu telah kuukir namaku. Dan sekarang, kalian semua putri-putri kayangan, kembalilah ke kayangan. Ini alam manusia. Tempat kalian di kayangan.
0: Kasihan, Jo. Karena ada tadi di sini, Om. Si Om kan baru datang. Berarti ini pohon orang punya.
5: Pergi sebelum pikiranku berubah.
0: Mbak biasa, Jo. Jangan mbak urat.
3: Takut. Jangan keras-keras sama wanita dong.
2: Setelah itu, beberapa saat kemudian seorang pemuda perkasa datang menghampiri tempat yang baru disinggahi oleh para putri-putri kayangan. Dan tak lain pemuda itu adalah Hemuto, si Pantang Lida.

0: Ini indah sekali, apalagi ada pohon besar. Uselek, ini pohon belum jadi kita punya. Bagaimana dia pecara? Ini pohon jadi kita pebagian, ne?
1: Hemuto, tabanjo.
0: Hus, asalimu huwabu yoti. Pokoknya aku harus mendapatkan pohon ini.
2: Sekembalinya Hemuto dari tempat di mana pohon itu berada, Hemuto langsung menemui Patayama, yang tak lain adalah bapaknya sendiri, untuk meminta haknya mendapatkan pohon dan tempat itu.

0: sini bukan tempat penyelesaian masalah keluarga. Openu mau putih tulalo, asali di lama putih baya.
1: Kakak Himoto, mencari keunggulan sebagai satria itu tidak mudah, sudah lo. Bomoli tolong tau ti. Kita ini keluarga terhormat. Malu hulu amola, itu dia berkeluarga.
0: Himoto, kelihatannya kau selalu membangkang terhadap ayahmu.
2: Aku tidak menentang ayah. Malah ayah tidak bijaksana, tidak adil. Jangan sampai nantinya ayah korupsi. Ini sudah melanggar undang-undang anti korupsi.
0: Dengan sikap demikian, ayahmu belum tentu salah kan?
2: Aduh, ibu tidak sependapat lagi dengan aku ya.
0: Himoto tunggu, dengarkan penjelasan ayahmu.
2: Ah,
3: kalian harus tunduk pada keputusanku. Tanah di sebelah barat pohon itu menjadi hak milik Buah Da'a. Tanah di sebelah timur pohon itu adalah milik Telai Kiki. Dan di sebelah utara pohon itu adalah milik ibu kalian.
2: Asal lima tahu mau. Dan sebelah pohon itu pasti milik ayah kan?
4: Himoto, aku belum selesai bicara.
0: Himoto, dengarkan penjelasan ayahmu nak.
2: Ayah tidak adil. Ayah telah melakukan pelanggaran korupsi. Dan aku tidak setuju dengan keputusan ayah.
5: Himoto!

0: firasat Patida Ulawa sangat peka terhadap keampuhan sumpah Himutu. Ia segera memanfaatkan kekuatan sakti sumpah itu agar buaya, biawak, dan ular serta ikan gabus tidak akan hidup kalau tidak di dalam air.
1: Woi, tato bunga lomai, podungo ulomai, potahudu ulomai, polai olo lomai. Dataran yang luas itu sudah lama dimakan waktu. Kalau dibiarkan begitu, gelap akan terjadi sesuatu.
2: Hemuto, apa maksudmu berkata seperti itu?
1: Hei, moali huayo iyo. Hei, moali tulidu iyo. Hei, moali biawao iyo. Hei, moali tola iyo.
3: Hemuto, kau memang pemuda yang luar biasa. Dari kayangan sampai ke bumi ini, aku belum menjumpai seorang lelaki yang jantan seperti kau, Hemuto. Dan kau harus tahu, aku datang dari seberang, bukan untuk berperang. Aku datang mengingatkan kau kalau berkata jangan sembarangan, apalagi bersumpah. Karena sekali waktu, sumpah itu akan berakibat fatal bagi dirimu sendiri, Hemuto. Tapi ingat, buaya, ular, biawak, apalagi ikan gabus, itu hewan-hewan yang akan hidup dengan baik kalau di tempat air yang luas, Hemuto.
0: Setelah kembali dari tempat mata air dekat pohon besar, Patayama menasihati Hemuto. Namun, karena memiliki keras hati terhadap siapapun, termasuk ayahnya, Hemuto dengan keperkasaannya menyerang ayahnya.
2: Hemuto, po'o piyohu huhama, moma ana momitua, wonubola motadia, popo hulia to ayua.
1: Ulupati pohumbade, tombulawa wawandade, wanupalalu mo alade, tolanga mo tanggade.
4: Hemuto, aku ibumu, dia ayahmu. Berapa kekuatanmu, aku tantanganmu.
1: Ibu,
4: diam, jangan bergerak.
2: Aku yakin akan kesaktian sumpahmu itu, Hemuto. Biar sumpah itu adalah pantangan bagi keluarga kita, tetapi sumpah demi persatuan dan kesatuan Ulon Dalo Limutu, aku tidak keberatan. Namun ada dua tantangan berat yang kelak akan kau hadapi dan sumpahmu itu, Hemuto.
1: Kalau aku berkata pantang lidah, kalau aku berjuang pantang mundur, dan kalau aku bersumpah pantang ajal, dan aku akan membuat mata air yang kelak akan menjadi danau yang besar, serta merebut bukit sebelah selatan mata air yang kelak akan kujadikan benteng Otanaha.
4: Kalau begitu silakan kau buktikan.
1: Baik, baik.

0: De Tila De Lo, De Dayang Alo, De Ulan De Alo, De Lale Alo, Baba.
1: Hei Muto, aku patah dahulawa dari kayangan. Permintaanmu aku restui dan terimalah pakaian Lale serta Hulande yang dibawa oleh putri-putri kayangan.
2: Wow, wow.
3: This so sweet.
4: Sekau ne.
5: Shhh.

0: Menurut tingkat bunga-bunga putri-putri yang cantik.
1: Loh, emang kenapa?
0: Nanti bunga-bunganya layu.
1: Kok bisa?
0: Ya iyalah, mereka akan layu karena mereka malu kalah sama kecantikan kalian.
2: Ah, global politik gua, eh?
3: Hei Muto, aku Patih Dahulawa. Telah kuadapkan 3 wanita cantik. Tapi jangan dulu menaksir-naksir, hei Muto.
0: Ah, Patih Dahulawa, wajar dong. Tanpa wanita, dunia akan gelap.
1: Maksudmu, wanita itu lampu, Helmuto?
0: Kalau kamu, lampu botol. Bukan sayang. Wanita itu ibarat cahaya dalam kegelapan. Ini cahaya, ini kegelapan.
3: Helmuto, yang pada atas cerita. Sekarang, terimalah apa yang telah dibawakan oleh 3 bidadari itu.

0: telah menerima apa yang telah diberikan oleh ketiga bidadari itu, Hemoto duduk bersila seperti orang bertapa, lalu bersumpah.
1: Taluhu, taluhu, ulalo, ulalo, ulalo, lo, ulondalo, dolong gabu, lo, mombango, ulalo, lo, limutu, lo, mombango, lo, mututu.

0: sumpahin untuk air mengalir ke segala penjuru dan membanjiri memenuhi dataran Limboto Gorontalo. Di tepian danau inilah hidup hewan-hewan seperti buaya, ular, dan biawak serta ikan gabus yang menjadi sumber penghidupan penduduk sekitarnya. Melihat keadaan alam yang berubah ini, Pateda Hulawa tertekun dan gelisah.
1: Oh.

0: Pantas jadi kenyataan. Lebar danau telah terjadi. Bagi kita orang Limboto Gorontalo, saling fitnah tetapi menyatu. Bagi kita orang Gorontalo Limboto, saling menyatu tetapi fitnah.
1: Hai Patodahulawa, raja dari Kayangan. Itulah mata air, simpanan kekayaan alam. Mata air yang telah menjadi besar, lama-lama menjadi danau.
0: Hemuto, terbanglah engkau ke sebelah barat dari danau ini. Negeri ini adalah negeri Limboto. Jika kalian ingin melihat pusaraku yang terakhir, pergilah ke sana.
1: Tuan Patodahulawa, aku belum puas dengan ulah sumpahku. Aku ingin menyaksikan kekayaan alam yang mahal ini dari atas puncak Bukit Otanaha.
0: Silakan. Silakan kau naik ke atas puncak Bukit Otanaha. Namun, kau tidak akan menemui diriku lagi.
1: Tunggu aku.

0: Wale, mengapa semua ini harus terjadi? Pasti ini ulah sumpah Hemuto.
1: Ayah, ibu, inilah hasil dari sumpahku, ayah. Dan sesuai perintah Patera Hulawa, aku akan pergi ke sebelah barat dari danau ini. Dan negeri ini adalah negeri Limboto. Selamat tinggal semuanya.

0: Pagi itu alo DP cerita.
1: Ya, dia sobang gorok.
0: Pantasan kan apa rapor merah terus, Kang? Kalau pelajaran sejarah dari dulu cuma jatuh tidur. Ah, udah. Kasih tinggal jo dia di sini. Nganatin di tidur jo. Kira sama pulang ini. Bye bye.
2: Alah. Mana nih Uti?
3: Uti. Uti. Di mana ngana? Kenapa ngana kasih tinggal pak kita?
2: Astaga.
3: Kong, bagaimana kita mau turun dari ini benteng, eh? Uti.

keberagaman budaya dapat membuat suatu bangsa saling bersatu, membentuk persatuan dengan cara saling menghormati dan menghargai berbagai kebudayaan. Pelangi Nusantara setiap hari dari pukul 20.15 menit hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara Pro 4, kembali berjumpa dengan saya Mizwardi di Segantang Lada Malam, tentunya di hari Rabu 20 Mei 2026. Masya Allah izinkan kita dapat mengudara kembali tentunya di Segantang Lada Malam. Dan sudah pun kita dengarkan drama legenda yang berjudul Sumpah Himuto. Dan sekarang pada malam hari ini, di malam Kamis, tentunya ada pada Idi pada Elo. Dan Ardi malam hari ini pun tidak seorang diri, Ardi bersama Kak Saidah yang malam hari ini cantik berdelau. Masyaallah. Ewako. Assalamualaikum Kak Saidah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Agak kareba Kak Saidah.
1: Wow,
0: Madece. Baik Kak Saidah, boleh dibuka dulu pelangi Nusantara kita pada malam hari ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Sini nak seru-seru mana? Seru-seru ke mana biaya yang kemarin kali ngaya wanir ya, acara pada Idi pada Elo di Ronan Nusantara di RRI Tanjung Pinang, terutama di Pro 4 FM 101,3 MHz. Seru-seru punya mana? Tanda podong kaki makoko dalam keadaan sehat walafiat. Tang kaki makoko ede sedang Mario merenung siwa anak-anak ta yang mana nule kapang kaki makoko sedang tidak tu dari Allah bolata atau sedang pada leu-leu madu pude pungen nasabah. Mungkin seharian kita sudah bekerja melepaskan penat bersama keluarga. Insyaallah tanda podong mabaraka mana usaha ta. Si bawa untuk pak ketua ta pada yang di Indra Pemenari agak tukar iba bapa sehati selalu. Si bawa yang mana pengurus nah kakak SS yang dari Kepulauan Riau, terutama yang dari Kota Tanjung Pinang, di Bintan dan Batam sekitarnya. Ewako.
0: Ewako.
1: Seru-seruku yang mana? Selamat kipas japoi jamanya mata. Mudah-mudahan bertepatan hari ini ya.
0: Iya betul.
1: Hari Kebangkitan Nasional.
0: Betul.
1: Mudah-mudahan menjadi motivasi untuk kita semuanya, menjadikan semangat untuk lebih maju ke depan.
0: Baik, luar biasa. Ewako. Kak Saidah, malam hari ini tentu kita live streaming juga.
1: Wow.
0: Melalui Facebook Pro 4 RRI Tanjung Pinang, YouTube juga, dan RRI Digital ya. Kak Saidah ya, karena zaman sudah pun canggih dan modern, patut kita ikuti bersama. Kak Saidah, nanti sekiranya juga orang sedara Pro 4 boleh bergabung di talian telepon di 0771-4449-050, di talian WhatsApp 0811-7048-860.
1: Si bawah di nomor WhatsAppnya Kak Saidah di 0812-6833-4945.
0: Baik.
1: Silakan bergabung di acara pada Idi pada Elo.
0: Baik, terima kasih Kak Saidah. Malam hari ini sudah pun hadir ke studio Pro 4 walaupun penat, lenguh, lelah, beraktivitas Kak Saidah ya.
1: Alhamdulillah, disyukuri aja karena mungkin begitulah namanya juga
0: hidup.
1: Harus berusaha dan terus berusaha.
0: Baik.
1: Harus bangkit dan dalam, bangkit kembali.
0: Dalam artian kata dengan sempena Hari Kebangkitan Nasional, tentunya yang 100 ke-18 Kak Saidah ya.
1: Wow, tidak mudah lagi.
0: Tidak mudah lagi. Memang kita harus semangat, tetap semangat. Tapi tatu tema tahun ini, Hari Kebangkitan Nasional, mengangkat tentang jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.
1: Wow, bagus
0: ini
1: sekali ya.
0: Bagus sekali berbicara tentang anak muda Kak Saidah ya. Berbicara tentang tunas, tentu kita mengharapkan tunas yang unggul dan baik.
1: Betul.
0: Supaya membawa tumbuh yang

0: rindang Kak Saidaya, dan kemudian berbuah dengan hasil yang ranum, yang
1: Yeah,
0: siap
1: good.
0: makan. Tapi Kak Saidah, berbicara tentang kebudayaan, dengan kita sepadankan juga dengan Hari Kebangkitan Nasional, seperti apa nih Kak Saidah, untuk menjaga dan melestarikan budaya khususnya masyarakat Bugis, dengan menyesuaikan tema menjaga tunas bangsa demi kedaulatan negara ini, Kak Saidah?
1: Okay, terima kasih Bang Ardi. Untuk tema kita malam hari ini, saya sangat setuju sekali.
0: Setuju.
1: Karena melihat kemajuan zaman sekarang ini, kalau kita tidak bangkit dan kita tidak mengikuti perkembangan, maka kita ketinggalan.
0: Betul, Kak Saidah.
1: Tetapi apabila kita lengah dalam penjagaan dan pengawasan anak-anak kita, kita akan
0: terbuai juga.
1: Terbuai dan terseret kemana-mana. Itu yang kita takutkan.
0: Sehingga
1: peran kita sebagai orang tua, sebagai pemangku adat,
0: Baik.
1: Tokoh masyarakat, terutama orang kita Bugis ya, nah, walaupun kita tinggal di rantau, tetap kita terus mengawasi dan memberikan pengertian tentang bagaimana adat budaya kita supaya tidak tergerus dengan pengaruh keadaan sekarang ini. Iya, seperti itu.
0: Baik, berarti memang tidak terlepas di bangku-bangku pendidikan juga, Kak Saidah ya. Sebab apa? Pendidikan yang pertama itu tentu kalau kita lihat Madrasatul Ula itu dari keluarga.
1: Iya.
0: Orang tua, Kak Saidah ya.
1: Betul.
0: Kemudian terciptanya sebuah untuk menanamkan nilai budaya supaya lebih baik dan anak itu cinta terhadap budaya tentu dari keluarga dan lingkungan, Kak Saidah ya. Jadi Kak Saidah, ini lagi untuk KKSS nih Kak Saidah, di Tanjung Pinang Kak Saidah ya.
1: Betul.
0: Seperti apa Kak Saidah untuk menanamkan nilai-nilai kebudayaan khususnya masyarakat Bugis kepada generasi muda Kak Saidah?
1: Saya lihat untuk sekarang ini dan yang sudah berlalu itu cukup bagus dan sangat memperhatikan anak-anaknya, terutama yang sedang sekarang ini menempuh pendidikan, yang mempunyai hobi atau yang mempunyai memang sudah apa tuh namanya ya, mempunyai satu keunggulan, misalnya itu dia hobinya di mana, di bagian pendidikan atau misalnya di bagian olahraga itu memang terutama ketua kita yang sekarang ini, dia memang cukup mendukung gitu, memberikan motivasi dan memberikan dia semangat gitu loh.
0: Reward lah Kak Saidah.
1: Betul, dan tidak hanya di kota Tanjung Pinang, di Batam pun sudah banyak yang dibantu dan sudah banyak diberikan arahan jalurnya kemana supaya anak ini bisa mencapai cita-citanya seperti itu.
0: Sangat menarik Kak Saidah. Apa namanya, Ardi yakin percaya Kak Saidah, yakin percaya bersama masyarakat Bugis yang sangat kompak ini Kak Saidah ya. Kalau ini tidak tahu ini benar atau tidak beritanya, tetapi Ardi bertanya langsung dengan Kak Saidah. Ada salah satu seorang mahasiswa yang lahir sebagai anak Bugis.
1: Betul.
0: Yang mengikuti
1: lomba
0: duta bahasa.
1: Bahasa lagi sekarang ini sedang berjuang.
0: Iya.
1: Di hotel mana nih?
0: Sekarang
1: di
0: lupa
1: Ardi.
0: All True ya.
1: KKSS
0: akan memberikan hadiah kepada si mahasiswa tersebut, betulkah itu?
1: Booming-boomingnya
0: ya,
1: sekarang
0: masih booming-booming.
1: Grup kami.
0: Ya, betulkah Kak Saidah?
1: Betul sekali.
0: Oh, Masya Allah, luar biasa.
1: Dan
0: saya
1: juga sangat bangga karena sempat ditelepon oleh salah satu pengurus KKSS bahwa anak kita sekarang sedang berjuang.
0: Berjuang.
1: Mohon kalau bisa nanti Kak Saidah juga malam besok ya, kalau tidak salah
0: ya.
1: Malam besok itu finalnya ya.
0: Betul.
1: Dari anak kita itu berjuang dari tahap demi tahap untuk mencapai tujuannya, dan alhamdulillah dia lolos. Mudah-mudahan dia lolos seleksi untuk menuju ke
0: nasional. Baik.
1: Kita doakan semua karena saya lihat di grup-grup orang kita Bugis itu sudah naik dan semua memberikan support.
0: Masyaallah, luar biasa.
1: Kami juga diminta kalau bisa
0: hadir
1: untuk malam besok karena ya itulah, Kak Saidah lah salah satu orang yang paling ceria kalau ada perlu.
0: Masyaallah, sebab Kak Saidah ini
1: ibarat baca
0: Jelas Kak Saida.
1: Karena dunianya di situ
0: ya. Iya, dunianya di situ juga gitu kan. Ini sesuai sangat Kak Saida dengan Hari Kebangkitan Nasional. Masih ada anak muda dari masyarakat Bugis yang muncul di permukaan, yang membawa latar belakangnya sehingga membuat bangga. Bukan hanya keluarga Kak Saida ya.
1: Iya.
0: Tapi masyarakat Bugis turut bangga.
1: Masyarakat Bugis turut bangga. Dan kalau kita ini orang kita Bugis, dalam suka dan duka, apabila itu sudah muncul, itu sudah menjadi tanggung jawab kita.
0: Bersama Kak Saida.
1: Bersama.
0: Pokoknya itu ganding-ganding lah Kak Saida ya.
1: Apapun yang terjadi nanti di akhirnya, yang penting kita sudah memberikan berjuang. Support dan kita untuk berjuang bersama. Bahwa keberhasilan ini memang... di situ yang memperjuangkan, tetapi ini adalah merupakan tanggung jawab kita semua.
0: Masya Allah, support sistemnya ini yang sangat luar biasa. Terus kalau ini menjadi tanda tanya besar, kalau misalkan seandainya anak muda tidak mau bergerak juga Kak Seda, orang tua sudah memberi laluan, memberikan support, memberikan semangat untuk berkembang, untuk maju. Bagaimana Kak Saida menanggapi anak muda yang seperti ini Kak Saida, yang memiliki potensi?
1: Karena mungkin Kak Saida juga orang pendidikan juga ya, kata orang yang sekecil-kecil.
0: Betul.
1: Bagian daripada pendidikan. Karena ya itulah saya sangat sayangkan kalau misalnya memang ada peluang, anak kita itu tidak mengambilnya. Sedangkan sekarang itu kan pendidikan sekarang sudah sangat-sangat-sangat mudah dicapai.
0: Betul.
1: Pertama, sekarang alat komunikasi sudah canggih. Walau, jangan menyalahkan bahwa enggak lah karena kita tinggalnya di pelosok. Itu tidak menjadi masalah.
0: Bukan menjadi hambatan.
1: Menjadi hambatan.
0: Baik.
1: Kalau misalnya dia bilang orang tua kita
0: tidak mampu.
1: Tidak mampu. Banyak sekali celah-celah yang bisa kita manfaatkan.
0: Baik.
1: Seperti itu. Jadi kalau saya pribadi, kalau ada anak kita yang mempunyai keahlian atau keunggulan, walaupun di bidang pendidikan, olahraga, apalah itu, jangan putus asa. Baik. Dan di situ kamu tidak sendiri.
0: Masih ada.
1: Tunjukkan bahwa kamu bisa.
0: Iya.
1: Dan orang sekeliling kamu itu adalah sangat menyayangi.
0: Baik. Tentunya orang tua-tua khususnya masyarakat Bugis tidak tutup mata dan tidak tutup telinga.
1: Betul, betul.
0: Dia mendengar aspirasi, dia melihat perkembangan anak. Intinya kita berbuat dahulu.
1: Kita berbuat. Terutama ya, saya sangat
0: antusias.
1: Sangat antusias juga. Pengurus-pengurus lainnya juga seperti itu. Dan yang satu ini, ketua kita ini sangat mensupport.
0: Mengapresiasi itu.
1: Mengapresiasi.
0: Okay. Nah,
1: pokoknya kalau dia sudah tahu, dia menggali akar-akarnya di mana dan bagaimana keperluannya apa.
0: Baik, baik, siap. Pokoknya dicari latar belakangnya ya, Saida ya.
1: Tapi ya itu tadi, apabila kita sudah mendapat perhatian seperti itu, jangan mengecewakan orang tersebut.
0: Okay, baik. Tapi Kak Saida, kita coba sambut di telepon ada yang bergabung nampaknya dari tadi. Assalamualaikum.
2: Padai di padai lo.
1: Iga tu.
2: Kareba.
1: Wah, kareba madeceng. Iga tu. Siapa ni?
2: Masih ingat sama ibu.
1: Siapa ya?
2: Ibu Sinta.
1: Wah, Ibu Sinta.
0: Okay, selamat sehat, bergabung. Bu.
2: Nama dari ya Mbak Saida. Hari ke 4.
1: Oke, salam-salamnya Ibu. Salam-salamnya.
2: Salam-salamnya untuk siapa ya?
0: Ini Ardi.
2: Apa? Ardi?
0: Iya.
2: Iya. Semoga kedepannya bangsa kita ya, kita lebih maju ke depannya.
0: Amin ya Allah. Terima kasih.
2: Selalu kuat dan tegar.
0: Siap.
2: Apa salam-salam ya Mbak Eda?
0: Boleh.
2: Ibu ini, ibu almarhum Paras yang ada di Batu Empat.
1: Oh, Mariam.
2: Untuk warga Bugis semuanya lah ya.
1: Baik.
2: Minta lagu.
1: Lagu apa tuh?
0: Lagu apa tuh?
2: Dua Lino itu.
1: Dua Lino.
2: Lino sama nasi lapar.
1: Iya, dicarikan ya.
0: Nanti kalau ada kami putarkan ya, Bu ya. Bye.
1: Oke.
2: Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. baik.
1: Tadi Ibu Sinta salah satu penggemar
0: Padai
1: Lo. Masya kita Allah. Dari zaman
0: Pro 1.
1: Pro 1.
0: Oh.
1: Dari sebelah.
0: Oke. Ewako. Masya Allah.
1: Ya, seperti itulah Adi ya.
0: Iya.
1: Dan kita pun sudah melihat juga peran orang kita Bugis ini yang sekarang ini sudah yang menjabat, yang sudah di kabinet, yang sudah di mana itu memang luar biasa.
0: Loyalitasnya
1: kata deh. Loyalitasnya untuk pendidikan.
0: Masya Allah. Bangga. Ardi turut bangga dengan masyarakat Bugis yang kompak ini
1: yang
0: kan.
1: Yang kompak itu yang di luar ya.
0: Yeah.
1: Yang lagi booming-boomingnya sekarang ini di dekat kita di Tanjung Pinang.
0: Di Tanjung Pinang.
1: Adik kita itu seperti itu ya.
0: Masya Allah.
1: Masih ada. Ya betul kata Ardi tadi.
0: Yeah.
1: Kok ada satu mutiara dari timur.
0: Iya. Itu lagi kasih di tanah perantauan lagi ya.
1: Di tanah perantauan lagi dan mungkin dia juga tidak pernah mengira bahwa saya akan seperti ini.
0: Okay.
1: Tetapi semangatnya yang memacu dia untuk lebih maju dan lebih dikenal untuk seluruh
0: orang. Ini Kak Seda. Ini betul-betul kita mengambil peran bersama Kak Seda ya. Dan kita juga berpesan kepada keluarga, orang tua untuk selalu senantiasa memberikan anak-anak itu berkembang di luar.
1: Betul.
0: Selagi itu positif Kak Seda ya, memberikan dia wadah-wadah yang baik.
1: Kita harus juga memberikan memang peluang untuk anak-anak kita.
0: Yeah.
1: Jangan kita bahwa saya sudah tidak setuju dengan pendapat-pendapat kawan-kawan kalau enggak lah kita aja kan dari petani.
0: Betul.
1: Tidak mungkin anak kita seperti ini. Bagi Kak Saida itu nonsen, tak mau saya dengar lagi.
0: Baik.
1: Karena kita kan namanya juga tinggal di perantauan.
0: Siap.
1: Di perantauan itu kan banyak sekali yang bisa kita lihat. Di perantauan itu kan kita banyak sekali bisa lihat dan kita bisa manfaatkan.
0: Baik.
1: Kenapa tidak orang bisa mencapai, kita tidak, setidak-tidaknya kita sudah mencoba.
0: Baik.
1: Seperti itu.
0: Tetapi Ardi salut Kak Saida. Ketika ada masyarakat Bugis yang ikut berkompetisi dalam suatu ajang, ketika dia sudah masuk babak selanjutnya dan terus dalam proses, ketika masyarakat Bugis tahu ada masyarakat yang ikut lomba, habis-habisan ya, Mak.
1: Betul.
0: Mengapa Kak Saida? Atas dasar apa sebenarnya?
1: Ada apa sebenarnya?
0: Iya, Ardi bingung gak nih?
1: Itu saya juga bertanya dari dulu itu. Dari Kak Saida masih kecil-kecil itu. Kalau ada kawan kita atau saudara kita yang sedang berjuang, itu tidak pernah dibiarkan untuk sendiri lagi.
0: Sampai?
1: Coba lihat waktu DA.
0: Iya, itu salah satu contohnya.
1: Itu sampai-sampai itu grup apanya.
0: Habis-habisan Kak Saida ya, tempur habis. Nah, gitu.
1: Waktu saling mendukung itu ya.
0: Iya.
1: Tetapi kembali lagi kepada pribadinya.
0: Pribadi.
1: Kita ini juga sebagai orang Bugis punya ya keyakinan bahwa kenapa kita tidak menunjukkan orang lain bisa, kenapa kita tidak bisa?
0: Oh,
1: Ewako. Jangan Ewako.
0: Ewako, ya kan?
1: Siapa sih ya? Lupa juga namanya.
0: Siapa
1: ya,
0: oh, yang laki-laki itu ya, Ardi lupa.
1: Andi, pokoknya dia Andi.
0: Andi ada Andi, betul. Andi. Jadi itu Ardi terlintas tadi pas yang tadi Ardi baca di Instagram. Ih, masya Allah ini kakak SS ini memberikan hadiah.
1: Itu sudah banyak. Saya lihat dulu siapa tahu kawan Andi.
0: Iya. Jadi memang buat saudara perompak dimanapun saja berada di momentum Hari Kebangkitan Nasional tentu dengan sepadan tema yang sangat cantik. Yang memberikan laluan kepada anak muda, jaga tunas bangsa. Kita menjaga anak muda demi kedaulatan negara. Sebab anak muda ini menyambung daripada tongkat estafet pemerintahan
1: tongkat yang sudah ada.
0: Itu lagi. Kemudian juga kita sebagai pegiat literasi harus dikuatkan juga Kak Saida ya. Sebagai penyambung lidah masyarakat kepada stakeholder terkait lah.
1: Dan satu juga kita orang Bugis ini mempunyai prinsip bahwa yang artinya begini, tinggalkanlah jejak yang bisa diingat sampai ke anak cucu kita.
0: Okay.
1: Yang itu selalu menjadi acuan untuk orang kita Bugis.
0: Baik.
1: Ini seperti Kak Saida, mungkin sekarang dia tidak mungkin Kak Saida akan menjadi gubernur.
0: Betul.
1: Tidak mungkin lagi Kak Saida akan menjadi apalah
0: anggota dewan.
1: Tetapi setidaknya anak-anak yang
0: memiliki peluang
1: potensi dirinya
0: potensi
1: diri yang sekarang ini dan tahu sejarah.
0: Siap.
1: Setidaknya pernah mengingat bahwa pernah ada namanya Ibu Saidah di Tanjung Pinang.
0: Masya Allah, betul.
1: Seperti itu loh,
0: paling,
1: yang selalu.
0: Paling tidak nama kita menjadi ingatan orang,
1: ya.
0: Kak Saidah, ya.
1: Kenapa Kak Saidah dari kampung bisa juga dikenal orang Bugis di Tanjung Pinang. Dikenal orang-orang di Tanjung Pinang.
0: Baik.
1: Kenapa? Karena dia ada motivasi, ada semangat di hidup seperti itu.
0: Baik, dalam artian kalau yang bisa arti tangkap, kita harus mengambil peran di situ.
1: Iya. Dan anak kita yang satu ini yang sedang berjuang ini adalah memang betul-betul dia mempunyai
0: potensi
1: ya. Yang harus dimiliki, yang mau dikembangkan. Baik. Kenapa tidak dibantu? Baik. Kenapa tidak diberikan
0: laluan.
1: Sedikit laluan
0: ya.
1: untuk mendapatkan apa yang diinginkan seperti itu.
0: Baik.
1: Perjuangan untuk titik akhirnya itu adalah juara.
0: Siap.
1: Itu adalah nomor 3 bagi kita. Tetapi perjuangan yang dilalui,
0: prosesnya itu
1: yang kita hargai bagi
0: okay.
1: dia. Dan semangatnya orang kita Bugis yang sudah saya banyak di situ komen-komennya ya. Itu luar biasa.
0: Kak Saidah, pekan depan seandainya dia kalau seandainya pekan depan itu dia menang dan naik ke kancah nasional, walaupun nanti endingnya seperti apa, Ardi minta Kak Saidah bawa anak itu kita dialog di sini.
1: Boleh sekali, insyaallah.
0: Sebagai motivasi, sebagai
1: anak muda yang
0: berprestasi, Kak Saidah. Jadi kita berdialog seperti apa gitu kan?
1: Iya, karena yang menghubungi saya tadi itu,
0: siap.
1: Wow, semangatnya luar biasa.
0: Baik.
1: Kak Saidah ini ada anak kita seperti ini, tapi dia nanti bertarungnya katanya di hotel ini, di mana ya? Oh, itu kan dekat rumahku hotelnya.
0: Iya. Baik.
1: Batu 2,5.
0: Iya.
1: Sekarang sudah di karantina di sana dan sedang ini anunya. Oh iya nanti kita datang dan dengar. Di situ di grup tuh Pak Ketua Pusun sudah komen soal ini, luar biasa.
0: Boleh tahu nggak Kak Saidah, remang-remangnya aja, hadiahnya berbentuk apa nih Kak Saidah?
1: Rahasia.
0: Udah rahasia.
1: Belum lagi. Belum. Oh iya, sudah beberapa orang kawan kita yang sudah mantu. Ada Kartini Delta ya, yang dari Makassar sana. Halo.
0: Baik.
1: Ada Lena ini ada. Siaran pada ini pada Elo. Ewa kok. Ini satu Adelena ini adalah juga satu motivator bagi kaum
0: muda.
1: Muda.
0: Siap.
1: Untuk beliau sama dengan Kak Saidah pantang menyerah. Apapun itu pekerjaannya, yang penting dia menggelutinya dengan semangat dan jarang-jarang orang kita bisa seperti dia.
0: Baik. Waktu juga yang memisahkan kita.
1: Ya itu dia. Kak Saidah sudah mengintip seperti ini. Kenapa sih kalau sama Bang Ardi selalu waktunya
0: cepat
1: banget?
0: Gak tahu Kak Saidah, karena kita asik ngobrol. Ini belum ada kopi lagi. Kalau ada kopi entah kemana-mana lah waktu kita. Siap. Oke. Okay.
1: Agak Kareba sayang. Ada As juga. Karebanya mah deceng. Tadi ke Adelena ini ada undangan untuk datang ke butiknya.
0: Oh, Masya Allah.
1: Apa namanya, katanya ayolah ke sini kita rehat-rehat, karena dia lihat kegiatannya Kak Saidah juga padat sekali hari ini.
0: Baik.
1: Dan Kak Saidah tidak sempat karena waktu pun tidak terbagi. Memang baik. Betul-betul jadwal padat sekarang ini, karena kita kan sudah bulan 6.
0: Betul.
1: Sudah mau menghampir bulan 6 dan biasalah.
0: Kirok itu. Baik.
1: Ada juga Anditia, ada juga Asma. Ini mau ditutup ini.
0: Boleh Kak Saidah?
1: Ya Allah. Ya. Untuk adik kita yang sedang berjuang untuk mendapatkan sesuatu yang menjadi prioritas yang ingin dicapai.
0: Ya.
1: Tetap semangat dan Ewako. Kita semua di sini mendukungnya. Selesuraku yang mana? Oh iya, apa nih katanya? Tunggu ya, sedikit nggak saja. Katanya Anditia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa mendengarkan lagi pada ini pada lo. Iya, setiap malam Kamis.
0: Yeah.
1: Di Pro 4 ya, kalau mau mendengarkan lagi pada ini pada lo-nya, kita masih tetap dikasih waktu dan ruang untuk orang kita Bugis.
0: Bye.
1: Iya. Sura-sura kaya mana pada mga maraja narekon kada aku tapa salang ku pode nalia keletan sabaya atas ini kala demi mau mau pai lo aku tanah lori di mana tanah pode nareki umur pengalat ala to sulle sisi runtu riweni kan bisi pai na tuli masa diki tuli menjalin silaturahim di kampung atau wede na sabaya di mana tu mencaji selesura ta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya di hari kebangkitan nasional menemu dan ini menjadi awal kita untuk bergerak bersama, bergandeng-gandeng untuk menjaga tunas bangsa demi kedaulatan negara bersama Perompat RRI Tanjung Pinang. Terima kasih Kak Zaidah. Tentunya sampaikan salam kami daripada Perompat untuk KKSS tentunya bersama salam Ewako. Tetap bersama kami di Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

FM 101,3 MHz, Facebook Pro 4 Tanjung Pinang, Instagram dan TikTok RRI Pro 4 TPI, rri.co.id, dan RRI Playgo. Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Segantang lada malam dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Sebagai alat pemelihara bahasa, pantun berperan sebagai penjaga fungsi kata dan kemampuan menjaga alur berfikir. Langgam Serumpun Melayu dari pukul 21 waktu Indonesia Barat hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.

Saudara tahu tak, kenapa Hari Kebangkitan Nasional jatuh pada tanggal 20 Mei? Tanggal ini diambil dari berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908. Organisasi pelajar yang dianggap sebagai awal kebangkitan nasional Indonesia. Kenapa pula Budi Utomo? Karena dari sinilah muncul perubahan besar. Dari perjuangan yang bersifat daerah menjadi kesadaran untuk bersatu sebagai satu bangsa. Dan yang menetapkan tanggal ini ialah Presiden Soekarno pada tahun 1948. Di tengah perjuangan mempertahankan kemerdekaan, pada tanggal 20 Mei dipilih sebagai simbol lahirnya semangat kebangsaan modern. Tahun ini, tema dia ialah Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Artinya jelas, semangat kebangkitan sekarang ada di tangan generasi muda. Karena dari tunas yang dijaga hari ini, akan tumbuh Indonesia lebih kuat pada masa hadapan.

0: 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedangkan Pro 4 tiba pada masa kita di acara Langgam Seumpun Melayu. Yang ingin bergabung langsung sahaja di talian telefon 0771-4449-050, di talian WhatsApp 0811-7048-8660 ya. Masih kita di segantang lada malam, dan sudah pun kita berada tadi di acara Pelangi Nusantara bersama Pada Idi Pada Elo, bersama Kak Saidah. Dan sekarang tentu kita berbual samalah di acara Langgam Seumpun Melayu. Tentunya hari ini memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Cantik tajuknya tadi kan, menjaga tunas bangsa untuk negara ya. Baik, saudara perempat di mana pun saja berada, kita cuba sambut talian telefon penelpon yang pertama untuk kita yang sudah pun bergabung. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Ardi, apa khabar?
0: Alhamdulillah, khabar baik, makcik.
1: Ya.
0: Apa khabar makcik? Lemah nak dengan suara.
1: Alhamdulillah, baik-baik aja.
0: Alhamdulillah.
1: Sebaliknya macam mana, Di?
0: Ardi sehat, makcik. Zahir dan batin ku semangat sehat. Berkat doa makcik.
1: Makan montel eh.
0: Tahu dari mana?
1: Alah-alah.
0: Alhamdulillah makcik, hati bahagia.
1: Eh, hidup tu yang susah jangan kita buat susah.
0: Betul, kuasa Allah makcik.
1: Penting kita bahagia tu, jangan dikasih tahu semua orang ya kan.
0: Betul, Allah punya kuasa.
1: Nah, yang penting cukup Allah yang tahu. Betul. Susah, senang, duka, gimana pun simpanlah jauh-jauh.
0: Betul.
1: Ya.
0: Merunduklah serendah-rendahnya. Rendah bunyi di pijak, rendah lagi di ini ya.
1: Yang telur satu di Rius kampung ya.
0: Inilah berkat nasihat makcik juga. Saya ingat selalu pesan makcik di
1: entahlah itu.
0: Betul makcik.
1: Pokoknya keluar dari perempat tak ke mana pergi.
0: Ai makcik, Allah jelah yang tahu makcik.
1: Yalah di macam Erdi kan masih muda. Kalau dapat, biarpun kita duduk di mana pun, janganlah kita sombong.
0: Ya, makcik.
1: Yang tua, kita hormati.
0: Saya.
1: Yang muda, kita hargai. Yang baik. Kecil, kita sayangi, kan?
0: Oh, itu terima kasih, makcik.
1: Jangan pula sayang dia ada kakak.
0: Taklah makcik, perkara kasih mengasih sayang menyayang biarlah nanti aja kita berkarya.
1: Yalah, kalau kita dapat makcik endon pesan dengan Ardi. Dia kan orang tua dulu Ardi.
0: Oh, betul makcik.
1: Soal yang gitu-gitu tu asal dobet sudah kencang tu gampang dia.
0: Oh, senang gunding lah makcik eh. Oh, yang penting
1: naik manda gampang dia.
0: Oh, yang penting hajat niat orang tua kita tunaikan dululah.
1: Ya, dah setidaknya kedua orang tua Ardi bisa pergi umrah jadilah.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tapi orang tua macam tak ada makcik.
1: Kepada orang tua kan, senangkan hati kedua orang tua. Berarti doa orang tua lebih ibadah lagi daripada siapapun mendoakan ya Ardi.
0: Itulah makcik, ibarat kata orang tua ni ku
1: Ardi. Panjang lebar orang belakang nak masuk Ardi.
0: Tak apa makcik, lama jangan masuk. Ardi butuh tunjuk ajar makcik malam ni ha.
1: Ya makcik ni. Bukan makcik ni. Apa, kasih tahu betul-betul.
0: Oh, lah.
1: Makcik anggap Ardi tu, biarpun Ardi tak tahu makcik Indonesia seburuk apa pun, yang penting makcik tahu Ardi kan.
0: Oh. Tengok dari kat mana makcik?
1: Penting makcik ingatkan dengan Ardi. Bahagiakan orang tua ya.
0: Siap makcik.
1: Jangan siap makcik, siap. Ternyata siap di belakang.
0: Taklah, ingat
1: selalu. Lagu Ardi.
0: Lagu apa makcik malam ni makcik?
1: Makcik nak minta lagu Dangkung ada?
0: Dangkung, Dangkung gitu kan. Makcik. Mana tak dengar suara tu abang makcik?
1: Yalah, dia lagi masih pemulihan lah di.
0: Oh, yalah. Sampaikan salam Ardi ya untuk tak abang ya.
1: Ya, kalau jam gini mak dah tidur dah.
0: Esok aja.
1: Kemarin makcik Indon dekat Batam kurang 2 hari lah makcik Indon menghilang tu kan, kurang 2 hari 2 bulan di Batam.
0: Oh, makcik ke Batam lah kemarin tu? Ya Allah, kami tak tahu Mak Makcik apa-apa berkabar lah. Senang kami paling
1: tak
0: tidak.
1: Apalah di, hanya Makcik Endon tu mengharapkan doa daripada kawan-kawan pan-pan radio yang baik hati.
0: Oh.
1: Kita sering mendoakan doa orang untuk kita pasti ada di.
0: Betul.
1: Kita tak dengar tapi Allah mendengar Ardi.
0: Betul. Allah tak tidur.
1: Siapa kata Ardi yang tidur?
0: Kalau Ardi tak usah disebut, berdengkur pokoknya.
1: Tanjung Gantung tapi, Tanjung Gantung Sampang Laut tapi dangkung.
0: Mana ada makcik Sampang?
1: Ada, kemarin-kemarin, dulu-dulu.
0: Dua, tiga kucing berlari.
1: Tidak sama si kucing belang.
0: Puas diri mencari-cari. Cuma rupa.
1: Dapat majan de jalannya sungsang.
0: Kelat pisang kelat muka bujo tahi lalat. Bakul kuih bakul kalau berat tolong pikul. Ada Sampang Laut?
1: Ah,
0: baiklah, nanti kami putarkan ya.
1: Salam-salam ya Ardi.
0: Ya, maklum. Makcik
1: dah kira kalau Ardi malam Khamis ni pasti insyaAllah siaran. Rupanya betul.
0: Memang sehati sejiwa makcik ya. Sekata.
1: Minta doakan. Semoga Tok Abang cepat sehat Ardi.
0: Amin. Ya Allah kami doakan. Mudah-mudahan Tok Abang sehat. Allah angkatkan penyakitnya.
1: Amin.
0: Di dalam sakitnya Allah gugurkan dosa-dosanya.
1: Amin.
0: Yang merawat, yang menjaga, Allah berikan ketabahan, kesabaran.
1: Amin.
0: Allah lancarkan urusannya.
1: Ya,
0: itu pula makcik ya.
1: Ya, salam Ardi.
0: Ya, saya.
1: Salam untuk Ardi. Selamat pergi. Selamatlah pula sampai ke rumah ya, Di.
0: Ya, saya. Terima kasih, makcik.
1: Jangan ada kurang satu apapun, ya, Di.
0: Oh, yelah, insyaAllah.
1: Yelah, untuk apa? Mas Prabu juga, dia pesering nyenggol makcik Endon.
0: Boleh.
1: Juga. Pak Kumis juga.
0: Baik.
1: Untuk, kalau Makcik Endon tak ada nyebutkan satu persatu, tolong maafkan Makcik Endon.
0: Saya.
1: Kena pan-pan semua tak menengok dan melihat kata Indonesia, situasi dan keadaan Makcik Endon.
0: Ya.
1: Cuma Makcik Endon ni kan membahagiakan dirilah, Ardi.
0: Sama Ardi. Makcik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat saudara perempuan di mana pun saja berada. Tadi ada Makcik Endon kita ya. Tentunya makcik, mudah-mudahan Allah lancarkan rezekinya ya. Apapun itu urusannya Allah mudahkan. Amin ya Allah. Baik, saudara perempuan di mana pun saja berada, panjang bual panjang berkisah tadi dengan makcik. Kita cuba pindah laluan lah dulu, ada siapa kiranya di talian WhatsApp ya. Assalamualaikum.
2: Salam. Khabar Di?
0: Alhamdulillah, khabar baik. Maklum.
2: Ya, Di lagi.
0: Apa kisah?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Berkat doa maklum lah Hardi dapat mengudara malam hari ni.
2: Amin.
0: Itu dia pula. Ya maklum ya. Maklum apa buat malam ni?
2: Lagi dengar dia tadi.
0: Dengar Ardi lah ya. Itulah. Kita berbual-bual malam hari ni. Maklum.
2: Berbual-bual tentang kisah apa ni? Berbual kisah apa?
0: Kisah-kisah apa je lah yang patut dibual. Macam kisah. Biasa. Pantun dulu kalau ada.
2: Pantun pula. Apa ya?
0: Macam mana maklum? Lancang
2: kuning, lancang pusaka.
0: Lancang kuning, lancang pusaka.
2: Nampak dari Tanjung Puan.
0: Nampak lagi Tanjung Sekuang.
2: Puan.
0: Ada Tanjung Sekuan. Habis tu?
2: Biar ke di Melaka.
0: Tidak hamba lupakan Tuan. Itu pula. Lagi maklum.
2: Lagi.
0: Ya.
2: Ambil galah jolok jantung.
0: Ambil galah jolok jantung.
2: Anak awi makan mengecap.
0: Ya.
2: Banyak Allah ke depan. Kepada Nabi kita mengucap.
0: Ah, itu dia. Kita bersaksi tadi ya.
2: Satu lagi boleh?
0: Lagu?
2: Satu lagi boleh?
0: Oh, satu lagi. Boleh walau. Kirakan arti satu lagu tadi.
2: Yang seribu. Yang besar, yang berdajar.
0: Ya.
2: Lagi kecil disayang ibu, sudah besar disayang pacar.
0: Ah, mantap. Kalau pun ada pacar, mana yang tak ada, duduk termenung je lah. Maklum.

0: Elo ini.
1: Elo, elo, Tuan bergantung. Jangan berpegang di dahan rapuh. Ah,
0: Ini
1: jangan.
0: ada satu lagi yang buat Andi.
1: Ah, boleh. Silakan, Malong.
0: Satu, satu tambah satu sama dengan dua.
1: Ya.
0: Dua tambah satu sama dengan tiga.
1: Ya.
0: Hormatlah orang tua. Agar tangan masuk surga.
1: Amin, ya Allah. Terima kasih nasihatnya, Mak Long. Selalu kami ingat, selalu kami kenang.
0: Salam ni bersembunyi ya ni.
1: Ah, boleh sangat, Mak Long.
0: Terima kasih ni. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara perempat di mana pun saja berada, kita pindah laluan dulu di talian telefon. Ada siapa kiranya yang sudah pun bergabung, yang sudah pun menanti kita sedari tadi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ah, Pak Umar ternyata.
2: Wabarakatuh.
1: Apa khabar Pak Umar?
2: Khabar baik. Kalau ada sumur di ladang,
1: ya,
2: boleh kita numpang mandi.
1: Betul.
2: Kalau ada umur yang panjang ni, Pak Umar masuk lagi.
1: Ah, mantap. Itu penting.
2: Kurang sihat ni.
1: Apa sebab Pak Umar sejuk badan?
2: Badan dah 15 hari ni, Sabtu ni tak ada ke mana-mana, tak ada barang dipitas.
1: Apa pasal?
2: Darah gula naik, Ardi.
1: Oh. Mudah-mudahan Pak Umar sihat ya.
2: Tolong doakan ya.
1: Ya, saya Pak Umar. InsyaAllah.
2: Nanti Endun, Tok Abang masuk rumah sakit ya?
1: Kemarin, 2 bulan yang lewat.
2: Marilah kita berdoa untuk Abang, untuk Pak Umar juga ya.
1: Ya, saya. Mudah-mudahan sama diangkat penyakitnya.
2: Kalau ada jarum yang patah.
1: Ya.
2: Jangan disimpan di dalam peti.
1: Baik, saya.
2: Kalau ada silap Pak Umar dan salah.
1: Mm-mm.
2: Janganlah Ardi simpan dalam hati.
1: Ah, ya? Tidak. Tak kami simpan, tak.
2: Belumlah Pak Umar bawa. Kalau dah tak ada masuk-masuk Pak Umar, berarti dah Pak Umar dah tak ada tu.
1: Janganlah cakap macam tu.
2: Makanya Pak Umar minta maaf ya, anak merujuar dia.
1: Ya, saya sama pun. Saya pun juga. Salap silah
2: dari
1: saya.
2: Dari
1: ya.
2: Mana datangnya lintah?
1: Betul.
2: Dari sawah turun ke kali.
1: Itu dia.
2: Mana, dari mana datang cinta? Dari mata turun ke hati. Carilah. Untuk Ardi, yang penting pertama dan utama agamanya nak ya.
1: Ya, saya terima kasih Pak Umar nasihatnya.
2: Ya, ya.
1: Ya.
2: Cantiknya nak, kalau cantik itu tak bisa diapakan.
1: Itu dia pula. Ya, terima kasih Pak Umar.
2: Budi dan agamanya.
1: Baik, terima kasih
2: itu
1: nasihatnya.
2: Itu dianjurkan oleh Rasulullah.
1: Ya. Amin ya Allah. Terima kasih Pak Umar.
2: Ya, jangan cantiknya je nak anda tergiur.
1: Ya, saya.
2: Tapi di barat agamanya kurang. Tak cantik di buruk rupa kan?
1: Betul sangat. Terima kasih Pak Umar nasihatnya.
2: Ya nak anda ya?
1: Ya, saya.
2: Kena anak anda masih muda.
1: Baik.
2: Kalau Pak Umar minta besok entah lusa, maklumlah anak anda. Minta lagu nak anda?
1: Lagu apa Pak Umar malam ni?
2: Tadi lagu lagu Jaka Nemada Pusaka, jadi minta pula oleh Mak Long Giah.
1: Ya, betul.
2: Pak Umar minta lagu Selain Minda Montal tu, apa-apa lagu ni tu?
1: Dari siapa? Pak Ucu?
2: Pak Ucu.
1: Pak Ucu ada lagu Jong Perahu Rantau Melayu Daik Berdaulat Padi Emas Sepuluh Kepri Minta Kahwin yang ada.
2: Yang ikan bawal dia apa tu, ada lagu dia?
1: Pak Ucu Daik Berdaulat Ikan Bawal tu ada. Boleh?
2: Gunung apa beda, apa gunung? Banyak timah katanya tu.
1: Betul. Itu Daik Berdaulat. Ya, saya.
2: Salam-salamnya. Tama dan terutama untuk anak anda, ya. Hati-hati balik.
1: Ya, Pak Umar.
2: Umur-umur rezeki, ya.
1: Amin, ya Allah. Terima kasih.
2: Kesihatan, ya.
1: Ya, Pak Umar.
2: Makan jangan terlalu sembarang makan.
1: Ya.
2: Anak anda masih muda, jaga
1: baik
2: kesehatan.
1: Pak Umar.
2: Maklumlah, kita masih muda, masa depan masih panjang, kan?
1: Iya, insyaAllah.
2: Tadi Cik Endo sama Tok Abang Long Giah ya.
1: Ya, terima kasih.
2: Mamak Nek Manda. Siapa Nek Pino ya.
1: Baik.
2: Abang Janggut.
1: Saya.
2: Yang masuk di sinilah.
1: Boleh.
2: Salam mesra ya.
1: Ya, saya.
2: Semua-semualah dari penelpon pertama sampai penelpon terakhir. KTP nak anda ya semua ya.
1: Boleh Pak Umar.
2: Tak kenal mana yang tak kenal. Ya, salam kenal, mana yang kenal, mohon maaf tak tersenggol, ya.
1: Baik.
2: Maklumlah. Ayah anda ni banyak dah banyak lupa, serang anda.
1: Ya.
2: Doakan ayah anda sehat, ayah anda sehat
1: ya. Ya amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya saya.
2: Ya.

0: Ananda gitu juga ya.
1: Ya, terima kasih.
0: Karena Ananda itulah, carilah yang beragama dan budi bahasanya ya.
1: Baik, terima kasih.
0: Biarlah dia agak buruk rupa kata orang, yang penting dia mengerti dengan kita Ananda.
1: Saya.
0: Ya Ananda ya.
1: Ya, Pak Umar.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara perempat di mana pun saja berada, ada pun tadi Pak Umar kita yang berada di Soekarno-Hatta. Baiklah, kita pindah laluan terlebih dahulu di talian WhatsApp. Ada siapa kiranya orang tua kita sudah pun bergabung. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Di.
1: Mak Ngah.
2: Ya, apa khabar malam? Sehat?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat. Mak Ngah, apa
2: khabar? Dah lama nak Mak Ngah tak dengar suara Adi.
1: Macam ya nak. Tak dengar suara, Mak Ngah.
2: Dengar suara, jadilah.
1: Pengobat rindu.
2: Dengar demam tu, sehat lah.
1: Pula kadang. Hiu-hiu kusaka tamban, Mak Ngah, ya.
2: Itulah agak.
1: Kalau tamban ada loncatnya. Hiu-hiu kurang rindu-rindu kusangka demam. Kalau demam ada pucatnya.
2: Itulah. Tapi dah sampai 2 hari demam ni.
1: Apa sebab?
2: Nak kena dengar suara Adi.
1: Boleh.
2: Pembuka dulu.
1: Silakan Mak Ngah. Pantun dulu malam
2: ni. Yang mana ya Adi? Kita dalam malam ni nak tahu nak irham katanya.
1: Coba dulu.
2: Untuk apa memakai batik?
1: Ya.
2: Untuk pergi di tempat ramai. Untuk apa berwajah cantik?
1: Baik.
2: Namun buruk al perangai.
1: Apa guna keris berkelok, Mak Ngah, ya? Kalau tiada menyimpan bisa. Apa guna berparas elok kalau tiada berbudi bahasa?
2: Ya, betul.
1: Itu dia pula.
2: Lagi, Di.
1: Lagi, Mak Ngah. Sila.
2: Duduk gagah si anak raja.
1: Ya, betul.
2: Duduk gagah nampak berseri.
1: Mantap.
2: Macam mana lagi dia? Biar wajah.
1: Nampak biasa.
2: Biar wajah. Macam mana tadi lamanya?
1: Biar wajah nampak biasa. Tapi hati. Tapi
2: ahlak terlalu dipuji.
1: Itu dia.
2: Itu tadi pandai kita berdua.
1: Suai sangat.
2: Coba lagi satu, kita minta lagu dia.
1: Boleh sangat.
2: Buat acar campur cuka, campurkan cuka.
1: Boleh.
2: Memang kalau buat acar jadi.
1: Sedap.
2: Memang sedap berkawan rendang.
1: Itu dia.
2: Betul. Perangai buruk orang tak suka.
1: Ya.
2: Walaupun terkenal ataupun terpandang ya, Di.
1: Baik. Luar biasa. Lawa pantun Mak Ngah hari ni.
2: Ya. Yeah.
1: Macam orang dia lawa.
2: Isih,
1: ha? Apa kisah lagu malam ni, Mak Ngah?
2: Lagu dia apa ya?
1: Apa kisahnya?
2: Apa lagu... Ini yang jadi lagu yang rancak. Lagu apa ya?
1: Lagu yang rancak.
2: Adik. Dah tahu nak orang pilih dia wancak apa dia. Tak tahu nak lagu
1: dah kadang tu. Siti Haida.
2: Itu ada yang lagu tu. Cinta. Macam mana? Cinta apa tu?
1: Jadi? Cinta dulu. Dulu.
2: Gan.
1: Cinta malu. Malu. Itu bukan.
2: Gan lah.
1: Gan. Dab.
2: Ini aja lah di kisah daun teladan aja lah dia.
1: Semenjak kita berpandangan.
2: Kisah tadi itu rumah nah.
1: Wajah bertemu menggoda kalbu. Sambung Mak Ngah sikit Mak Ngah.
2: Yang membara di hatiku. Dah tadi.
1: Sama jua di hatimu.
2: Itulah kira-kira.
1: Sedikit tidak aku menyangka
2: bahwa dirimu insan biasa. Gitu ya, Di?
1: Itulah Mak Ngah, ya.
2: Gitu-gitulah, Di.
1: Itulah.
2: Coba, Di. Penutup ya, Di.
1: Penutup, Mak Ngah. Silakan.
2: Penutup dia, Di. Ingat hari-hari kita nyanyi saat inilah.
1: Itu pula kadang, Mak Ngah.
2: Tak boleh nyanyi. Tak boleh nyanyi. Tak boleh di apa tadi ya?
1: Tak boleh diusik.
2: Tak boleh usik gitu lah. Apa ya gini, Di?
1: Macam mana?
2: Apa ya? Ukir kayu, ukir kayu mesti dipahat.
1: Ah, iya.
2: Kayu cantik si kayu jati.
1: Betul.
2: Dulu badan
1: terasa sehat.
2: Tegap dan sehat.
1: Ah.
2: Sekarang terduduk di atas kursi.
1: Ah, apa pasal?
2: Itulah, ada sehat ada sakit jadi.
1: Betul. Tiap-tiap yang basah ada keringnya.
2: Itulah.
1: Tiap-tiap
2: pagi
1: kita
2: kemarin tegap berjalan.
1: Oh.
2: Kadang-kadang duduk atas kursi tidak alah.
1: Ibarat kata kita
2: itulah macam kita ni nanti sampai kapan kalau dapat itu
1: tinggal nunggu
2: minta
1: masa
2: lah, tapi
1: aja.
2: Kita sehat badan.
1: Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sehat zahir sehat badan ya. Baik Mangga.
2: Udah tu salam ya Di.
1: Ah boleh silakan Mangga.
2: Salam buat Adi dulu. Selamat malam, selamat bertugas. Semoga Adi sehat selalu.
1: Amin ya Allah. Mangga pun juga
2: sama.
1: Sama
2: ceria dapat jodoh cepat.
1: Terima kasih amin ya Allah. Terima kasih Mangga ya.
2: Ya doa molek gitu.
1: Wow.
2: Ah. Udah tu tadi buat mami ya mi, semoga sihat untuk abang, semoga sihat selalu.
1: Amin ya Allah.
2: Amin. Dan memang untuk abang tu tak, itu apa nama belum boleh bangun lagi.
1: Oh, macam tu.
2: Daging tu lah dua kali datang kami.
1: Oh iya, iyalah.
2: Dah tu di buatnya maklum dia tadi.
1: Baik.
2: Buatnya apa lagi tu kadang merdu. Mak Nora semoga sihat, tak tahulah sihat belum ya. Semoga cepat sembuh ya, Di.
1: Amin. Mudah-mudahan semua yang sihat akhir Allah angkat
2: penyakit. Buatnya mak yang ucu.
1: Ya.
2: Buatnya mak berlian.
1: Baik.
2: Kak Putri Marica. Buatnya apa lagi Kak Serena Fiu juga.
1: Ya.
2: Pak Umar tadi, Hamzah Yusuf, Bang Udin, Bang Ong Janggut, Bang Gapar, Bang Herman. Itu deh buatnya Bang Kemalai ya di sewarga.
1: Bang Putra Kemalai, ya betul.
2: Bang Ali Mak Lisa. Apa di Tadan. Pak Ong Karah mewakili tadi ya Mami, Mak Jim semua ya di.
1: Boleh.
2: Buat Adi itu aja ya.
1: Ya, Mak Nga.
2: Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara perempat dimanapun saja berada, ada pun Mak Nga Haida kita yang sudah pun bergabung. Orang Karah semalam ni ramai yang masuk. Alhamdulillah ya. Baik, saudara, kita pindah laluan dulu. Di talian telefon ada siapa kiranya yang sudah menanti, sudah menunggu ya. Sudah terintai-intai, terjenguk-jenguk, tertoleh-toleh. Assalamualaikum.
3: Hello.
1: Hello, assalamualaikum.
3: Kuntung bunga, bunga cempaka.
1: Ya, saya.
3: Cempaka di Sunting nak dari Sunting.
1: Ah, itu dia.
3: Assalamualaikum kata pembuka.
1: Waalaikumsalam.
3: Anyang gabung di Langgam Surumpun Bang Abdi kira lah sudi.
1: Ah, ini pula. Batang tebu, batang keranji, kayu rasuk, kayu resak buatkan rasuk.
3: Ya. Yeah.
1: Sudah ku nanti, sudah ku tunggu, sudah ku nanti. Untuk yang ucu, silalah masuk. Ah, itu dia.
3: Terima kasih.
1: Oh.
3: Macam mana tamban nak loncat?
1: Ah, saya ini dia bersambut.
3: Tamban baru doleh jari ke Bang Hati.
1: Ah, itu boleh.
3: Lah demam Mak Ngahaida nak pucat.
1: Ah, boleh.
3: Sebab dia demam baru 2 hari.
1: Oh, macam tu. Demam 2 hari.
3: Iya.
1: Oh.
3: Dia kata dia demam kan?
1: Oh, ikan geli.
3: Tak nampaklah pucat dia, Bang Hati eh.
1: Oh, Mak Ngah. Eh, Mak Nganyang.
3: Ha.
1: Ikan gelam, ikan tenggiri.
3: Iya.
1: Alah, Mak Nga, Anyang. Ikan gelam, ikan tenggiri.
3: Sedap tu.
1: Sedap dengan ketiga ikan kerapu.
3: Ha.
1: Walau demam 2 hari, tetap juga menaruh rindu.
3: Oh. Mak Nga, macam dulu, dari dulu macam tu dia. Bang Azin, entah bila, entah nak reda rindu je pun tak tahu.
1: Tahu. Dan pada siapa pun kita tak tahu.
3: Ajak Bang Adi ke sana mungkin hilanglah rindu dia.
1: Ah, boleh.
3: Bang Adi.
1: Ya.
3: Yang ini yang serius.
1: Ke mana?
3: Ke Pulau Karas.
1: Ke Pulau Karas batang bernama batangnya kapas.
3: Ha.
1: Tiup angin daun. Tiup angin melambai-lambai. Kalau hendak pergi ke Karas, pergi tembeleng belum pun sampai.
3: Pergi dengan Nyang nanti.
1: Bila?
3: Dululah pokoknya sampai Bang Ardi.
1: Allahuakbar. Ya.
3: Bang Ardi.
1: Ya.
3: InsyaAllah nanti kalau Allah sehatkan badan, kita panjang umur.
1: Baik.
3: InsyaAllah nanti Bulan 8 insyaAllah nyang nak ke Belakara Sabang Ardi.
1: Apa hajat? Apa maksud?
3: Ada yang nikah di sana di...
1: Siapa nikah? Nyang nikah?
3: Eh, Bang Ardi.
1: Siapa?
3: Di Kampung Karas Batu Putih. Mudah-mudahan Mak Ngahida, Mak Dini dengarlah, eh.
1: Ah, boleh.
3: InsyaAllah. Ini memang orang Karas yang nikah. Anaknya ini, cikgu kita ini apa... aduh, siapa nama cikgu kita anak dia nak nikah nanti?
1: Kasim, nanti. Kasim selamat.
3: Allah, bulan 8 nanti.
1: Aduh,
3: siapa nama? Aduh, macam inilah dengan nama cikgu pun dah lupa, dah lupa nyang anu Bang Adi.
1: Kasim selamat bukan? Atau siapa Jaes?
3: ini anak Bu Mat.
1: Oh.
3: Suami dia orang Karah, nama dia ini Bang Ajab, Bang Ardi.
1: Oh.
3: InsyaAllah nanti bulan 8 nanti Bang Ardi. Ya dari sekarang lah kita apa-apa kan.
1: Betul.
3: Kan dari sekarang kalau bagi tahu kan senang kalau Bang Ardi nak ikut kan.
1: Atau pelangkah dulu yang.
3: Iya,
1: oh.
3: Jauh kan. Kan
1: saya.
3: Di apa jadual dia kan Bang Ardi kan.
1: Boleh.
3: Pergi tak boleh berkelam Bang Ardi.
1: Tak boleh berkelam?
3: Iyalah Bang Ardi lah yang payah.
1: Oh, itulah kita ni.
3: Ya kan? Oh. Tak kisah.
1: Saya ni sebetul ndak aja melangkah kaki mengayun.
3: Tapi manalah tahu nanti dah bulan 8 nanti tiba-tiba terbuka hati.
1: Mudah-mudahan nyang ya.
3: Oh, Mang Haida. Doa banyak-banyak biar hati Bang Ardi terbuka nak ke sana.
1: Amin ya Allah.
3: Ya, apalagi lah kat sana di Cendo, kan? Apa kata orang itu?
1: Kata mana?
3: Anak sesayang anu Cendo Bang Ardi.
1: Allahu Akbar. Dah, dah pertama sekali.
3: Oh, awal tadi ya. Yang baru sudah ni tengah suka-suka nonton filem Bang Ardi ni Bang Ardi.
1: Oh.
3: Dengar aja beberapa hari ni badan tak seberapa-apa. Sama juga lah macam Mak Ngaida gitu kan. Demam juga Bang Ardi.
1: Ya. Yeah.
3: Bang Ardi semalam kan ada Kak Sarinah. Dia berpantun. Tapi yang tak balas malam. Dengar aja kan. Badan tak berapa sehat sangat lah Bang Ardi. Sejuk kan.
1: Ya, yeah, baik.
3: Tarik selubung malam. Selubung dulu malam.
1: Oh, yelah. Yang pun sehat-sehat lah. Yang ya.
3: Dia cakap ini insan dengan permata kata dia kan.
1: Yeah.
3: Nak dipotong, nak dibelah je. Tak tahulah apa maksud dia tu Kak Sarinah kan.
1: Oh.
3: Tapi kalau nyang macam ini pula ni Bang Ardi.
1: Macam mana nyang?
3: Macam mana eh?
1: Lah.
3: Lupa pula Bang Ardi. inilah nyang ni. Kalau pantun-pantun spontan gini kan tadi. Jadikan tambahan tadi doleh jari jadi hilang.
1: Kita cari lagu lah dulunya. Takut putus.
3: Yang tak lagu dulu Bang Ardi.
1: Boleh dondang apa.
3: Haida tak anda itu, dia tak anda Siti Haida tak apalah. Biar Nyang aja lah ambil.
1: Boleh Nyang. Siti Haida. Boleh.
3: Dia tak anda dengan Bang J. Priden kan.
1: Kita...
3: Biar Nyang aja lah ambil Bang J. Priden.
1: Boleh.
3: Kan?
1: Boleh. Okay,
3: pagi hari cuaca cerah Bang Ardi.
1: Baik, ya.
3: Tujuan hendak rumah cik nyonya Bang Ardi.
1: Betul.
3: Kak Sarinah, Intan, Permata. Jangan dipotong atau dibelah Bang Ardi.
1: Baik.
3: Sebab itu sama-sama mahal harganya kan Bang Ardi.
1: Betul, sangat.
3: Jadi kau nak dipotong, nak dibelah, sayang Bang Ardi.
1: Baik campak sini. Saya menyambut dan menada.
3: Jadi macam ni pula Bang Ardi. Agaknya pantun Kak Sarinah agak bunyi dia agak macam inilah dia suruh.
1: Macam mana?
3: Yang apakan, huraikan apa sebab Intan dengan Permata tu apa beda dia. Kan tak ada beda dia, sama-sama mahal, sama bahagia kan Bang.
1: Betul.
3: Ardi. Mungkin masuk Kak Sarinah macam ini Bang Ardi.
1: Macam mana?
3: Pokok condongnya melambai Bang Ardi.
1: Ya, yeah, saya.
3: Condongnya pula arah utara Bang Ardi.
1: Ya.
3: Apa ni Intan, Permata sama-sama mahal tidak ternilai Bang Ardi.
1: Ya.
3: Mungkin tujuan Kak Sarinah tu kasih sayang anak-anak tidak boleh dibeda-beda, Bang Abi.
1: Boleh masuk.
3: Tak ada yang intan, tak ada yang bermata, kan kalau dalam keluarga kan seperti itu, Bang.
1: Betul, Abi. Semuanya sama.
3: Semua sama, tak boleh dibeda-bedakan, Bang Abi, ya.
1: Betulnya, nah, tak salah.
3: Agaknya macam itulah, Kak Sarina. Ini pendapat Nyang, tak tahulah. Kak Sarina lain pula, Kalau Bang Abi tak tahulah macam mana.
1: Ardi tak dengar pula pantun dia semalam. Kalau pun dengar, Ardi jawablah hari ni, kan.
3: Dia cakap apa beda intan dengan nanu permata.
1: Nantilah hari jawab, ya.
3: Kalau kasih sayang anak-anak, kita tak boleh dibeda-bedakan, kan, Bang?
1: Betul.
3: Soalnya sama mahal, sama tak ada ternilai dia, kan.
1: Ya, saya. Baik.
3: Yalah. Yalah.
1: Ya, Nyang.
3: Dondanglah dipinta. Pokoknya Bang Abi, apa ajalah,
1: Boleh.
3: Pokoknya ni, Abi haruslah nantilah nak ikut Nyang lah ke Pulau Karas. Gitu ajalah.
1: Siap, insyaAllah.
3: Pemaksaan, Bang Abi.
1: Yalah. Baik, Nyang.
3: Yalah, wawatan jadi si Endon,
1: Ya, betul.
3: Maklum dia tadi, mungkin nanti Mak Dini nak gabung, insyaAllah. Mungkin Mak Dini belum tahu dia tu. Inilah. Jauh-jauh hari Nyang cakap, kan. Jadi jangan sampai terkejut, Bang Abi. Tiba-tiba ada Nyang aja dengan Bang Abi kat sana.
1: Itulah pula.
3: Dah jadi Pak Umar, mudah-mudahan di belakang nanti nak gabung Kak Wir ke, Pak Amzah Yusof ke, nak gabung nanti sila.
1: Ya, saya. Boleh.
3: Ya, kita aja, Bang Abi,
1: Ya, Nyang.
3: Selamat tugas. Terima kasih, selamat malam. Tetap jaga kesihatan, Bang Ardi,
1: Terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, Bang Ardi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ucu kita lama tak masuk berbual di Langgam Serumpun Melayu. Malam hari ini pun masuk, Tapi sebelum itu kita pindah laluan juga di talian WhatsApp. Ada siapa kiranya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Ardi. Panjangnya.
1: Gitulah.
2: Menonton dah lama di belakang, jadi.
1: Gitulah.
2: Tapi Ardi dah angkat, kan. Kalau tak angkat, dah putus, Di.
1: Itulah, Mak. Kita berbual saja.
2: Kita bercerita. Mudah-mudahan nanti kita dapatlah Mak Ucu berjumpa. Kau dah tahu tu, minta je lah badan sehat, umur panjang, Di.
1: Betul.
2: Ya, kalau tak sehat, payah juga, ya, Mak Ucu. Mudah-mudahan sehat semuanya nanti di bulan 8.
1: Amin, ya Allah.
2: Kami memang belum dengar, Di. Kami kan kalau dapat undangan tu sekitar seminggu baru datang undangannya, Di. Jadi itulah baru tahu, Di.
1: Macam tu, ya.
2: Kalau bukan saudara dekat, Di. Kalau saudara dekat, ya, dari berapa bulan dah dikasih tahu, kan.
1: Betul lah tu.
2: Apa tadi Abi nak cakap?
1: Nak cakap
2: sorang tu, Ardi.
1: Dah bercakap, Ardi?
2: Tak bercakap.
1: Dah bercakap. Mak bercakap?
2: maaf ya, Abi nak cakap sorang ni.
1: Ya, Ardi dengar aja dulu.
2: Yalah, Di. Mak minta lagu lah dulu, takut terputus, Di.
1: Lagu apa, Mak?
2: Lagunya dari Alamri, Di.
1: Apa tu judulnya?
2: Kalau ada harapan menanti.
1: Harapan menanti, ya?
2: Ya. Menantilah harapan Ucu datang. Menanti harapan yang depan terbaik, ya, Di.
1: Yang ada harapan kecewa, harapan bunda, harapan kasih.
2: Yang dari alam itu?
1: Ya. Belum ada lagi harapan menanti lagi.
2: Kalau belum ada, Mak tukarlah rikunya Sabang tadi. Dia minta lagu Guruku Yang Cantik, Di. Kata Mak, Mak tak nak berapa kali lagu tu.
1: Guruku Yang Cantik, okey.
2: Iya, tapi tak apalah, kena lagu tadi tak ada, kan. Kita pindah je lah itu. Kasihan juga dia dengan itu.
1: Salam juga buat abang kat belakang, sekali suruh dia masuk tu.
2: Salam balik, kata dia. Terima kasih lah buat Adi dah selalu salam ingat dengan dia, kan.
1: Saya, terima kasih juga.
2: Jadi Mak ada pantun lah dua rangkap ni, Di.
1: Boleh, silakan, Mak.
2: Nah, dah lama kan tak pantun juga.
1: Ya.
2: Jadi kita mulai, ya, Di.
1: Boleh, Mak, silakan.
2: Mulai, Di.
1: Satu, mulai, dua, main. Tiga, mulai.
2: Ya, Di. Apa, ya? Kata Mak Ngak Aida pun. Gini, Di.
1: Macam mana?
2: Ramai orang datang bertamu.
1: Ya.
2: Tamu dilayan seperti raja. Orang beradab pasti berilmu, ya, Di.
1: Betul.
2: Itulah tanda diri dijaga.
1: Betul.
2: Betul semualah ni kalau dengar di. Dia lah salah pun betul. Dia tapi tak memang betul lah sikit-sikit di. Salah sikit tak apa. Belajarkan di.
1: Tak apa mak.
2: Satu lagi ya di.
1: Boleh.
2: Kembang mekar, bunga melati. Hendak disiram di waktu petang.
1: Baik.
2: Yang tua kita hormati di.
1: Ya.
2: Yang muda kita pun sayang.
1: Ah, betul kan? Mantap. Di? Betul sangat.
2: Seratus sama malam ini di.
1: Oh, dua kali lipat.
2: Berkara seratus semualah.
1: Ya.
2: Lah bagus-bagus pantun jadi. Yalah pantun sudah, lagu sudah. Jadi, mak boleh salam sikit di?
1: Boleh.
2: Ya, kalau boleh, mak salamlah sikit. Pertama buat Ardi, selamat malam, selamat bertugas. Semoga Ardi selalu sekeluarga.
1: Amin, juga. Terima kasih.
2: Hati-hati ya, Di.
1: Mak.
2: Terus.
1: Bagang aja lah. Tak apa.
2: Malam ni, Di. Terus di, ni kan Melayu kan di, jadi kita harus Melayu kan di. Kalau tak Melayu pun bergurau, tak apa ya di. Mak pun jadi tak tahu ni bercakap ni macam mana di.
1: Entah maju mak.
2: Entah je.
1: Entah maju. Bedal.
2: Macam-macam ya di, jangan bahasa Cina, keling, India tu samalah, tak ngerti ya di. Tadi salam buat Adi sudah. Terus yang pertama, dah lupa di mak di yang pertama siapa ya?
1: Pak Enon, Mak Long Dia, Pak Umar, Mak Ngahidan, Yang Ucu.
2: Ya, di yang pertama, Mak Cik Endon.
1: Ya.
2: Terus adanya Mak Long Dia. Buatnya tadi ada Mak Ucu, buatnya Pak Amzah Yusof.
1: Ya.
2: Kak Saniah Kiu, di. Kak Dato tu masuk, Kak. Mungkin dah tidur yang kerja, di.
1: Betul.
2: Dia masuklah nanti.
1: Baik, boleh.
2: Buat di, buat semua aja lah di yang belum mak sebut tadi. Ada Pak Umar tadi di.
1: Ya, saya.
2: Selalulah orang tua yang muda pun sama, semoga sehatlah semua. Mak doakannya di.
1: Baik, boleh.
2: Semoga cepat sembuh.
1: Amin.
2: Buat Adi, gini dia penelponnya dari pertama sampai terakhir. Mak salam semuanya tanpa kecuali. Nanti ikut salam udah masuk semuanya aja di.
1: Saya, mak.
2: Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih buat Mak Dini yang selalu bergabung, yang selalu monitor kami di Perompak RL Tanjung Pinang. Hari ini orang kagas mantap masuk ramai . Baik, sedangkan kita cuba sambut di talian telefon ada siapa kiranya yang sudah pun bergabung, yang di WhatsApp harap menanti sekejap. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo. Nampak di talian telefon terputus. Kita pindah laluan dulu di talian WhatsApp. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kak Sarina.
4: Adi, apa khabar?
1: Alhamdulillah, khabar baik. Kak Sarina, apa khabar di sana?
4: Alhamdulillah sehat keluarganya.
1: Alhamdulillah.
4: Adi juga. Ardi.
1: Sampai.
4: Ardi, Adi, Ardo. Kau. Pro satu Batam Tanjung Pinang. Batam Ardo. Jadi salah-salah gitulah.
1: Kau sampaikan salam buat keluarga semua.
4: Amin insyaallah. Pantun.
1: Pantun ada buat.
4: Ada.
1: Mantap. Ini saya suka dengan Kak Sarina. Ada selalu dia.
4: Terbang tinggi burung kenari.
1: Ya.
4: Hingga pula di dahan patah.
1: Saya.
4: Kalau kita ada rezeki ya Ardi. Jangan lupa bersedekah.
1: Allahuakbar. Mantap pantun
4: Kak Sarina. Ini tak ramai lagi kan nak air raya korban ni, raya haji.
1: Betul, tak salah pun.
4: Pak Haji memakai serban. Mau menuju ke Mekah.
1: Jauh main. Beramal.
4: Selamatlah bagi yang korban. Semoga yang korban keluarganya mendapat berkah.
1: Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Betul.
4: Ini tadi yang ucu tu salah dia di.
1: Salah.
4: Bukan apa kata dia tadi. Apa? Bukan Kak Sarina bertanyanya seperti gini.
1: Macam
4: tadi
1: mana?
4: Malam dengan Adi.
1: Macam mana tu?
4: Pantun dia gini. Panah, mungkin Ardi pandailah jawab ya. Apa ini pertanyaan?
1: Macam mana?
4: Panas cuaca di musim kemarau. Batang selasih layu di busu. Batang selasih layu di taman. Intan dan kaca sama berkilau.
1: Betul.
4: Tersalah pilih, tertusuk tangan.
1: Betul sangat.
4: Gini pula, ini dia bawah dia.
1: Macam mana?
4: Batang selasih tumbuh di taman.
1: Ya.
4: Tampak daun layu dibusut. Tersalah pilih, tertusuk tangan. Apakah arti yang dimaksud?
1: Oh,
4: gitu.
1: Oh, iya.
4: Nah, bisa tak?
1: Sebab tertusuk kat tangan kan? Oh, iya pula kadang.
4: Salah pilih tertusuk tangan.
1: Memang
4: iya. Jadi pantun yang kedua, yang keempat tadi tu, salah terpilih tertusuk tangan, apakah arti yang dimaksud?
1: Apa yang arti yang
4: gitu
1: dimaksud?
4: Itu yang Kak Sarina.
1: Kalaulah kata tinggi batu darinya busut. Apa namanya? Rupa bertanggul tepi yan laman. apa dimaksud sebab sama beri kilauan
4: gitu ya.
1: Sebab dia tajam kan.
4: Intan dan kaca sama berkilau. Tersalah pilih terlukalah tangan.
1: Sebab dia sama intan dengan kaca kan. Serupa hampir kan. Tapi lebih mahal intan daripada kaca tu tadi kan. Sama berkilau.
4: Apa arti yang dimaksud ni maksudnya?
1: Ya betul lah. Intan dengan kaca kan hampir sama bentuknya kan.
4: Jadi?
1: Kalau tak pandai membeza antara intan dengan kaca, kita terpilih kaca. Binasalah tangan tu tadi.
4: Oh gitu nanti. Sebabnya kan ini pula yang tersalah pilih tertusuk tangan, apakah arti yang dimaksud?
1: Tersalah pilih tangan binasa. Macam mana Kak Sarina?
4: Ini tadi yang Ardi balas ni tadi kan antara intan dan kaca sama berkilau. Tersalah pilih kan terluka tangan. Jadi yang kedua ni kita ambil yang dua bait ajalah. Tersalah pilih terluka tangan. Apakah arti yang dimaksud?
1: Tersalah pilih terluka tangan. Tersalah pilih.
4: Dengar dulu. Kena ulang. Panas cuaca di musim kemarau. Batang selasih layu di taman. Intan dan kaca sama berkilau. Tersalah pilih terluka tangan. Maksudnya salah pilih, dia terpilih kaca lah terluka tangan. Satu lagi, batang selasih tumbuh di taman. Tampak daun layu dibusut. Tersalah pilih terluka tangan. Apakah arti yang dimaksud?
1: Berarti tersalah genggam lah tak? Tersalah ambil berarti kita salah memilih. Saya tak reti lah Kak Sarina. Malam hari ni.
4: Mungkin Kak Sarina ini kalau pikiran pada Kak Sarina ya. Terpikir pada Kak Sarina ini masalah jodoh atau masalah kita berkawan atau masalah apa ini di?
1: Jodoh. Kalau Ardi lebih berkasih tu.
4: Makanya hati-hati mencari jodoh. Salah jodoh kita.
1: Binasa.
4: Kan jodoh tak panjang. Seperti gitulah. Salah pilih tertusuk tangan. Kalau jodoh kita bagus, berlian yang tadilah. Yang apa? Intan tadi.
1: Niat nak mencari intan, kaca pula yang digenggam gitu.
4: Kaca yang kita pegang tertusuk tangan, apakah arti yang dimaksud? Mungkin gitulah dia.
1: Betul.
4: Jadi jangan banyak panjang. Lagu nak diputar waktu berjalan. Lagu ini dondangnya di.
1: Apa tu?
4: Adik ini apa ini? Zapin.
1: Sembulang.
4: Mada.
1: Pusaka.
4: Apa ujung dia? Pusaka. Zapin Mada Pusaka.
1: Dah diminta sama Mak Long Dia. Mak Long Dia dah minta dah.
4: Malung dia. Tak dengar. Baru buka pas apa tadi yang ujung.
1: Dah minta dah.
4: Kalau gitu ini apa ini?
1: Apa tu?
4: Apa tu yang budak kecil tu yang ikut-ikut nyanyi tadi dulu ni?
1: Siapa tu?
4: Lagi viral tu.
1: Lagu apa? Cuba nyanyikan sikit biar saya ingat dulu Kak Sarina.
4: Lalu apa?
1: Budak kecil nyanyikan sikit bunga apa ni? Lagu apa ni?
4: Bukan bunga.
1: Ha, jadi?
4: Ini yang lagu Malaysia punya. Tapi anak kecil itu akan sampai diundang nginap di hotel yang dia suka lagu yang itu tu.
1: Lemak manis.
4: Ah, lemak. Hati anak ayam. Lemak manis pandai hati.
1: Baik. Nanti tahu. Nampikkan membutakan ya Kak Sarina ya.
4: Salam satu untuk semua Pak Adi. Pak Adi, sehat selalu tidak ya?
1: Ya, saya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sedari perempat di belakang Kak Serina, ada siapa kiranya yang sudah pun bergabung, yang sudah pun menanti sedari tadi. Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum,
1: Adi. Waalaikumsalam. Dengan siapa?
5: Makcik Sinta di Jalan Jawa.
1: Oh, Makcik Sinta. Lama tak dengar suaranya ya?
5: Tadi dah masuk pada Ripiru.
1: Ha?
5: Tadi dah masuk pada Ripiru.
1: Oh, Makcik Sinta yang tadi. Ya, ya, ya. Salam kenal, Makcik, ya.
5: Pantun sikit aja, ya.
1: Ah, boleh, boleh.
5: Burung merpati hingga bindahan.
1: Haa.
5: Hanya tumbuh di pohon jati.
1: Iya, saya.
5: Sudah berjanji, haruslah ditepati.
1: Mm-hmm.
5: Minta lagu ya, Di.
1: Lagu apa?
5: J.Kasbi, Darah Tanah Seberang.
1: J.Kasbi, boleh.
5: Salamnya untuk Kak Sarina Kiyo-Kiyo ya.
1: Ah, boleh.
5: Kak Berlian.
1: Mm-hmm.
5: Kak Gadis.
1: Baik.
5: Pokoknya satu untuk semuanya.
1: Boleh.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara perempat dimanapun saja berada, kita pindah laluan di talian WhatsApp. Ada siapa kiranya? Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
1: Ah, ini dia. Kak Sarina. Kak Dang.
6: Iya.
1: Apa kisah malam ni? Ketawa dengan apa?
6: Kisah lagi ni ya. Ambil mata pejam-pejam celik.
1: Oh, pejam-pejam celik.
6: Bukan saya tonton, dia tahu dia pergi.
1: Ya.
6: Perginya pula dia tahu apa-apa.
1: Ah, saya.
6: Assalamualaikum. Aluhai. Adi. Oh, Adi apa kadar makan?
1: Alhamdulillah. Sudah tadi makan.
6: Alhamdulillah. Lapa makan ni? Saya tahan.
1: Betul, sangat. Tak salah.
6: Nikmat Allah kasih makan, saya makan ada nak makan.
1: Betul. Apa nak dikunyah-kunyah, apa nak dipepak-pepak.
6: Kunyah.
1: Oh, betul.
6: Jangan pula video yang jadi kunyah.
1: Ha?
6: Nanti ada video yang jadi kunyah.
1: Oh, kadang gitulah kita ni. Tak ada pemakan itu yang dikunyah.
6: Ginilah sikit lah.
1: Macam mana Kak Dang? Sila Kak Dang.
6: Gini punya dia sikit eh. Pak Malam duduk di jatuh. Duduk di jatuh di samping meja.
1: Ya.
6: Adi, walaupun mata dah ngantuk. Kak Dang dipakai tahan aja. Ngantuk berbenar itu dia.
1: Oh, ngantuk.
6: Aulah,
1: kalau gitu saya cari lagu untuk Kak Dang, macam mana boleh?
6: Apa?
1: Saya carikan lagu untuk Kak Dang boleh?
6: Cari dulu Kak, pantun satu pakok.
1: Ha?
6: Nak pantun lagi satu.
1: Boleh, boleh. Pantun pun boleh, saya cari lagu pun
6: cari,
1: boleh.
6: Cari, cari nak cari lagu apa? Serah MD lah.
1: Lagu apa nak dengar malam ni?
6: Serah lah, kata nak cari.
1: Anak punai, anak merbah.
6: Bang ajar eh.
1: Terbang tinggi buat sarang. Anak sungai kan berubah. Ini pula hati orang. Mengapa dikenang?
6: Asal dapat dari benang.

0: Mantap. Mantap, mantap.
1: Satu ya,
0: dua ya. Boleh.
1: Madah apa ya?
0: Madah apa?
1: Madah tersirat sudah tersimpan.
0: Nah.
1: Sudah tersimpan, ditata, sudah tersimpan. Sudah simpan dan juga tertata.
0: Iya.
1: Sudah nasib suratan badan. Menutup tangis dengan ketawa.
0: Batang tebu, batang jati.
1: Jangan banyak batang sangat.
0: Hendak ditebang gunakan parang. Sudah dinanti, ternanti-nanti. Terima kasih. Tak kunjung datang, ke mana dicari?
1: Dia lagi semuanya apa padi?
0: Kau lah kalau macam ngeram. Boleh kat dang lagu tu?
1: Baang aja lah.
0: Baang aja, kalau lah baang aja kita entam aja lah. Dap apa macam mana?
1: Kita dapkan aja lah.
0: Kau lah.
1: Kak Satu panas dengar. Cakap apa lah dah dengar lagi. Kami ni salah masuk tanya je.
0: Gitulah kita.
1: Salam di KL.
0: Boleh.
1: Terutama untuk Adi, selamat tugas Adi.
0: Ya, terima kasih.
1: Yang selalu baik hati, sopan santun, tidak sombong dan rajin mana pun.
0: Hai, mantap lemak.
1: Kita timbang.
0: Allahu akbar.
1: Untuk tadi Bu Tinta, Kak Sarina sehat selalu dengan Bangur, lancar rezekinya.
0: Saya.
1: Terus ada Nek Balki sama Nek Manda tak masuk tidur ke? Nek Manda.
0: Nek Manda tak tahulah. Tak dengar suara dia. Tidur agaknya tak apa.
1: Tidurlah kau.
0: Oh.
1: Ada Kak Wil mungkinlah tidur. Dia penat hujan tadi tu.
0: Itulah biar je lah.
1: Tengok lagi. Tadi ada siapa ya?
0: Siapa?
1: Bang Udin, Nek Usop, Ambas Usop, Mas Prabu, Pak Kumi.
0: Baik, terima kasih.
1: Kak Siti, Bang Ali Golek. Kak Siti dengan Bang Damak. Bang Ali Golek dengan Mak Lisa.
0: Boleh.
1: Mak Belian. Yang usul tadi eh. Bang Herman yang lain-lain semua je lah. Ada Mak Dini.
0: Boleh.
1: Mak Nahida sama Cik Endon eh. Kita gurau aja di jangan marah.
0: Oh tak, tidak marah kakak-kakak kami.
1: Ayolah, itu aja lagi.
0: Ya, saya.
1: Hati-hati. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara perempat di mana pun saja berada, kita pindah laluan lah dulu. Di talian telefon ada siapa kiranya ya. Assalamualaikum.
2: Salam, selamat malam. Apa kabar Bang Ardi?
0: Kabar baik Bang Hamzah Yusuf ternyata ya, penelpon yang terakhir kita malam ni.
2: Yang penelpon yang terakhir dan kamu tak bisa masuk.
0: Oh ya, yalah. Mudah-mudahan ini dapat bergabung.
2: Yang masuk yang pertama.
0: Tak apalah, sesekali main terakhir dulu ya.
2: Boleh pantunnya.
0: Boleh. Silakan.
2: Pohon rambutan di dalam hutan. Dalam belukar pun keladi.
0: Ya, saya.
2: Kalau tak ada rutan, akar pun jadi.
0: Mantap.
2: Pohon jati, pohon bambu. Tersembar petir, jadinya lu tumbang.
0: Boleh.
2: Rindu bukan sembarang rindu.
0: Baik.
2: Rindu kasih dan sayang.
0: Mantap, main rindu-rindu ya. Malam hari ini baik lah kalau begitu.
2: Tadi Kak Dangwar itu apa?
0: Apa namanya?
2: Lagi ya. Buat beliku ini di Tanjung Batu. Ke negeri seberang. Kami datang ke sini meminta lagu. Serumpun kasih terbuang.
0: Serumpun kasih terbuang. Serumpun kasih terbuang. Lagu terakhir kita malam ni eh. Baik.
2: Salam-salamnya yang sudah diwakili dari Kak Dang Merdu tadi. Semua pintu empat tempat terkecuali.
0: Baik.
2: Waktu juga yang terakhir ni ya.
0: Betul.
2: Untuk semua penpro pas Tanjung Pinang KPI tanpa terkecuali dari A Wajib selamat malam tentunya yeah. Bang Ardi, selamat malam yeah. Juga tadi Kak Dang Merdu ya, selamat malam, semoga sehat selalu mm-hmm. Untuk semua lah tanpa terkecuali saya untuk Bang Ardi, selamat malam, selamat bertugas, terima kasih banyak, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sedari perempat dimanapun saja berada, ada pun tadi Bang Hamzah Yusuf yang berada di Jambi ya. Baik, sedari kita cuba tengok di talian WhatsApp ada siapa yang sudah pun bergabung di WhatsApp. Kita cuba baca terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, apa khabar Ardi? Alhamdulillah, khabar baik ya. Minta lagu Kasih Tak Sudah ya. Baik, nanti kami tunaikan. Salam buat semuanya aja. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Tina daripada Pulau Kagas. Baik, sedara perempat di mana pun saja berada, asyik kakap dengannya kakap. Orang sama memasang bubu, asyik cakap dengannya cakap. Ialah sama kita dengarkan lagu. Tentu ibarat kata, jikalau ada kayu yang patah, sudilah sama sambung tautkan. Jikalau ada kata kami yang salah, sudilah sama sekiranya dimaafkan. Baik, sedara perempat di mana pun saja berada, memang yang kurik itu kundi, yang merah itu saga, yang baik itu budi, dan yang indah itu bahasa.

Kalau kita dengar kebangkitan nasional, kesannya langsung seluruh Indonesia bergerak bersama, ya tak? Padahal, di awal berdirinya pada tahun 1908, Budi Utomo lebih fokus di wilayah Jawa dan Madura saja, belum benar-benar mencakup seluruh Nusantara. Tapi justru dari gerakan yang masih terbatas tersebut, muncul ide besar tentang persatuan. Dari yang awalnya kita daerah, perlahan berubah menjadi kita satu bangsa. Dan tahun ini lewat tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara, kita diingatkan bahwa hal besar tak harus langsung luas. Cukup mulai dari lingkungan kecil, lalu tumbuh menjadi kekuatan untuk Indonesia.

Kita cakap mereka tu tunas bangsa. Tapi yang kita berikan apa? Waktu atau sisa-sisa perhatian aja? Mereka belajar dari kita. Dari apa yang kita tonton, dari apa yang kita ucapkan, dari apa yang kita lakukan. Kalau tunas ni tumbuh tanpa arah, jangan tanya kenapa bangsa ini goyah. Hari Kebangkitan Nasional 2026. Jaga tunas bangsa sebelum kita kehilangan arah sebagai negara.

Saudara tahu tak, pada awal berdirinya, Budi Utomo sempat dianggap organisasi yang elitis. Elitis itu maksudnya, anggotanya masih terbatas di kalangan tertentu saja, seperti kaum terpelajar atau golongan atas. Jadi belum banyak melibatkan masyarakat luas. Tapi justru dari kelompok kecil tuh muncullah ide-ide besar tentang persatuan bangsa yang awalnya terbatas, perlahan menyebar dan menginspirasi gerakan yang lebih luas. Dan lewat tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara, kita diingatkan bahwa perubahan besar tak harus langsung dari semua orang. Cukup dimulai dari yang mau bergerak terlebih dahulu.

91,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Kepulauan Riau.

Mafia Bola terbesar di planet bumi kembali lagi. Janganlah cuma nonton skor di HP. Marilah gabung di Pesta Piala Dunia 2026. Hanya di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Kita kupas tuntas drama di lapangan. Prediksi gila sampai gosip bintang lapangan hijau. Siapkan jersey kebanggaan saudara, karena pesta bola sesungguhnya ada dekat sini.

0: 15 jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di cincang takkan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Sarwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundur, telajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut dilambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian. Setiap pilihan

Kita cakap mereka tu tunas bangsa. Tapi yang kita berikan apa? Waktu atau sisa-sisa perhatian aja? Mereka belajar dari kita. Dari apa yang kita tonton, dari apa yang kita ucapkan, dari apa yang kita lakukan. Kalau tunas ni tumbuh tanpa arah, jangan tanya kenapa bangsa ini goyah. Hari Kebangkitan Nasional 2026. Jaga tunas bangsa sebelum kita kehilangan arah sebagai negara.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Segantang lada malam dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Ibu Hindam pasal yang ke-11. Hendaklah berjasa kepada yang sebangsa, hendak jadi kepala, buang perangai yang celah. Hendak memegang amanat, buanglah khianat. Hendak marah, dahulukan hujah. Hendak dimalui, jangan melalui. Hendak ramai, murahkan perangai.

Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: 101,3 MHz Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Wah, masih semangat tentunya saudara perempat yang mendengarkan siaran kami, juga bisa melalui aplikasi RRI Digital dan juga di frekuensinya 101,3. Tentunya di pukul 23 waktu Indonesia Barat, kita masih di acara Taman Penyair ya, hingga nanti pukul 00 waktu Indonesia Barat. Dan malam hari ini masih bersama saya Jela Puswita dan juga bersama Kala Melayu. Ya. Ini macam wajah-wajah yang episode sebelumnya ya.
1: Betul. Kita berjumpa kembali nih, Kak.
0: Betul. Pokoknya malam hari ini saya tak seorang diri lah kan. Biasanya saya sendiri dekat sini. Ah, malam hari ini kita ramai ya. Kita akan menggemparkan studio ini.
1: Boleh.
0: Ini berarti kita akan membacakan kelanjutan di episode sebelumnya. Oke, kalau boleh diceritain nih Firman ya, berarti ini dari kisah ini sama tak dia dengan yang episode sebelumnya?
2: Ini merupakan bagian nih ataupun kelanjutan daripada kisah yang kami bacakan sebelumnya ataupun episode-episode sebelumnya. Jadi di sini kami bacakan ataupun hikayat ini menceritakan bahwa yang menjadi karakter adalah karakter hewan. Bagaimana kita mengambil dari masing-masing karakter hewan itu untuk mengambil karakter-karakter baiknya. Yang buruk kita buang nih jauh-jauh nih,
0: Kak. Betul. Yang baik didengar, yang buruk dibuang.
2: Betul. Jadi hewan ini macam nih, yang satu macam nih, yang satu macam tuh.
1: Yang baik-baik aja lah kita ambil.
0: Okay. Mana karakter yang bagus, yang elok kita ambil kan.
1: Betul.
0: Okay deh, kita langsung aja lah ya mulai ya. Saya sudah tidak sabar untuk mendengarkan suara Firman yang begitu merdu.
1: Boleh.
0: Silakan, inilah kalam. Ayo. Inilah hikayat Kalila Damina, dibawakan oleh komunitas Kala Melayu.
3: Inilah kisah suatu cerita

Maka jawablah setrubah lembu, bagaimana pula hikayatnya itu? Maka adalah pada suatu hari di tepi laut itu, ada dua ekor burung kudidi, laki bini diam di situ. Maka kata burung betina itu kepada burung jantan, di manakah aku ini hendak bertelur? Maka kata burung jantan itu, ada pohon-pohon kayu yang

0: Maka kata burung betina itu, "Akal apakah tuan hamba katakan itu?" Maka adalah seperti hikayat kura-kura mati jatuh demikianlah. Maka jawab burung jantan itu, "Bagaimanakah hikayat?" Maka kata burung betina itu, "Sebermula, maka adalah pada zaman dahulu kala, ada sebuah kolam yang amat elok, maka kolam itu dan adalah dua ekor burung enom namanya. Diam di situ pada pohon teratai. Maka keduanya burung itu pun bersahabat dengan seekor kura-kura. Maka beberapa lamanya dengan hal yang demikian itu, maka datanglah musim kemarau dan air pada kolam itu pun keringlah. Maka keduanya burung itu pun berkata kepada sahabatnya kura-kura itu. Maka katanya, "Hai sahabatku, dan apalah kesudahannya kita sekarang ini karena air kolam ini telah keringlah? Maka biarlah aku berpindah pada kolam yang lain, supaya dapat mencari air dan makanan di sana. Tetapi adalah suatu muskil di dalam hatiku ini, karena hendak meninggalkan tuan hamba, sebab itu biarlah aku bawa juga tuan hamba dan hamba lepaskan kepada tempat yang berair, supaya sentosa hatiku. Akan tetapi hamba ini hendaklah menerbangkan tuan hamba itu, tiada boleh karena kulit tuan hamba itu terlalu keras, tiada dapat hamba pagut."
1: Jika

Setelah dengarnya kura-kura akan bunyi orang yang bersorak itu, maka katanya, apakah sebabnya orang itu semuanya bersorak? Dan tatkala itu terbukalah mulut-mulutnya itu, maka ia pun jatuhlah ia ke bumi lalu mati, dan demikianlah hikayatnya itu. Maka kataku Didi, burung betina kepada burung jantan itu, katanya, jikalau barang siapa tiada menurut perkataan akan suaminya

0: adalah sebuah kolam. Di dalam kolam itu, 3 ekor ikan diam di situ. Seekor bernama Nagabila, dan seekor bernama Putih Aripanan, dan seekor bernama Merpu. Dan artinya, seekor ikan itu menurut dan seekor itu berakal, dan seekor ikan itu bodoh. Dan beberapa lamanya ia diam di kolam itu. Hatta, maka pada suatu hari, lalulah 2 orang pemukat di tempat itu seraya berkata-katanya, "Esok hari aku hendak datang di kolam ini membubuh pukat." Maka didengar oleh ikan yang berakal akan segala perkataan orang bermukat itu. Setelah didengarnya, maka ia pun lalulah pergi kepada ikan bodoh itu serta katanya, "Hai tolanku, marilah kita segera berpindah kolam ini kepada tempat yang lain."
1: Maka jawab ikan menurut itu, "Maukah pemukat itu dipecahkan kolam itu? Hendak dikeringkan."

0: Syahdan. Maka burung keduanya itu, dan apabila dilihatnya tiada diindahkannya laut itu, maka marahlah ia, lalu ia terbang pergi pengampungkan segala kawan-kawannya, dan diberinya tahu kepada segala burung-burung yang lain. Arkian. Maka segala burung itu pun berkampunglah, serta muafakat mereka itu sekalian katanya, apalah hal telur kita itu tiada dikembalikan oleh laut itu? Maka kata sekalian burung itu, jika demikian, kita memberitahu raja kita burung gang itu. Maka sekalian itu pun pergilah memberitahu burung gang itu. Maka titah raja gang, dari mana kamu sekalian ini datang? Maka jawab burung-burung itu, bahwasanya telur burungku Didi ini telah diambil oleh laut itu. Maka titah raja gang, baiklah, nantilah aku pergi memberitahu dewa Bawan Benawa itu.
1: Setelah sudah

Setelah sudah ia berkata-kata dengan serubah lembu itu, maka lalulah ia dengan datang mendapatkan Damina. Hatta, maka kepada suatu hari turunlah hujan lebat dan ribut serta dengan kilat.

sebung menyambung, maka setrubah lembu itu pun ingatlah akan pesanan. Kalilah itu, lalu ia bersikap dirinya itu, dan kepalanya pun ditundukkannya ke bumi, dan ekornya diangkatkannya. Setelah itu, maka ia pun berlalilah, serta berteriak-teriak, seperti laku orang hendak berperang. Setelah sampailah ia ke hadapan raja singa itu, maka raja singa itu pun heran. Maka apabila dilihat oleh raja singa kelakuan setrubah lembu itu datang dengan bersalahan lakunya itu, maka ia pun segeralah bangun, mengembangkan bulunya serta mengangkatkan ekornya itu seperti kelakuan orang hendak menerkam. Dan pada masa itu dilihat oleh Damina segala hal ihwalnya binatang keduanya itu. Maka berkatalah ia kepada Kalila, "Hai tolanku, pekerjaan apakah yang tuan hamba kerjakan ini? Dan terlalulah besar dosanya itu mengadu-ngadu orang demikian itu. Maka sekarang barulah puas hatimu melihatkan kelakuan yang demikian ini? Adakah patut pekerti menteri yang setiawan membuat kelakuan mencerak beraikan orang dengan sahabatnya dan tiada semena-mena?"

0: Anda masih mendengarkan Perempat Era di Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Itulah tadi pembacaan yang sudah dibacakan oleh kawan-kawan kita ya, oleh Firman, oleh Aji, oleh Kak Erni. Dari tadi kita tak pernah dengar suara Kak Erni ya kan?
1: Jadi Erni
0: wanita satu-satunya
1: betul,
0: gitu ya.
1: Betul, dia tipe-tipe penyenyap nih.
0: Mungkin lagi sikat gigi tak?
1: Betul.
0: Makanya tak bisa bercakap ya. Tadi kita sudah bacakan dan Masya Allah ya. Tadi yang naratornya itu ya, Kak Erni ya?
1: Iya. Macam lah agaknya. Jadi kalau nak tahu orang harus dengar.
0: Iya, mau tahu kan kawan Kerni mendengarkan kan. Oh, ini dia kawan bestie saya nih. Suara dia cantik betul lah gitu dia kan. Bermain lagi. Oke deh, tapi sebelumnya kalau ada episode-episode sebelumnya nih, Firman sering dengar juga tak?
1: Wih, sering enggak? Tiap malam nih kami dengar.
0: Wih, Masya Allah. Di mana sih? Di mana?
1: Iya, di RRI.
0: Di?
1: Aplikasinya lah pokoknya.
0: RRI Digital.
1: Nah, itu dia nih Kak.
0: Oke.
1: Jadi
0: mungkin kalau nak dengarkan ulang kembali bisa diputar kembali gitu ya. Oke, tadi kita sudah bacakan, boleh nggak sih di spill lagi?
1: Iya, kurang lebih.
0: kurang
1: dengar. Kalau misalnya tak sempat dengar tadi nih, kurang coba buka RRI Digital. Kurang play lah tuh.
0: Sebab kalau kita nak ulang lagi dah malam dah, ya kan? Ini dah berapa nih? Dah lewat dah nak pukul 1 dah ya. Kalau macam tu tak apalah, tapi boleh tak disimpulkan sedikit lagi aja lah.
1: Intinya dengan nasihat orang tua, apa yang orang tua cakap buat, yang orang tua tak bolehkan jangan buat.
0: Kalau dia tak bolehkan kita pergi keluar malam-malam macam mana?
1: Jadi budak baik aja lah.
0: Jadi budak baik, budi baik ya. Oke deh, terima kasih ya kawan-kawan sudah datang ke Studio Perempat. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Tetap semangat dan hati-hati pulangnya.
1: Oke,
0: kita pamit
1: bye-bye.
0: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perempat RRI Tanjung Pinang.

0: FM 101,3 MHz, Facebook Pro 4 Tanjung Pinang, Instagram dan TikTok RRI Pro 4 TPI, rri.co.id, dan RRI Playgo. Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.
1: Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
2: Ini Gurindam pasal yang ke-12. Gaja mufakat dengan menteri seperti kebun berpagakan duri. Betul hati kepada gaja tanda jadi sebarang kerja. Hukum adil atas rakyat tanda raja beroleh inayat. Kasihkan orang yang berilmu tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai tanda mengenal kasa dan cindai. Ingat akan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta.
3: Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi penerangan setiap hati, lagi maha pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman, memberitahukan Rasul pilihanmu, Nabi Muhammad SAW, bahwa tak ada seorang pun yang beriman kecuali orang yang telah Engkau takdirkan mendapat petunjuk dan kebahagiaan sejak zaman azalinya. Serta sesungguhnya, orang yang menyambut seruan Rasul pilihanmu itu hanyalah orang yang mau mendengar, mencerna, dan memahaminya. Adapun orang-orang yang memilih kafir, Engkau matikan hati mereka, dan Engkau serupakan mereka dengan orang-orang yang telah benar-benar mati atau menjadi bangkai. Sungguh, di dalam ungkapan ini terkandung makna cemoohan dan penghinaanmu terhadap mereka. Maka, berkat sifat maha pengasih dan maha penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hambamu yang beriman, yang mau mendengar, mencerna, memahami, dan melaksanakan seruan Rasul pilihanmu, bukan yang memilih kafir, sehingga Engkau matikan hati kami, dan Engkau umpamakan layaknya orang yang telah meninggal atau menjadi bangkai. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Saudara perempat, seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara perempat di seluruh provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Republik Indonesia Program 4 Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini Kamis, tanggal 21 Mei tahun 2026. Menara Mamaya FM 101,3 MHz menyapa saudara dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio Jalan Ahmadiyani Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Perempatan Raya Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara perempat. Apa kabar, saudara hari ini? Semoga di pagi hari ini yang terasa sejuk, selalu membawa semangat baru dan juga hati yang lebih tenang untuk kita mulakan aktivitas kita. Tentu di hari yang indah ini, saudara, mari kita mulakan langkah dengan pikiran yang positif dan juga rasa syukur atas kesempatan yang masih diberikan kepada kita. Dan bersama dengan Salwa Aulia, temankan saudara perempat pada segentang lada pagi edisi Kamis 21 Mei 2026, nanti hingga pukul 10 siang waktu Indonesia Barat. Dan juga pastinya hari ini kita pastinya mengawali hari yang baru, kita juga mesti memperbaiki niat dan kesempatan segar untuk menata semangat kita. Bersama dengan kami di pagi hari, kita akan mengawali acara dengan mendengarkan pengajian Al-Quran Surah At-Taubah yang akan dilantunkan oleh Egy Rianto. Dilanjutkan pun nantinya kita akan mendengarkan hikmah pagi dari Ustazah Jumalisa Mahda dengan tajuk Perempuan Berilmu Pondasi Keluarga yang Kuat. Di Perempat FM, Suara Budaya, Kepulauan Riau.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari kultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan,

Inilah arti Guindam yang di bawah syatar ini. Persimpanan yang indah-indah, yaitulah ilmu yang memberi faedah. Aku hendak bertutur akan Guindam yang beratur. Ini Guindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat.

si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantan lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung.

0: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa bersama-sama mendengarkan ceramah agama dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tidak lupa pula kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, selamat pagi para pendengar perempat dan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Judul ceramah kita pada pagi hari ini yaitu Perempuan Berilmu, Pondasi Keluarga yang Kuat. Para pendengar perempat dan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di tengah kehidupan masyarakat kita itu kadang masih ada pemikiran yang sering terdengar, terutama kepada perempuan. Ada yang berkata, wanita tidak perlu sekolah tinggi-tinggi karena nanti ujung-ujungnya juga menikah. Nah, kalimat ini mungkin terdengar biasa, bahkan mungkin ada yang pernah mendengarnya secara langsung. Seolah-olah setelah menikah, ilmu itu tidak lagi penting. Seolah-olah perempuan itu cukup tahu sedikit saja karena akhirnya akan berada di rumah tangga. Namun, setelah kita memahami kehidupan lebih dalam, itu ternyata kenyataannya justru sebaliknya. Para mendengar perempuan dan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, justru karena seorang perempuan akan menikah, maka ia membutuhkan ilmu yang lebih banyak. Karena apa? Karena menikah itu bukan perkara sederhana. Menikah bukan hanya tentang pesta, bukan hanya tentang status, dan bukan hanya tentang hidup bersama. Menikah adalah perjalanan ibadah yang panjang. Bahkan bisa jadi itulah ibadah terlama dalam kehidupan seseorang. Maka bagaimana mungkin perjalanan sepanjang itu dijalani tanpa ilmu? Bagaimana mengelola rumah tangga tanpa ilmu? Bagaimana mendidik anak tanpa ilmu? Bagaimana menjaga hubungan dengan suami tanpa ilmu? Dan bagaimana mengatur keuangan keluarga tanpa ilmu? Dan bagaimana menjaga kesehatan keluarga tanpa ilmu? Semua membutuhkan pemahaman, kesabaran, dan pembelajaran yang terus-menerus. Para pendengar perempat dan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam Islam, keluarga adalah pondasi peradaban. Kalau keluarganya baik, maka masyarakatnya juga akan baik. Kalau keluarganya kuat, maka generasinya juga akan kuat. Dan salah satu yang sangat berpengaruh dalam keluarga adalah sosok ibu. Karena seorang ibu itu bukan hanya mengurus rumah, tapi ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Dari ibulah anak pertama kali belajar bicara, belajar bersikap, belajar tentang kasih sayang, bahkan belajar mengenal Allah. Maka perempuan yang berilmu itu bukan hanya sedang membangun dirinya sendiri, tapi sedang membangun masa depan generasi berikutnya. Para mendengar perempat dan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ilmu itu bukan membuat perempuan menjadi sombong. Ilmu itu justru membuat perempuan itu lebih bijaksana, lebih paham bagaimana bersikap, lebih tahu bagaimana menyelesaikan masalah, dan lebih siap menghadapi kehidupan rumah tangga. Karena apa? Karena dalam rumah tangga nanti itu tidak semua hari akan mudah. Akan ada lelah, akan ada perbedaan pendapat, akan ada ujian ekonomi, akan ada ujian dalam mendidik anak. Maka semua itu membutuhkan ilmu dan kedewasaan. Kadang ada yang berpikir bahwa belajar hanya penting sebelum menikah. Padahal setelah menikah pun, seseorang itu tetap harus belajar. belajar menjadi pasangan yang baik, belajar menjadi orang tua yang baik, belajar menjadi pribadi yang lebih sabar dan lebih dewasa. Para mendengar perempuan, rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Islam itu sangat memuliakan orang yang berilmu, baik laki-laki maupun perempuan, karena ilmu adalah cahaya dalam kehidupan. Dengan ilmu, seseorang itu bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dengan ilmu, seseorang itu tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang buruk. Maka jangan pernah merasa bahwa belajar itu sia-sia. Jangan pernah merasa bahwa perempuan tidak perlu memiliki pendidikan atau wawasan yang luas. Karena perempuan yang berilmu itu akan melahirkan generasi yang kuat. Para mendengar perempuan, rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita semua tentu ingin anak-anak kita menjadi lebih baik dari kita. Kita ingin generasi setelah kita itu memiliki akhlak yang baik, pendidikan yang baik, dan kehidupan yang lebih baik. Tapi semua itu tidak bisa hanya dengan harapan, harus dimulai dari kita sendiri, dari semangat kita untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Maka jangan mengatakan karena nanti ujung-ujungnya menikah, justru karena menikah, maka kita harus lebih semangat belajar. Karena rumah tangga itu bukan hanya tentang hidup bersama, tapi tentang membangun generasi dan menjaga amanah dari Allah. Para mendengar perempuan, rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, belajar itu tidak selalu harus di sekolah formal. Belajar bisa dari mana saja, dari kajian contohnya, dari membaca, dari pengalaman hidup, dan dari orang-orang baik di sekitar kita. Yang penting apa? Yang penting adalah semangat untuk terus bertumbuh dan terus memperbaiki diri. Karena orang yang berhenti belajar itu biasanya akan mudah merasa cukup. Padahal kehidupan terus berubah dan tantangan zaman itu terus berkembang. Hari ini, anak-anak kita hidup di zaman yang berbeda dengan zaman kita dulu. Maka kita pun harus terus belajar agar bisa mendidik mereka dengan baik. Para mendengar perempuan, rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah menjadikan perempuan muslimah itu sebagai perempuan yang kuat, berilmu dan lembut hatinya dan mampu menjadi pondasi keluarga yang penuh keberkahan. Dan semoga anak-anak serta generasi penerus kita itu menjadi generasi yang lebih baik dari diri kita hari ini. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah Pagi, setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi keamanan lagi maha pemelihara. Engkau telah berfirman menerangkan bahwa Engkaulah yang menguasai dan memiliki semua yang ada di langit dan di bumi. Kekuasaan-Mu tak terbatas. Engkau boleh berbuat apa saja sesuai dengan iradat-Mu. Engkaulah yang mengatur segala yang ada. Engkau maha tinggi, dan tiada suatu kerajaan atau kekuasaan yang lebih tinggi daripada milik-Mu. Oleh sebab itu, semua yang ada harus tunduk kepada-Mu. Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu, agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk bertauhid, beribadah, dan berlindung kepada-Mu dari segala mara bahaya yang ditimbulkan oleh makhluk-makhluk ciptaan-Mu.

Badak Melayu merupakan salah satu identitas budaya Melayu di bumi segantang lada, Kota Tanjung Pinang. Aksara Arab Melayu adalah campuran huruf-huruf Arab yang terdiri dari 29 huruf. Dengan 5 huruf, bukan huruf Arab, melainkan huruf yang diciptakan oleh orang Melayu sendiri. Penulisan Arab Melayu hampir sama dengan tulisan Arab, tapi pembacaan serta penambahan huruf ditulis tanpa menggunakan tanda baca yang disebut dengan Arab Gundul. Sampai saat ini, Tanjung Pinang masih menjaga tulisan Arab Melayu agar tetap ada. Contohnya, setiap pelang jalan disertakan tulisan Arab Melayu.

0: Ih. Memang tak sangka aku eh. Engkau memang melampau macam gini, Wai.
1: Melampau apa?
0: Melampau betul kau ni ah dengan kawan-kawan kita yang baru dapat kerja, Wai.
1: Apa aku buat? Apa salahku ni?
0: Salah, Wai. Tu ha, tengok. Engkau pakai produk luar negara.
2: Tidak mencintai produk dalam negeri berdampak pada menurunnya lapangan pekerjaan. Hal ini terjadi kerana menurunnya permintaan sehingga produksi berkurang dan mengakibatkan banyak pekerja yang harus dikurangi.

Saudara perempuan, hakikat taubat adalah kembali tunduk kepada Allah Azza wa Jalla dari bermaksiat kepadanya, kepada ketaatan kepadanya. Taubat ada dua macam, taubat mutlak dan taubat mukayyad ataupun terikat. Taubat mutlak ialah bertaubat dari segala perbuatan dosa. Sedangkan taubat mukayyad ialah bertaubat dari salah satu dosa tertentu yang pernah dilakukan. Syarat-syarat taubat meliputi beragama Islam, berniat ikhlas, mengakui dosa, menyesali dosa dan juga meninggalkan perbuatan dosa, bertekad untuk tidak mengulanginya, mengembalikan hak orang yang dizalimi, bertaubat sebelum nyawa berada di tenggorokan atau matahari terbit dari arah barat. Taubat adalah kewajiban seluruh kaum beriman, bukan kewajiban orang yang baru saja berbuat dosa, karena Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 31.

Dan bertaubatlah kalian semua, wahai orang-orang yang beriman, supaya kalian beruntung. Saudara perempat, pintu taubat ada di hadapan terbuka lebar. Ia menanti kedatangan kita. Jalan orang-orang yang bertaubat telah dihamparkan. Ia merindukan pijakan kakimu. Maka ketuklah pintunya dan tempuhlah jalannya. Mintalah taufik dan pertolongan kepada Tuhanmu. Bersungguh-sungguhlah dalam menaklukkan dirimu. Paksalah ia untuk tunduk dan taat kepada Tuhanmu. Dan apabila engkau telah benar-benar bertaubat kepada Tuhanmu, kemudian sesudah itu engkau terjatuh lagi di dalam maksiat, sehingga memupuskan taubatmu yang terdahulu, janganlah malu untuk memperbaharui taubatmu untuk kesekian kalinya. Selama maksiat itu masih berulang padamu, maka teruslah bertaubat. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Isra ayat 25 yang artinya, karena sesungguhnya Dia Maha mengampuni kesalahan hamba-hamba yang benar-benar bertaubat kepada-Nya. Quran Surah Al-Isra ayat 25.

Waktu terus berjalan, tapi banyak keluarga masih menahan lapar. Ayah duduk termenung, ibu cemas di dapur kosong. Anak-anak terpaksa berhenti sekolah. Inilah wajah ketidakmampuan yang lahir dari tiadanya pekerjaan. Tapi kita tak boleh diam. Dengan semangat, dengan usaha, dengan keterampilan yang kita gali bersama, tidak adanya pekerjaan bisa kita kurangkan. Ketidakmampuan bisa kita lawan.

0: Permisi Bu, ini saya ada sedikit makanan, dimakan ya Bu.
1: Ya Allah, makasih banyak ya nak.
0: Duit aku tinggal 10.000 lagi. Ini kan untuk bensin aku. Perut aku terasa lapar pula tu. Ya Allah, andai saja ada makanan jatuh dari langit. Eh, suara makanan jatuh ke tu? Alhamdulillah ya Allah, langsung dikabulkan doaku.
2: Oh Iras, tolonglah aku ni. Aku terjatuh.
0: Aduh, kau Sal. Aku kira pemakan jatuh dari langit. Rupanya kau yang jatuh.
2: Aku ni memang bawakan makanan lah untuk kau. Tapi kau tolonglah aku ni dulu.
0: Satu tangan yang memberi, 10 pintu rezeki terbuka.

0: Intermezzo.
1: Mak kita kalau panggil sekali tak jawab. Mulailah suara naik sikit. Panggil kali kedua, terus jadilah konser. Satu rumah boleh dengar jerit. Bapak pula tanya, duit ada lagi ke tak? Kita jawablah ada sikit. Padahal dalam dompet tinggal nota aja yang banyak. Mak selalu kata, jangan main HP selalu. Lepas tu, dia juga yang paling update status dalam grup keluarga tiap waktu. Kalau makan, mak kata, ambillah lauk tu banyak-banyak. Bila kita ambil betul, dia tengok sambil kira, macam auditor pula. Bapak kalau tengok lampu menyala siang hari, berceramahlah panjang. Macam dia pemegang saham syarikat elektrik negeri. Mak kalau marah,

0: Henti, rumah tanpa suara dorang. Sunyi pula rasa, macam ada yang tak cukup lagi.
1: Intermezzo.
2: Sedara nak dengar lagu-lagu sedap? Kat sini tempatnya. Rompak RRU Tanjung Pinang.
3: Tulang.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perempat, dari nama destinasi wisatanya saja sudah cukup unik. Batu bersantai. Yang seakan-akan batunya santai di pinggir pantai. Tetapi begitulah adanya, tempat wisata di Kepulauan Riau ini memang sangat cocok untuk saudara para traveler bersantai. Menikmati indahnya pantai yang dihiasi bebatuan granit. Ombaknya begitu tenang, semakin meningkat para wisatawan untuk merasakan jernihnya air laut di batu bersantai. Lokasi wisata batu bersantai ini tak begitu jauh dari pantai Sejuba yang juga berada dekat wilayah Kecamatan Burungan Timur, tepatnya di Desa Sepempak. Kita beralih ke maklumat lain. Sekretaris Kabupaten Bintan Roni Kartika mewakili Bupati Bintan meresmikan kantor penyelenggara Rahan Emas Cabang milik Bintan milik Bank Riau Kepri Syariah BRKS Syariah. Peresmian tersebut digelar di kantor operasional BRKS Syariah Cabang Bintan, Jalan WR Supratman, Jalan Raya Tanjung Uban, kilometer 16, Kecamatan Tawabaya. Dalam sambutannya, Roni menyampaikan apresiasi kepada BRKS Syariah atas perluasan layanan keuangan syariah di Kabupaten Bintan. Ia menilai layanan Rahan Emas memberikan solusi pembiayaan yang cepat, aman, dan sesuai prinsip syariah. Ia mengatakan layanan tersebut bermanfaat bagi masyarakat kecil, termasuk pelaku UMKM, pedagang, nelayan, dan petani yang membutuhkan akses permodalan dengan proses mudah dan legal. Menurutnya, emas yang dimiliki masyarakat dapat dimanfaatkan sebagai jaminan pembiayaan tanpa mesti dijual. Pemerintah Kabupaten Bintan berharap layanan Rahan Emas tidak hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan konsumtif, tetapi juga bisa mendorong kegiatan ekonomi produktif serta pengembangan usaha kecil dan menengah. Demikian, terima kasih. Kita kembali berjumpa di Hawa Semasa pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah

0: gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi segelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.

penyengat si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantan lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung.

menghargai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.

101,3 MHz Perompak Raya Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perompak, cakap-cakap pasal ketahanan pangan. Ternyata ada upaya memperkuat ketahanan pangan dan mendukung pengembangan pertanian yang berkelanjutan nih. Ternyata terus dilakukan di Kabupaten Bintan, saudara. Salah satunya melalui kegiatan tanam bersama dalam rangka pilot proyek pengembangan dan pengelolaan daerah irigasi Bintan Buyu sebagai kawasan percontohan pengembangan pertanian berkelanjutan yang juga digelar di kawasan persawahan Bintan Buyu, Kecamatan Teluk Bintan. Dikatakan oleh Sekretaris Daerah Bintan Roni Kartika bahwasanya sektor pertanian ini punya peran strategis dalam menjaga ketahanan pangan daerah. Sebab itulah kolaborasi seluruh pihak pun dinilai menjadi kunci dalam mendorong peningkatan produktivitas pertanian di Bintan. Nah, pilihan pilot project pengembangan irigasi Bintan Buyu ini ada harapannya, saudara, supaya nantinya bisa menjadi kawasan percontohan pertanian modern yang pastinya akan didukung pengelolaan irigasi lebih baik, penggunaan bibit unggul, serta penerapan teknologi pertanian tepat guna. Ya, pastinya selain meningkatkan hasil pertanian dan juga produksinya, ini program ada harapan lain. Pasti mampu menarik minat generasi muda, nak terjun langsunglah ke sektor pertanian yang dinilai punya potensi besar di masa hadapan. Jadi, dengan mengenakan caping dan juga sepatu boots, para peserta tampak antusias dalam mengikuti rangkaian kegiatan yang juga menjadi bagian dari komitmen bersama dalam mendukung swasembada pangan. Pemerintah Kabupaten Bintan pun juga menyambut baik pelaksanaan program tersebut, saudara, dan juga berharap pengembangan kawasan wisata kawasan irigasi maksud kami dari Bintan Buyu ini bisa memberikan dampak positif terhadap peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya para petani lokal. Jadi dari masyarakat untuk masyarakat lagi. Masyarakat anak-anak muda terutama bisa untuk terjun langsung gimana sih cara proses irigasi yang baik dan juga yang benar, dan melihat bagaimana serunya bercocok tanam di sawahnya langsung nih, saudara perompak, dengan ajaran dan juga dengan arahan panduan dari para petani lokal langsung pastinya.

0: Sedara perempat, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna, terutama dalam pakaian adat. Seperti warna kuning, kuning keemasan, diperuntukkan bagi raja dan kaum bangsawan, bagi orang besar kerajaan dan orang yang dilimpahkan karunia oleh raja. Kuning melambangkan daulat. Di dalamnya terkandung makna kekuasaan, maruah kemuliaan, kebijaksanaan dan kesuburan. Bukan kening sembarang kening, kening anak dara ada kilatnya. Bukan kuning sembarang kuning, kuning raja ada daulatnya.
1: Kita cakap mereka tu tunas bangsa. Tapi yang kita berikan apa? Waktu atau sisa-sisa perhatian aja? Mereka belajar dari kita. Dari apa yang kita tonton, dari apa yang kita ucapkan, dari apa yang kita lakukan. Kalau tunas ni tumbuh tanpa arah, jangan tanya kenapa bangsa ini goyah. Hari Kebangkitan Nasional 2026. Jaga tunas bangsa sebelum kita kehilangan arah sebagai negara.

Perompat Raya Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Saudara perompat, ada kabar baik nih untuk anak-anak muda yang sedang mencari pekerjaan. Sebab pemerintah Kota Tanjung Pinang bersama PT Indomarko Prismatama menggelar seleksi calon karyawan Indomaret di ruang CAT BKPSDM Kota Tanjung Pinang. Ini rekrutmennya menjadi langkah awal pembukaan gerai Indomaret di ibu kota provinsi Kepulauan Riau. Wali Kota Tanjung Pinang Lis Darmansyah juga menegaskan pemerintah daerah berkomitmen memberikan prioritas kepada putra-putri daerah dalam proses penerimaan tenaga kerja. Mereka pun tak hanya melihat identitas KTP, tetapi benar-benar memprioritaskan anak tempatan Tanjung Pinang. Dan ini alhamdulillah ya, saudara, juga mendapatkan dukungan daripada pihak Indomaret. Ia juga berharap para peserta bisa serius mengikuti seluruh tahapan seleksi, yang menurutnya kehadiran investasi retail modern ini masih memberikan dampak nyata terhadap pengurangan angka pengangguran di daerah. Lis juga menyebutkan dari total rencana 25 gerai Indomaret yang nantinya akan beroperasi di Tanjung Pinang, tahap awal nih akan dibuka lebih dulu 3 cabang. Karena memang daripada Pemkot Tanjung Pinang, nak peluang kerja ini benar-benar dirasakan masyarakat lokal, sehingga bisa pula membantu meningkatkan taraf hidup warga. Manajer HRD PT Indomarko Prismatama Atanasius Yudhistira juga mengatakan kalau antusiasme masyarakat juga cukup tinggi, saudara. Ternyata jumlah pendaftarnya ini cukup tinggi, yang mencapai 900 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 265 pelamar dipanggil nih untuk mengikuti seleksi tahap awal melalui email. Tapi ternyata hanya 81 peserta yang hadir, saudara. Di tahap pertama ini sekitar 50 karyawannya akan disiapkan pula untuk ditempatkan di 3 gerai awal, sedangkan seleksi berikutnya nanti akan dilakukan secara bertahap untuk kebutuhan 22 cabang lainnya.

0: Ih, kami lagi dia bergayu nengok tu. Aduh, kepulak potong gaya macam gitu.
1: Biar je lah, dia suka.
0: Tengoklah tu. Sepatu dia, baju, tas. Ih, molek lah. Duit dia pun pasti molek.
1: Iyakah? Oh, iyalah cantik. Aku naklah.
0: Ih, kita manalah mampu. Tengok tu, mesti mahal. Duit dari mana dia? Gaji sama dengan kita. Pasti dia ambil duit kan?
1: Shhh. Eh, dah lah. Pergi bah pula kita. Jadi fitnah nanti kau tak betul.
2: Molek ya? Ini saya beli produk dalam negeri tau. Dalam molek. Harga terjangkau pula.
1: Ha? Tutup mulut weh. Masuk biawak nanti.
3: Memakai cincin dari Suasa, dibeli jauh di Pulau Penagi. Apa tanda kita berbangsa, nilai-nilai budaya dijunjung tinggi. Saya Haji Ansar Ahmad, SEMM, Gubernur Kepulauan Riau.

Perompak FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Sudah ada perompak menjelang perayaan Hari Raya Idul Adha. Pemerintah Kota Tanjung Pinang melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian di Sdaging Kota Tanjung Pinang akan melakukan penelusuran terkait kenaikan harga daging sapi yang sekarang bahkan sudah mencapai Rp165.000 hingga mendekati Rp170.000 per kilogramnya di sejumlah pasar tradisional. Nah, ini dikhawatirkan ya, saudara, akan terus naik berlanjut menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kepala Disdaging Kota Tanjung Pinang, Riani Lah cakap juga kalau pihaknya telah bertemu dengan asosiasi pedagang untuk membahas berbagai kemungkinan penyebab naiknya harga daging sapi di pasaran. Karena menurutnya kenaikan ini bisa terjadi sebab biaya operasional seperti bahan bakar minyak. Nah, ini kan kalau kita lihat hal-hal lumrahnya ya, saudara perompak. Ini kalau kenaikan terjadi terkait biaya operasional lah, ini apakah minyak ataupun juga hal-hal lainnya yang naik. Jadi bisa mempengaruhi bahan-bahan pangan lainnya pun juga ternyata bisa ikut naik, saudara. Riani menjelaskan kalau kenaikan sejumlah komponen biaya macam harga plastik dan juga pengaruh kondisi ekonomi global juga diduga ikut berdampak terhadap harga kebutuhan pokok, termasuk daging sapi tadi. Selain itu juga pihaknya akan mengecek apakah terjadi kendala distribusi ataupun keterbatasan pasokan daripada produsen langsung. Nah, untuk kenaikan harga daging sapi yang terlalu tinggi ini cukup menjadi perhatian, saudara. Apalagi juga menjelang Idul Adha ya, yang biasanya pasokan daging relatif bertambah sebab banyak sangat masyarakat yang memang melaksanakan kurban. Karena itu pemerintah daerah akan langsung turun melakukan pemantauan ke lapangan. Jadi sebagai langkah pengendalian harga, Pemkot Tanjung Pinang menyiapkan sejumlah upaya intervensi. Di antaranya mulai daripada operasi pasar dan juga pembinaan kepada para pedagang supaya tidak menaikkan harga terlalu tinggi sehingga tidak memberatkan masyarakat. Ini juga sangat-sangat penting, kita tunggu informasi selanjutnya, saudara perompak. Karena kita juga pengen tahu nih apa sebenarnya asbab dia hingga akhirnya daging sapi ikut naik pula nih. Apakah karena dia sedih kawan-kawan kena sembelih nanti ketika raya, atau ada hal-hal lain yang melatar belakangi akhirnya naik drastis lah harga daging sapi tadi per kilogramnya.

Kalau kita dengar kebangkitan nasional, kesannya langsung seluruh Indonesia bergerak bersama, ya tak? Padahal, di awal berdirinya pada tahun 1908, Budi Utomo lebih fokus di wilayah Jawa dan Madura saja, belum benar-benar mencangkup seluruh Nusantara. Tapi justru dari gerakan yang masih terbatas tersebut, muncul ide besar tentang persatuan. Dari yang awalnya kita daerah, perlahan berubah menjadi kita satu bangsa. Dan tahun ini, lewat tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara, kita diingatkan bahwa hal besar tak harus langsung luas. Cukup mulai dari lingkungan kecil, lalu tumbuh menjadi kekuatan untuk Indonesia.

Lisensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku berjudul Menjaga Indonesia dari Kepri, Peluang, Tantangan, dan Profil 19 Pulau Terdepan Indonesia di Kepulauan Riau. Ditulis oleh Ahmad Nurmandi, Trisno Aji Putra, dan Nicholas Panama. Tema utama dalam buku ini ialah strategi, kondisi sosial ekonomi, dan tantangan kehidupan masyarakat di pulau-pulau terdepan di wilayah Kepulauan Riau sebagai bagian kedaulatan bangsa Indonesia. Buku ini menyajikan kajian tentang 19 pulau terdepan di Kepulauan Riau, membahas mulai dari potensi alam dan sosial yang dimiliki, hingga ancaman dan tantangan yang dihadapi masyarakat di sana. Penulis juga menggambarkan kehidupan warga pulau kecil, termasuk keterbatasan akses air bersih, infrastruktur, dan masalah ekonomi yang harus mereka tangani setiap hari. Selain itu, buku ini membedah secara khusus posisi strategis geopolitik Kepulauan Riau yang berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia, dan bagaimana hal tersebut menjadi faktor utama dalam menjaga kedaulatan negara. Buku ini menekankan bahwa kepulauan terluar bukan hanya soal batas geografis, tetapi juga soal kehidupan dan potensi yang bisa dikembangkan untuk memperkuat ekonomi lokal dan pertahanan nasional. Penulis mengajak pembaca dan pembuat kebijakan untuk melihat pulau terdepan sebagai potensi besar yang harus diberdayakan, bukan sekedar wilayah yang rentan. Pesan lainnya ialah pentingnya memperhatikan kesejahteraan masyarakat perbatasan sebagai bagian dari strategi menjaga kedaulatan, termasuk akses terhadap kebutuhan dasar dan peluang ekonomi. Keunikan buku ini ialah gabungan kajian akademis, pengalaman lapangan, dan dokumentasi lokasi nyata dari pulau-pulau kecil di Kepulauan Riau yang seringkali terlupakan. Buku ini tidak hanya berbicara tentang teori strategis, tetapi juga menyajikan kondisi faktual yang dihadapi masyarakat pulau terdepan, sehingga bisa jadi referensi untuk pembuat kebijakan, akademisi, atau pembaca umum yang ingin memahami kehidupan di wilayah perbatasan Indonesia. Buku ini cocok dibaca oleh pelajar, akademisi, pembuat kebijakan, dan masyarakat luas yang ingin memahami kerentanan sekaligus potensi yang dimiliki oleh wilayah terdepan Indonesia, khususnya di Kepulauan Riau. Pemahaman ini penting untuk memperkuat semangat kebangsaan dan kesadaran tentang perlunya pembangunan yang menyeluruh di seluruh wilayah negara. Menjaga Indonesia dari Kepulauan Riau memberikan wawasan penting tentang bagaimana pulau terluar Indonesia menjadi penopang kedaulatan negara, sekaligus tempat hidup masyarakat yang memiliki tantangan unik. Buku ini membantu pembaca memahami bahwa menjaga bangsa dari Kepulauan Riau bukan hanya tugas aparat keamanan, tetapi juga tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.